0: Ya, ini tentu dengan bahan makanan sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu ke depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Kita
6: Berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD,
7: krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
6: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
7: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
8: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
7: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
9: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
7: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
10: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah

0: Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
1: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan, bukan sekedar saat krisis melanda.

0: melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka, hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut, 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Iya, itu dia tadi pendengar informasi dari Pro3 Jakarta, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan program Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh, Kabar Aceh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan teman-teman Korwil 17 Aceh sudah ada di Zoom kita pagi ini. Di Kabar Aceh hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Sebelum kita mendengarkan informasi-informasi terkini dari beberapa daerah di Aceh, kita ke BMKG Aceh dulu ya, ingin mengetahui perkiraan cuaca kita untuk hari ini. Kita sudah terhubung dengan Bang Niza Andria. Assalamualaikum Bang Niza.
2: Bang Niza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat ya Bang ya.
2: Sehat ya Bang ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana Bang, perkiraan cuaca untuk hari ini?
3: Ya, baik, untuk perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Aceh secara keseluruhan terpantau cerah berawan dan berlangsung dari pagi hingga siang hari. Kemudian di siang hingga sore hari terpantau untuk wilayah tengah, kemudian pesisir timur dan selatan terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat berlangsung hingga sore hari. Kemudian malam hari kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi. Di wilayah pesisir barat terpantau angin bergerak dari arah barat, dan untuk wilayah timur angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 3 titik panas di wilayah Aceh, khususnya di wilayah kota Loksmawe dan Nagan Raya. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir, untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Baik Bang.
2: Baik Bang.
1: Arah angin sendiri Bang. Kalau di Sabang itu kalau sore angin agak kencang. Kecepatan angin mungkin ya. Kalau di Sabang itu kalau sore hari sudah angin sudah mulai kencang seperti itu Bang.
3: Ya, untuk di wilayah perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang terpantau arah angin bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam.
1: Ada imbauan pagi hari ini, Bang?
3: Imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati ketika beraktivitas di luar. Dan juga apabila terjadi hujan ringan hingga sedang atau lebat disertai angin kencang, masyarakat agar selalu berlindung dari wilayah-wilayah yang masih rentan terjadi banjir longsor, misal di wilayah dekat dengan tumbuh air seperti sungai, pantai, danau atau waduk, dan juga lereng yang masih cukup rawan. Kemudian juga agar selalu memonitor perkembangan dan perubahan cuaca melalui aplikasi ataupun website info BMKG, dan juga terakhir agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih,
2: terima
1: Bang.
2: Terima kasih, Bang Andrea. Selamat bertugas kembali, ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada, telah kita ketahui bahwasanya untuk cuaca di pagi hingga malam hari ini terpantau cerah berawan seperti itu ya. Baik, kita dengarkan dulu informasi-informasi dari daerah-daerah di Aceh ya, dalam Korwil 17 Aceh. Yang pertama kita ke Loksmawe ini, mau ke Kak Nanda dulu nih. Assalamualaikum Kak Nanda.
4: Waalaikumsalam Kak Yana, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kak Nanda sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat. Cerah sekali wajahnya.
4: Seperti cuaca di pagi hari ini juga cerah Kak Yana.
1: Oh iya, di Loksmawe cerah ya Kak ya?
4: Iya, dan bahkan ditemukan titik panas juga ya, udah berhari-hari.
1: Iya, benar. Oke. Semoga tidak terjadi kepanasan gitu ya. Titik panas itu. Oke Kak, informasi apa nih yang ingin dibagikan pagi ini, silahkan.
4: Iya baik, terima kasih Kak Yana. Dari Loksmawe ini ada satu informasi yang bisa Nanda bagikan di pagi hari ini untuk kabar Aceh. Dan ini terkait dengan perkembangan dari kasus HIV AIDS yang terdeteksi di kota Loksmawe. Dan 160 kasus HIV AIDS terdeteksi di Loksmawe dan 18 orang meninggal dunia. Namun ini 160 ini bukan berarti dalam tahun ini, tapi ini akumulasi dari 2016 sampai 2026, artinya dalam 10 tahun terakhir. Dinas Kesehatan Kota Loksmawe mencatat 160 kasus human immune deficiency virus atau HIV dan acquired immune deficiency syndrome atau AIDS selama periode 2016 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 kasus merupakan laki-laki dan 28 perempuan. Namun, tidak seluruh pasien tercatat sebagai warga Kota Loksmawe. Penanggung jawab program penyakit menular Dinas Kesehatan Loksmawe, Rahmadiani, mengatakan sebanyak 101 pasien merupakan warga luar daerah, di antaranya berasal dari Batam, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya. Mereka juga terdeteksi saat berada di Kota Loksmawe dan menjalani pengobatan di daerah ini. Dan 59 orang merupakan warga Kota Loksmawe sendiri. Dari total 160 kasus tersebut, sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 4 diantaranya meninggal di sepanjang tahun 2026. Menurut Rahmadiani, jumlah kasus masih ditemukan setiap tahun. Pada 2025, tercatat ada 38 kasus HIV AIDS di Kota Loksmawe, termasuk 4 kasus pada ibu hamil. Dan sebagian besar kasus pada tahun tersebut juga ditemukan pada warga luar Kota Loksmawe. Sementara hingga 2026, Dinas Kesehatan telah mencatat 25 kasus baru. Sebanyak 14 pasien diantaranya merupakan penduduk luar Kota Loksmawe. Untuk umur yang terkena kasus HIV dan AIDS, rata-rata umur produktif yakni 20 hingga 45 tahun. Dan ia menyebut faktor penularan yang ditemukan cukup beragam, salah satunya melalui hubungan seksual beresiko, termasuk pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki atau LSL maksud kami. Selain itu juga terdapat pula kasus penularan dari pasangan. Bahkan, kata beliau, pada tahun lalu terdapat perempuan yang terinfeksi HIV yang diduga tertular dari suaminya. Dan Rahmadiani juga menjelaskan pasien HIV AIDS harus menjalani pengobatan dalam jangka panjang. Terapi antiretroviral dilakukan secara rutin untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Dan pengobatan dilakukan secara rawat jalan dan pasien dapat mengambil obat melalui rumah sakit maupun puskesmas sesuai layanan yang tersedia. Di sisi pencegahan, Dinas Kesehatan Loksmawe terus melakukan sosialisasi dan screening HIV termasuk di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah tingkat SMA. Rahmadiani menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan potensi penularan HIV AIDS dari berbagai kelompok maupun perilaku yang beresiko. Itu dia Kak Yana, satu informasi dari Kota Loksmawe yang dapat Nanda sampaikan di Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Nanda. Semoga HIV AIDS di Kota Loksmawe bisa diperkecil angkanya ya Kak,
4: iya,
1: ya.
4: Tidak semakin meningkat ya, kita doakan.
1: Benar, semakin mempunyai apa ya, pedulilah seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Nanda informasinya. Baik. Kita ke Melabo, ada Bang Fadil. Assalamualaikum Bang Fadil. Belum naik kayaknya pidernya.
5: Udah Kak Yana.
1: Udah. Oh enggak kedenger, udah ya. Oke, Bang Fadil, Bang Fadil. Apa kabar Bang pagi hari ini?
5: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Bagaimana dengan kabar Kak Yana juga di kesempatan
1: ini? Iya, alhamdulillah sehat juga Bang. Cuaca Bang di sana cerah juga ya?
5: Cerah, sangat sangat cerah Kak Yana, walaupun ekor bulan ya hari ini. Kita menunggu beberapa hari lagi untuk bisa tersebut.
1: Oke. Tapi suara Bang Fadil kami terima kecil ini.
5: Kecil Kak ya?
1: Iya.
5: Ini bagaimana? Sudah besar suaranya? Sudah up?
1: Masih sama sih, tapi nggak apa-apa Bang. Lanjut aja, informasi apa yang bisa disampaikan, silakan.
5: Baik, satu informasi dari Melabu Aceh Barat kami kabarkan di kesempatan pagi hari ini. DPRK Aceh Barat minta kualitas seluruh sungai di Aceh Barat diuji. Anggota DPRK Aceh Barat Ramli SE meminta Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH memperluas pengujian kualitas air sungai tidak hanya di Kerung Tujuh. Pengujian juga dinilai perlu dilakukan di sejumlah sungai lainnya, termasuk Kerung KW 16 dan Kerung Merubau, untuk memastikan sumber air masyarakat tetap aman dan terbebas dari pencemaran. Ramli juga mengatakan, pemeriksaan kualitas air secara menyeluruh diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi sungai secara objektif, terutama pada wilayah yang berada di sekitar aktivitas masyarakat maupun kegiatan pertambangan. Menurutnya perhatian terhadap Kerung KW 16 dan Kerung Merbo perlu ditingkatkan karena terdapat dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah hulu das kedua sungai tersebut. Ramli juga menegaskan dugaan itu tidak boleh langsung disimpulkan sebagai penyebab pencemaran, akan tetapi pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dan analisis laboratorium untuk mengetahui secara pasti kondisi kualitas air serta ada tidak atau tidaknya kandungan yang berpotensi mencemari lingkungan. Ia juga menilai pengujian terhadap Kerung Merbo menjadi sangat penting karena sungai tersebut merupakan salah satu sumber air baku yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan PDAM. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, Ramli juga meminta pengambilan sampel dilakukan di sejumlah titik, mulai dari kawasan hulu hingga ke hilir. Dengan metode tersebut, perubahan kualitas air dapat diketahui berdasarkan kondisi di setiap bagian aliran sungai. Selain pengujian, ia juga mendorong DLH dan pemerintah setempat untuk melakukan pemantauan kualitas air secara berkala. Pengawasan dinilai penting dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas masyarakat meningkat, termasuk menjelang megang dan Hari Raya Idul Fitri. Ramli juga berharap pemeriksaan laboratorium nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pengawasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap sungai-sungai di Aceh Barat. Dirinya juga menegaskan untuk menjaga kualitas air bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, khususnya dalam menjaga kawasan hulu das agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat di wilayah hilir. Demikian Kak Yana, satu informasi dari Melabuh, kembali bersama Kak Yana di
1: Sabah. Baik, terima kasih Bang Fadil informasinya di pagi hari ini tentang keuji air sungai ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang sekali lagi. Kita ke Takengon, ada Kak Nur Hasana. Assalamualaikum Kak Nur. Cerah banget juga ini Kak Nur ya, biru-biru.
6: Sama-sama cerah, biru-biru semua.
1: Biru-biru ya. Hari ini, semangat, sehat ya Kak ya?
6: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Sehat ya Kak. Cuaca Takengon Kak masih dingin Kak pagi ini?
6: Cuaca Takengon, Nur nggak ada keluar, tapi kayaknya udah mulai hangat. Cuman tadi subuh tadi memang dingin, mungkin sekitar 16-17 derajat adalah Kak.
1: Lumayan. Berarti nggak mandi ya?
6: Waktu perjalanan.
1: Gak sanggup mandi, oh mandi dong ya. Mandi. Tetap ya, oke.
6: Kadang-kadang ketika subuh itu nggak terlalu dingin kalau mandi di Takengon. Tapi kalau udah jam 7 gini, jam 7, 8, 9 walaupun di luar hangat, itu malah lebih dingin sepertinya Kak.
1: Oh gitu.
6: Mungkin
1: ya.
6: Mungkin karena uapnya naik atau apa nggak paham juga sih ya. Mungkin oh, nanti gitu ya. Sama ahli ini
1: okay.
6: Ya.
1: Oke, okay. Nanti juga Yana yang rasain juga nanti ke sana ya Kak ya.
6: Oke okay, iya, kapan Kak Yana ditunggu?
1: Insya Allah gitu. Oke okay, kita ajak Kak Nanda dari Losmawe ya. Oke okay. Yeah, okay, Kak Nur, informasi apa Kak pagi ini silahkan.
6: Oke okay, Nur, ada beberapa informasi. Ini salah satunya berkaitan dengan video kekerasan pelajar di Bener Meriah yang kita ketahui dalam beberapa pekan ini cukup viral ya, beberapa hari kebelakang. Dan akhirnya polisi tetapkan dua tersangka. Jadi Polres Bener Meriah menetapkan dua pelajar berinisial RA 17 tahun dan HR 16 tahun sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak yang videonya viral di media sosial. Ya, penetapan tersangka dilakukan unit 4 PPA Satreskrim Polres Bener Meriah setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti terkait peristiwa yang terjadi. Dan Kasatreskrim Polres Bandar Meriah Ibtu Zulpandi SEMH mengatakan penyidik menetapkan kedua pelajar tersebut sebagai tersangka setelah bukti dan keterangan saksi dinilai cukup. Dan terkait dengan kasus perundungan yang viral ini juga konon mencuri perhatian Haji Uma yang kemudian beliau menjenguk korban di RSUD Datu Beru Senin 24 Agustus malam lalu. Dan kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi T, 16 tahun, pelajar SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah yang menjadi korban kekerasan dan perundungan oleh kakak kelasnya. Dan Haji Uma juga ingin memastikan kondisi korban sekaligus melihat perkembangan penanganan terhadap kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat tersebut. Dan juga ada kabar yang bisa dibilang membanggakan lah untuk RRI Takengon dan mungkin RRI se-Indonesia juga, karena RRI Takengon kemarin itu menerima penghargaan dari Pemkab Aceh Tengah dalam program siaran Halo RRI. Dan tentunya untuk program ini memang diharapkan menjadi jembatan aspirasi sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga siap respon keluhan warga. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yana. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
1: Oke, terima kasih. Selamat dari Takengon ya. Semoga terus mempunyai inovasi-inovasi ataupun yang kreatif gitu ya, Kak ya.
6: Amin ya Allah, sama-sama.
1: Amin, amin. Oke, terima kasih Kak Nur. Kita ke Bang Rifki dulu. Bang Junta, tunggu dulu ya Bang ya. Bang Rifki, Assalamualaikum Bang. Sehat Bang.
7: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Yana.
1: Ya, cerah Bang ya, cerah, wajahnya.
7: Ya, ada efek-efeknya gitu ya.
1: Iya, efek-efeknya. Oke, Bang. Ya, cuaca cerah di Perawan dan juga ya. Informasi apa, Bang?
7: Baik, satu informasi menarik di pagi ini pendengar dan juga rekan Korwil 17 ya. Bahwasanya kita seberluaskan informasi yang semoga terwujud nantinya ya. Bahwasanya ini Kota Banda Aceh bakal segera memiliki perpustakaan outdoor ya, atau outdoor library, perpustakaan luar ruangan, ini dipastikan siap menyapa warga Kota Banda Aceh. Nah, fasilitas edukasi berkonsep ramah lingkungan ini merupakan hibah dan bentuk dukungan langsung ya dari pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Ya, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menerima kunjungan kerjasama dari pemerintah Kota Seoul, Korea di Pendopo Wali Kota setempat 2 hari lalu ya, Senin kemarin tepatnya ya. Kunjungan ini juga kelanjutan dari terpilihnya Pemko Banda Aceh sebagai salah satu pemenang Seoul Oda Challenge Project 2026 dari 40 kota yang berasal dari 28 negara dalam kompetisi tahunan yang digelar pemerintah Kota Seoul. Ada 2 yang terpilih di Indonesia, salah satunya Kota Banda Aceh. Nah, adapun pertemuan ini ya, membahas bantuan dari Kota Seoul untuk mengembangkan perpustakaan outdoor ya, dengan memanfaatkan taman-taman kota ya. Melalui proyek Oda Seoul 2026 ini, pemerintah Kota Seoul akan membantu Kota Banda Aceh mewujudkan perpustakaan luar ruangan dengan memberikan bantuan teknis dan pengadaan peralatan untuk menunjang terlaksananya perpustakaan ini. Nah, Direktur Kerjasama Internasional Pemerintah Kota Seoul Mr. Lee Jeonggu juga memaparkan visualisasi yaitu Taman Bustanus Salatin ya, atau Taman Sari yang lebih dikenal ya. Direncanakan ini menjadi lokasi outdoor library nantinya, di mana penataan ruang yang dapat menampung kurang lebih 2000-an pengunjung, susunan ruang yang menggabungkan istirahat dan membaca secara alami, serta pemisahan gender sesuai adat dan budaya setempat. Ya, paparnya juga pendengar ini, outdoor library ini direncanakan berjalan selama 8 minggu ya, yang diadakan setiap akhir pekannya dengan memberikan tema berbeda setiap minggunya. Jadi ada tema-tema khusus setiap minggu yang cukup menarik ya. Dengan memberikan tema berbeda ini nantinya juga digabungkan dengan program lokal karya, kompetisi, pertunjukan seni dan budaya Aceh. Nah, Wali Kota Eliza Sadudin Jamal juga menyampaikan terima kasih ya atas kesempatan ini, dan tentunya program ini menjadi salah satu cara untuk mendekatkan buku dengan masyarakat dan bisa meningkatkan minat baca dengan menggabungkan konsep outdoor library dengan gaya hidup saat ini. Itu dia Kak Yana, satu informasi, kita doakan aja ini segera terwujud ya.
1: Iya, kasih tahu lagi ya Bang informasinya ya.
7: Siap.
1: Biar langsung luncur ke sana ini.
7: Oke, jadi viral nanti insyaallah ya.
1: Oke, semoga benar, deh. Mau ketemu Opa Korea nih. Oke, terima kasih baik. Bang Rifki. Terakhir kita ke Bang Junta, Mulyadi Simanjuntak di RRI Singkil. Assalamualaikum Bang.
8: Salam Kak Naya. Kak Yana, terbalik ya.
1: Baru mau bilang, sehat ya Bang ya?
8: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Terakhir ya Singkil ya?
1: Iya, memang sengaja Bang itu Bang. Sengaja. Karena kita sama-sama SP ya Bang ya.
8: Oh gitu, ya.
1: Oke Bang. Cuaca di kota Singkil gimana Bang?
8: Alhamdulillah untuk saat ini udah mulai cerah nih. Tadi mendung ya, dari pukul 6:30 sampai jam 7 mendung, ini udah mulai cerah ini pagi ini.
1: Beberapa hari kebelakang ada hujan Bang?
8: Untuk kemarin ada hujan, memang gak lama sih, ada sekitar setengah jam gitu kayaknya.
1: Oke deh, informasi apa yang ingin disampaikan Bang pagi ini, silakan.
8: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depat 1 Korwil 17, tetap semangat ya. Meskipun memang pagi ini mata sudah mulai sayu ya, pada pukul 7:57 menit ya. Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan yaitu terkait akses terhambat, warga minta pemerintah Aceh bangun jembatan Singkil Aceh Selatan. Pendengar, akses yang menghubungkan Kecamatan Aceh Singkil melalui Kuala Baru menuju Desa Buluh Suma, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan ya, hingga kini masih terhambat. Warga dari Kecamatan Kuala Baru meminta pemerintah Aceh segera melakukan pembangunan jembatan. Permintaan tersebut diungkapkan Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil, Mansyurdin, mewakili masyarakat Aceh, terkhusus warga dari Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil. Sebab menurut Mansyurdin, rusaknya jembatan tersebut pasca diterjang banjir pada tahun 2025 lalu, ada dua titik jembatan yang hingga kini belum terbangun. Padahal keberadaan jembatan penghubung Kuala Baru, Aceh Singkil menuju Buluh Trumon, Aceh Selatan ini sangat diharapkan untuk mendukung ekonomi masyarakat yang hendak memasarkan hasil perkebunan, pertanian, serta perikanan mereka. Lebih lanjut, Mansyurdin juga mengatakan dengan adanya bangunan jembatan yang layak juga untuk memudahkan akses Kuala Baru, Aceh Singkil menuju Trumon, Aceh Selatan. Serta dengan dukungan keberadaan jembatan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama dari sisi sektor pelaku usaha, UMKM, penyedia rumah makan. Hasil amatan akses dari Desa Kayu Menang maupun Desa Kuala Baru, Kuala Baru Sungai, dan Desa Sukajaya menuju Kecamatan Trumon Aceh Selatan masih ada terhambat di tiga titik jembatan yang terbuat dari kayu. Bahkan, jembatan panjang yang dibuat dengan kayu sembarang persis di kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan Aceh Singkil ini ucap kali menyebabkan korban ya yang jatuh ke sungai dan mengalami luka-luka. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Mbak Yana.
1: Iya, terima kasih Bang. Semoga terlaksana ya Bang nantinya jembatan itu ya Bang ya. Dan tidak ada timbul korban jiwa lagi. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Bang Mulyadi.
8: Sama-sama Kak Yana.
1: Iya, kita terakhir ke Sabang ya. Informasi dari Kota Sabang, pendengar, di Tugu Kilometer 0 sekarang itu dipasangi garis polisi. Untuk pemasangan ini juga dilakukan untuk pengamanan atau mengamankan area selama proses pembongkaran ornamen besi berbentuk lingkaran angka nolnya. Nah, keberadaan garis polisi ini sempat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke salah satu ikon wisata utama di Kota Sabang. Dan pengamanan dilakukan ini bukan karena adanya perkara pidana, melainkan untuk mencegah wisatawan mendekati area yang dinilai berpotensi membahayakan ini. Kapolsek Sukakarya Ibda Hairul Saleh Ritong SH mengatakan, ornamen besi lingkaran angka 0 ini sudah mengalami penurunan kondisi. Struktur tersebut disebut mulai bergoyang dan juga sejumlah bagian materialnya itu telah rapuh dan serta berpotensi terlepas seperti itu. Nah, ia juga menambahkan bahwasanya kondisi tersebut ini menjadi pertimbangan utama kepolisian untuk membatasi akses pengunjung ke sekitar titik pembongkaran. Nah, langkah ini juga dinilai penting karena kawasan Tugu Kilometer 0 ini tetap menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Pemasangan garis polisi ini sekaligus menjadi penanda bagi pengunjung agar tidak melewati batas aman selama proses pembongkaran berlangsung. Kepolisian juga mengingatkan wisatawan tidak memaksa diri untuk mendekati ornamen mengambil gambar dari jarak yang dekat. Nah, kepolisian juga meminta pengunjung memperhatikan kondisi di sekitar lokasi, terutama saat melakukan aktivitas swafoto atau mengambil dokumentasi. Nah, wisatawan juga diharapkan mengikuti batas pengamanan yang telah ditetapkan hingga proses pembongkaran itu selesai. Himbauan tersebut juga penting mengingat Tugu Kilometer 0 ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kota Sabang. Mengabadikan momen di sekitar Tugu itu menjadi salah satu aktivitas yang hampir selalu dilakukan oleh pengunjung ketika berada di kawasan ini. Dengan adanya pembongkaran ornamen, aktivitas wisata di sekitar Tugu untuk sementara perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatannya. Pengunjung juga tetap dapat menikmati kawasan tersebut, tetapi diminta tidak mendekati bagian yang sedang dikerjakan. Dan ia juga menegaskan bahwasannya keselamatan pengunjung ini menjadi perhatian selama proses pembongkaran ornamen berlangsung. Kepolisian yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan garis pembatas yang telah dipasang. Ornamen lingkaran angka 0 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas visual Tugu Kilometer 0 Sabang. Karena itu, kondisi fisik ornamen perlu menjadi perhatian agar keberadaannya tetap dapat mendukung kawasan wisata tersebut secara aman. Demikian informasi dari Kota Sabang, pendengar dan teman-teman semuanya di Korwil 17 Aceh pada Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih ya untuk informasi-informasi sudah diberikan di pagi hari ini. Sehat selalu teman-teman semuanya. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Bang Mulyadi di Singkil, ada Kak Nanda di Loksmawe, Kak Nur Hasana di Takengon, dan Bang Fadil di Melabu. Semangat di part 1 ya sampai selesai nantinya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Info Cuaca.
1: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca untuk pagi hari ini, edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Dari sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Hesti Fauziah, perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, Aceh Utara. Assalamualaikum, Hesti. Ya, halo Hesti.
2: Halo, Kak.
1: Iya. Baik. Baik, seperti apa informasi cuaca pagi hari ini hingga sore hari nanti? Silakan Hesti.
2: Baik, selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga sore hari nanti. Di pagi hari ini cuaca terpantau cerah berawan di Bandara Maluku Saleh dan di 6 wilayah pelayanan juga sama dari pantauan satelit. Dan kondisi ini kita perkirakan akan sama cerah berawan hingga siang hari, namun menuju sore hari akan berawan. Kemudian untuk suhu pagi ini tercatat 27,4 derajat Celcius dan di siang hari nanti akan meningkat signifikan hingga di 32 derajat Celcius dengan kelembapan hingga di 67%. Sedangkan untuk di wilayah perairan, kondisi relatif aman dan kondusif dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,3 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di pesisir maksimal di 14 km dan di 20 km lepas pantai maksimal di 18 km per jam.
1: Iya baik, ada potensi hujan Hesti untuk hari ini?
2: Untuk hari ini potensi hujan terlihat di malam hari, Kak. Untuk pagi hingga sore hari nanti kita perkirakan berawan hingga berawan tebal.
1: Ya, di wilayah mana saja mungkin bisa disebutkan?
2: Untuk potensi hujan yang terlihat di malam hari ada di wilayah Langsal, kemudian Aceh Timur dan Aceh Utara, Kak.
1: Ya, artinya dengan intensitas yang ringan ya?
2: Iya, Kak. Dengan intensitas ringan hingga sedang.
1: Ya, baik. Apa masih ditemukan titik panas, Hesti, hingga hari ini?
2: Terpantau terdapat satu titik panas, Kak, di wilayah Muara Satu, Loksomawe.
1: Ya, baik. Ada himbauan, Hesti, untuk masyarakat? Silakan.
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan kepada masyarakat, dikarenakan masih terdapat pantauan kepada masyarakat untuk meminimalisir kegiatan pembakaran sampah di lahan kering atau membuka lahan dengan cara dibakar. Dan ketika siang hari yang lumayan terik, mungkin nantinya kami menghimbau masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca dari situs resmi kami BMKG.
1: Iya baik, terima kasih banyak Hesti untuk laporan informasi cuaca. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Baik Kak, terima kasih, selamat pagi Kak.
1: Iya, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, Aceh Utara. Dan sesaat lagi kita akan memasuki program Dialog Bincang Pagi. Dan kita akan membahas mengenai bersama perangi narkoba selamatkan generasi bangsa. Tetaplah bersama kami.
0: Demikian info cuaca.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar bareng Nanda di pagi hari ini, dan seperti yang tadi sudah saya informasikan bahwa kita akan memasuki program Bincang Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan menarik sekali ya topik kita di pagi hari ini, kita membahas mengenai narkoba, di mana kita mengangkat topik bersama Perangi Narkoba Selamatkan Generasi Bangsa. Dan melalui virtual Zoom ya, kita sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita yang akan berbagi wawasan kepada kita mengenai narkoba. Dan langsung saja kita sapa yang sudah terhubung melalui Zoom, ada Bapak Henry Pahala Marbun, SAMM, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Loksemawe atau BNNK Loksemawe. Selamat pagi, Pak Henry.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, dengan saya Nanda, Pak Henry.
1: Ya.
0: Baik, dan sebenarnya ada satu lagi ya, Pak Denny Fahrian Morfadli yang akan bergabung juga bersama kita selaku konselor adiksi ahli muda dari BNNK Birun. Apakah sudah tergabung? Baik, coba.
1: Selamat pagi,
0: ya,
1: baik. Selamat pagi, Pak BNNK Loksemawe. Ya.
0: Selamat pagi, Bang Denny.
1: Selamat pagi semua.
0: Saya panggil Bang atau Pak ini ya?
1: Bang boleh, Pak boleh.
0: Iya. Apa ya, kabarnya Pak Denny?
1: Alhamdulillah pagi hari ini seperti biasa,
0: yeah.
1: Kegiatan rutin biasa.
0: Ya, yeah. Pak Henry juga gimana kabarnya Pak pagi ini?
2: Alhamdulillah Mbak, baik semua Mbak.
0: Iya, yeah, sehat ya. Dan memang kita harus sehat, yeah. Apalagi dalam memerangi narkoba ya, yang tentunya perjuangannya luar biasa sekali ini. Baik, kita mengawali pagi ini, saya terlebih dahulu ini ingin bertanya kepada Pak Henry ya, selaku Kepala BNNK Kota Loksemawe ya. Dan sebagaimana kita ketahui, memang peredaran narkoba saat ini ya Pak Henry cukup masif sekali, terutama di Aceh ya. Kalau di Aceh itu kan biasanya katanya entry point.

0: dari berbagai negara. Nah, ini sebenarnya penyebabnya kenapa ini Pak Henry, mungkin bisa dijelaskan, silakan.
1: Iya, terima kasih Bu. Jadi kita pertama melihat dari sisi geografisnya kita, Bu, ya. Di mana kita ini memang di tepi garis pantai. Nah, sangat mudah sekali narkoba itu diturunkan karena kita tidak tahu banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang dijadikan tempat penurunan barang, atau dengan kata lain di sini adalah pelabuhan tikus, Bu, ya. Nah, kita tidak pernah akan tahu. Kemudian yang kedua, Bu, nah, bandar-bandar narkoba itu menggunakan nelayan-nelayan kita untuk mengambil barang-barang dari laut, sehingga kecurigaan oleh aparat penegak hukum terhadap nelayan kita itu kurang, Bu, ya. Jadi nggak mungkin kita tidak mempercayai warga negara kita ketika mereka sedang melaut, Bu. Jadi itulah hambatan-hambatan yang mungkin bisa terjadi ketika aparat penegak hukum yang di laut itu untuk melakukan istilahnya rajia atau apa pula, Bu, ya, istilahnya. Nah, itu yang bingung dia, mereka seperti itu, Bu.
0: Iya, jadi nelayan kita yang dijadikan sebagai apa ya, salah satu alat untuk mereka bisa menembus wilayah kita, seperti itu ya Pak Henry, ya?
1: Betul, Bu, betul.
0: Tapi dari segi pengawasannya sendiri, ini sudah kalau dari BNN sendiri dan juga dari penegak hukum kita sudah sangat bagus dalam hal pengawasan.
1: Kalau dalam hal sisi pengawasan, Bu, itu kan tergantung daripada masing-masing peranannya, Bu, ya. Kalau yang jelas, kalau untuk wilayah laut, mungkin BNN itu kerjasama sama aparat-aparat penegak hukum yang memang mempunyai alat-alat atau sarana dan prasarana yang bisa ke laut, Bu. Sedangkan di BNN sendiri kan alat-alat prasarana itu tidak ada, Bu. Jadi mungkin kalau BNN sendiri hanya bisa memantau itu dari wilayah darat, Bu. Dari wilayah darat itu dengan cara yang mungkin mereka melalui tapping, Bu. Tapping, jadi tapping itu kita semacam cara di mana kita misalnya punya nomor telepon kontak bandar atau kurir narkoba, kita bisa mendengarkan isi percakapannya mereka, Bu. Nah, nanti dari isi percakapan mereka itu nanti barulah kita menyasar mereka itu posisinya ada di mana. Kalau di laut kita tentu bekerja sama dengan pihak para penegak hukum yang mempunyai sarana dan prasarana di laut, Bu. Nah, kalau sedangkan di BNN sendiri, kalau untuk mengamati, memantau wilayah laut, mungkin agak susah, Bu, karena memang bukan apa namanya, tidak diperlengkapi dengan sarana dan prasarana seperti itu, Bu.
0: Iya. Jadi tentunya bekerja sama dengan instansi lainnya, gitu, Pak, ya. Terutama para penegak hukum juga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan narkoba ini juga. Baik, saya ke Pak Denny, ya, Dokter Denny nih lebih tepatnya, selaku konselor adiksi muda dari BNNK Birun, ya. Nah, Dokter Denny, kalau kita lihat saat ini tentunya kan BNN fokus bukan hanya dalam hal pemberantasan tapi juga dalam hal apa namanya, rehabilitasi, ya, dari penyalahguna dari narkoba sendiri. Nah, kalau misalnya kita ingin membedakan ini, Pak Denny atau Dokter Denny, bagaimana yang disebut dengan pengguna, penyalahguna, dan korban penyalahguna? Karena kadang-kadang kan masyarakat mungkin bingung, ya, kenapa ada sebagian yang di penjara ternyata dia pengguna, tapi sebagian direhabilitasi. Nah, ini ketentuannya mungkin bisa dijelaskan, Dokter Denny, silakan.
2: Baik, selamat pagi, izin Pak Kak Ben Kalok semuanya. Kita di dalam lapangan sering menemukan penyalahguna, tapi tingkat penyalahguna sudah adiksi berat. Tapi jika dikategorikan dalam pengguna, itu biasanya dalam penggunaan zat yang masih ringan, jadi belum ada titik kecanduan. Nah, makanya disebutkan dengan pengguna. Nah, begitu juga yang kami lakukan program rehabilitasi itu ada tiga yang kami temukan dalam lapangan. Yang pertama, cara masuknya, yang pertama program rehab, yang pertama secara tangkapan, yaitu dibawa oleh pihak penyidik, Polri maupun Kejaksaan, itu yang kita lakukan rehabilitasi, tapi itu melalui mekanisme TAT, Tim Asesmen Terpadu. Jadi di situ dipilahkan dia nanti antara dia sebagai pengguna, penyalahguna atau korban, dan ataupun termasuk dalam jaringan. Jadi selama ini kan kita tertipu juga dengan mereka, bahwasanya mereka berlindung dalam ini. Padahal dia kurir ataupun pengedar ataupun bandar, dia berlindung secara hukum untuk mendapatkan fasilitas layanan rehabilitasi. Nah, itu memilahnya di

0: hati. Nah, untuk penyalahguna sendiri, tanpa kita sadari, sehari-hari kita sering terjadi itu penyalahguna. Apa itu penyalahguna? Yaitu menggunakan zat yang memang jelas nyata dilarang, tapi tanpa sadar kita menggunakan tanpa izin. Contoh penyalahguna itu, kita di masyarakat sering berobat ke rumah sakit ataupun instansi seperti puskesmas dengan keluhan sakit demam, dengan keluhan batuk, pilek. Nah, kita kan berobat nih ke puskesmas. Otomatis secara prosedur dan sistem, kita melalui layanan puskesmas mendapatkan obat melalui mekanisme resep dokter.
1: Yeah.
0: Nah, sering terjadi dalam masyarakat karena perginya barengan seperti suami istri yang sakit istri, yang suami nganterin istrinya. Besok usahanya suami mengalami keluhan yang sama seperti si. Apakah masyarakat umumnya akan berobat kembali ke puskesmas? Lazimnya tidak. Dia karena melihat obat yang dikonsumsi oleh istri adalah sama seperti keluhan yang sama, dia nggak akan berobat lagi, sehingga dia menggunakan obat zat yang sama seperti istrinya dengan keluhan yang sama. Nah, ini yang disebutkan dengan penyalahguna. Nah,
1: okay.
0: Ya itu sering terjadi itu karena di kami sendiri dengan pengalaman yang terjadi selama ini banyak terjadi penyalahguna. Karena apa? Menggunakan zat tanpa izin.
1: Iya. Itu jadi tadi ada yang berdasarkan resep dokter, ada yang berdasarkan karena ikut berarti ya?
0: Iya. Masalah kita kan lazim kan pingin simple, pingin pingin mudah. Jadi nggak usah lagi berobat. Keluhan sama obatnya ya ini yang kita minum. Nah itulah penyalahguna. Nah di kita juga seperti korban. Korban itu kalau dikatakan korban itu tanpa sadar si penyalahguna tadi sudah mengkonsumsi zat secara secara kontinu tanpa sadar dia makin merusak dirinya sendiri. Nah itulah disebutkan korban penyalahguna. Nah, sering di kita yang selama ini melaporkan diri keluarga yaitu anak-anak ataupun orang yang sudah mengalami titik kecanduan yang berat. Itu Mbak. Nah, kalau dipilah lagi yang mana penyalahguna, yang mana pengguna, yang mana satu lagi yang mana apa korban. Nah, untuk memilahnya itu sering kita temukan dalam pemeriksaan lanjutan seperti di kita sebelum kita melakukan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap, kita melakukan yang namanya satu pemeriksaan yaitu asesmen. Di asesmen itu kita bisa menentukan bahwasanya tingkat mana dia tingkat tingkat mana dia dalam hal penggunaan zatnya. Nah itu dia Mbak.
1: Oke, jadi bisa disimpulkan apakah penyalahguna ini nanti akan entah bisa saja dipidana gitu ya dokter Denny.
0: Biasanya kalau dipidana itu Mbak, biasanya kalau dipidana itu dibawa oleh ini tangkapan oleh penyidik baik dari Kejaksaan maupun dari Polri itu.
1: Ya baik. Nah dan nanti akan diputuskan akan direhabilitasi dan seperti apa tindakan selanjutnya seperti itu ya. Baik, jadi kita meluruskan dulu pemahaman dasar ya supaya kita bisa membedakan apa yang disebut pengguna, penyalahguna dan juga korban dari penyalahguna sendiri. Baik, saya ke Pak Henry kembali ini. Pak Henry, kalau kita melihat saat ini di Aceh yang dimana generasi muda ya yang menjadi sasaran dari penyalahgunaan narkoba, tidak hanya dalam hal menggunakan, tapi generasi muda juga terlibat dalam mengedarkan. Nah, mungkin Pak Henry bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh BNNK Loksemawe dalam hal mencegah supaya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda ini tidak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Bu. Yang pertama kita harus melakukan namanya edukasi sejak dini ya Bu ya. Dimana edukasi sejak dini ini berarti kita menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai bahaya narkoba di lingkungan keluarga dan sekolah, khususnya anak-anak dan remaja melalui sosialisasi formal maupun informal. Kemudian yang kedua, keluarga kita jadikan sebagai benteng utama dalam membangun komunikasi yang sehat di rumah agar anak-anak mendapatkan dukungan emosional yang cukup sehingga tidak menjadi pelarian lagi terhadap zat-zat yang terlarang. Kemudian ketiga, kita yang memerlukan namanya sinergitas lintas sektor. Ini adalah upaya peningkatan kewaspadaan dengan mengintegrasikan peran aktif masyarakat, aparat dan aparat penegak hukum di dalam peredaran narkoba yang sudah ada. Kemudian yang keempat, menghindari segala bentuk penyalahgunaan narkotika sekecil apapun karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Itu saja Bu Garsana.
1: Iya, dan dari BNN sendiri kalau bisa di mungkin di spill gitu program-program yang lebih mengedepankan atau mengutamakan generasi muda ya, menyasar generasi muda, mungkin ada program apa saja, Pak Henry?
2: Oh, terima kasih Bu ya. Jadi kita mempunyai program dalam bentuk aksi nyata Bu. Ya, aksi nyata itu yang pertama itu pencegahan yang berbasis komunitas. Di mana pencegahan yang berbasis komunitas ini mengaktifkan sistem keamanan lingkungan ya dan meningkatkan kewaspadaan terhadap gerak-gerik yang mencurigakan di sekitar tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kita juga punya namanya aksi nyata dalam bentuk kanal pelaporan yang aman, di mana kita membuka jalur komunikasi bagi warga untuk melaporkan dugaan aktivitas peredaran narkoba kepada pihak BNN tanpa adanya rasa takut. Ya. Kemudian ketiga, kita mempunyai juga aksi nyata penyediaan ruang positif, di mana kita menggelar kegiatan kepemudaan seperti olahraga, seni, ya, yang mengalihkan energi remaja ke arah yang lebih produktif. Kemudian yang terakhir, kita melakukan aksi nyata dalam bentuk program rehabilitasi yang mendukung para korban kecanduan agar mendapatkan pemulihan medis dan sosial untuk mengubah stigma negatif di lingkungan tempat tinggal mereka nantinya. Demikian.
1: Iya, baik. Jadi ada banyak sekali program dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNK Luksemawe ya dalam hal menekan angka penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba di sekitar atau di generasi muda. Dan saya coba ke Dr. Denny lagi nih, Dr. Denny.
0: Ya.
1: Ini kan kalau misal kita lihat pengguna narkoba ya atau penyalahguna ini lebih kita kadang-kadang melihatnya sebagai pelaku kejahatan. Padahal juga mereka merupakan bisa kita bilang korban juga ya, korban dari mungkin keadaan atau mungkin ada banyak faktor penyebab yang membuat orang sampai akhirnya memakai narkoba. Nah, mungkin kalau dari hasil konseling yang dilakukan oleh Dr. Denny sendiri ini, mungkin bisa diberi gambaran kepada pendengar paling banyak itu penyebab orang pakai narkoba itu karena apa, Dr. Denny?
0: Ya, menurut hemat saya selama ini banyak klien yang kami temukan di lapangan. Penyebab utama itu faktor ekonomi.
1: Ekonomi, oke.
0: Okay. Ya, jadi klien ini banyak dia buang pikirannya, alihkan pikirannya ke penggunaan. Jadi sehingga orang yang menggunakan itu menghilangkan pikiran-pikiran yang muncul negatif terhadap dia, padahal makin negatif jadinya. Menghilangkan beban, menghilangkan beban kehidupan dengan menggunakan. Karena kita harus tidak bisa menutup mata juga. Sekarang ini kalau seperti narkotika amfetamin, metafetamin itu mudah didapatkan dengan harga yang murah. Mungkin harganya sangat masih belum terjangkau oleh masyarakat umumnya. Sekarang sudah sangat terjangkau. Malah dengan modal 20.000 mereka sudah bisa menggunakan zat seperti sabu. Itu Pak. Sehingga banyak yang kami temukan di lapangan itu faktor ekonomi. Di samping juga yang kedua, faktor keluarga. Jadi anak-anak remaja sekarang, khususnya remaja sekarang, banyak mencari kenyamanan kehidupannya di dunia luar tanpa berpikir panjang untuk bisa mendapatkan kenyamanan di dalam rumah sendiri. Itu Mbak.
1: Jadi faktor ekonomi lebih ke kayak beban tekanan ekonomi, lalu berharap mungkin dengan pakai narkoba bisa lebih bahagia mungkin. Tapi ternyata jauh lebih terpuruk dan menderita pada akhirnya, Dr. Denny ya. Dan juga faktor keluarga yang mungkin seperti broken home mungkin ya, Dr. Denny ya. Bisa menjadi salah satu penyebab. Kalau dari kalangan yang ditangani mungkin oleh Dr. Denny sendiri di BNNK Biren, ini kalangan mana yang paling banyak atau usia berapa dari pengguna yang sendiri yang paling banyak ditemukan?
0: Usia remaja Mbak, antara umur 15 sampai 22 tahun di Biren khususnya.
1: Iya. Paling banyak itu usia remaja ya. Kalau dari kalangan misalnya usia-usia produktif misalnya 30-an sampai 40-an itu juga ada.
0: Ada juga. Cuma kan kalau ditanyakan banyak usia remaja. Karena kita lihat sendiri di Biren ini dibilang ramai sudah ramai karena sudah ada universitas kan. Jadi sudah mulai bermasukan orang-orang dari dunia luar, dari luar daerah. gitu.
1: Dan juga bisa dari kalangan mana saja, bisa aja juga dari ASN ya, Dokter Denny
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa saja, tidak menutup kemungkinan, bisa saja.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Henry kembali nih, Pak Henry. Nah, kalau misalnya kita melihat peredaran narkoba saat ini ya, khususnya di Aceh yang sangat masif sekali kalau kita lihat, karena banyak bandar-bandar besar ditemukan di Aceh ya, termasuk mungkin oleh BNNRI yang ditemukan di Aceh juga, dan kita terkenal dengan ladang ganja yang memang terkenal apa sudah bisa kita bilang bukan hanya menasional tapi mendunia mungkin ya, ladang ganja yang di Aceh. Nah, ini kalau soal pemusnahan ladang ganja ini kan menjadi salah satu agenda dari BNN ya, Pak Henry ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dalam setahun itu pemusnahan ladang ganja ini bisa dilakukan sampai berapa kali dan bagaimana informasi bisa dirangkum oleh BNN sampai akhirnya bisa melakukan pemusnahan. Mungkin bisa dikasih gambaran atau daerah-daerah rawan mana saja yang kerap kali ditemukan.
2: Oke, terima kasih Bu ya. Sebelumnya begini Bu, kalau ladang ganja ini kan aparat penegak hukumnya kan banyak ya Bu ya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh BNN tetapi pihak kepolisian juga melaksanakannya. Jadi kalau untuk BNN sendiri untuk tahun ini kami baru melaksanakan dua kali saja Bu. Dua kali saja itu pun lokasinya bukan di Lok Semawe Bu, tapi lebih kepada ke Aceh Utara Bu. Nah, kemudian yang kedua, untuk dari sisi dari undangan pemusnahan ladang ganja dari kepolisian kami sudah mengikuti sekitar 3 kali Bu. Seperti itu Bu. Untuk lokasinya memang bervariasi Bu, tapi rata-rata memang berada di lokasi Aceh Utara. Untuk lokasi lebih tepatnya mungkin saya tidak bisa mengucapkan di sini Bu, karena memang kami sedang ada lagi pendalaman Bu, ya kan? Di mana memang kami berupaya untuk wilayah-wilayah ini kami merubah mindset masyarakat yang tadinya petani ganja menjadi petani yang lebih produktif Bu, ya, dengan cara istilahnya mereka menanam tanaman-tanaman yang lebih baik lagi yang mempunyai komoditas yang positif dibandingkan dengan menanam ganja Bu, seperti itu Bu.
1: Biasanya kalau pemusnahan ini sendiri nih informasinya didapat dari masyarakat ya Pak Henry ya?
2: Ada yang dari masyarakat Bu, izin. Ada juga yang memang kita dapat dari kurir narkobanya langsung Bu, bahwa mereka itu biasanya mengambil hasil panen dari petani langsung Bu.
1: Baik, dan kalau misalnya daerah-daerah rawan itu sendiri, kalau saya tidak salah itu termasuk salah satunya seperti Kecamatan Sawang ya, kalau di Aceh Utara ya. Kalau mungkin ya, di daerah Aceh Besar seperti di Lam Teba, dan mungkin ada beberapa daerah lainnya. Nah, banyak juga beredar di masyarakat, kadang-kadang ada opini yang mengatakan bahwa pemusnahan ladang ganja ini seperti formalitas semata. Nah, ini gimana menampik tudingan tersebut?
2: Sebenarnya gini Bu, kalau dibilang formalitas itu bukan formalitas Bu. Memang di sini BNN dalam hal ini berupaya ya, berupaya maksimal ya mengubah petani-petani ganja tadi menjadi lebih produktif dengan hal-hal yang istilahnya tanaman-tanaman yang memang diperbolehkan ditanam ya Bu ya. Nah, kalau misalnya formalitas itu saya rasa kalau mungkin kita boleh ketahui bersama bahwa kita tidak pernah tahu di mana posisi-posisi ladang ganja yang sesungguhnya. Kalau formalitas itu kan memang kita sudah tahu titik-titiknya di beberapa titik dan kita mengadakan itu rutin istilahnya. Melakukan itu. Nah, itu formalitas. Nah, sedangkan ini kita kan tidak pernah tahu di mana posisi-posisi itu. Dan memang kadang-kadang misalnya contoh di daerah Sawang itu juga belum tentu misalnya titik-titiknya yang diketahui BNN itu merupakan titik yang diketahui oleh pihak kepolisian. Jadi itu berbeda-beda Bu. Jadi kebetulan memang lokasinya sama tetapi titiknya berbeda Bu. Seperti itu. Memang kemarin kami juga mengadakan semacam pemberdayaan alternatif dengan masyarakat di Sawang ya, di mana mereka juga menginginkan bahwa di wilayah tersebut itu kalau tidak ada jalan yang istilahnya biasa dilewati oleh petani, tidak dibuatkan jalan yang biasa dilewati oleh petani, maka bandar-bandar itu istilahnya atau petani-petani ganja itu tetap akan menanam Bu, karena dianggap sepi. Tapi kalau misalnya wilayah-wilayah tersebut tadi kita bentuk jalan buat masyarakat, nah kemungkinan besar orang yang melewati tempat itu akan lebih banyak, sehingga mereka akan takut untuk menanam ganja. Seperti itu Bu, kalau menurut pendapat daripada warga Sawang kemarin setelah kita melakukan edukasi kegiatan daya atiknya, Bu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya akses jalannya diperbaiki, tentunya ini kan akan mempersulit ya, karena kan kalau petani ganja ini sendiri kan mencari lokasi-lokasi yang tersembunyi dan aksesnya sulit untuk dijangkau. Kalau jalan dibuat tentunya akan mudah dijangkau ya, Pak Henry ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Baik. Baik. Nah, kalau dari program BNN ada program GDAD ya yang tadi disebutkan Grand Design Alternative Development. Nah, dari BNNK Loksmawe sendiri ini GDAD yang dijalankan selama ini itu sudah indikatornya keberhasilannya seperti apa sudah Pak, mungkin bisa di sharing ya, entah itu mungkin dari program-program pemberdayaan sudah dilakukan, dampaknya sudah sejauh mana dirasakan oleh masyarakat?
2: Oke Bu, terima kasih Bu. Yang pertama kami punya program alternatif development yang memang dilanjutkan dari tahun yang lalu Bu. Kami mengajak dan memetakan wilayah tempat tersebut, apa yang kira-kira memang sumber daya apa yang bisa kita berdayakan untuk kita lakukan yang namanya alternative development. Sebagai contoh, ada di beberapa kawasan itu kami memulai dengan pelepah pinang, Bu. Nah, jadi pelepah pinang itu kami jadikan kerajinan, Bu. Ya. Nah, itu tahun lalu memang sudah ada pelepah pinang. Sebelum saya itu ada kepala Loksmawe yang dulu, Bu. Dia melakukan pelepah pinang itu membuat dengan piring, Bu, membuat piring dari pelepah pinang. Terus saya lanjutkan program beliau itu dengan cara pelepah pinang itu kita buatkan semacam kerajinan dari dibuat dalam bentuk tas ataupun tempat tisu, Bu. Nah, jadi ternyata dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat di sana sangat terbantu, Bu. Ya, sangat terbantu karena yang tadinya mereka bingung harus menanam apa, ketika mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan alternatif development dari kami ini, ternyata sumber mata pencaharian mereka jauh lebih meningkat daripada yang sebelumnya, Bu. Dan ini memang salah satu dari bentuk keberhasilan program kami untuk alternatif development di sini, Bu. Kemudian yang kedua, kami juga membantu masyarakat dalam hal kegiatan alternatif development seperti membuat mesin pemotong rumput itu kita jadikan sebagai tempat bahan baku untuk makan hewan, Bu. Ada itu mesin pemotong rumput sama mesin pencacahnya, Bu. Ada kita berikan ke masyarakat. Nah, itu dengan harapan kami selain mereka bertani, mereka juga bisa melakukan budidaya peternakan dalam bentuk istilahnya untuk meningkatkan produktivitas ternaknya, mereka akan lebih mudah dengan adanya mesin pencacah ini, Bu. Dalam meningkatkan istilahnya jumlah peternakan mereka. Kemudian kemarin juga dari BNN RI sendiri mengadakan bantuan dan pelatihan LAS, Bu. Dengan harapan warga masyarakat di sana yang memang tertarik untuk melakukan pengelasan ya, nanti mereka akan dibantu dan dikelola oleh bumdes tempat, Bu, untuk nanti misalnya kalau ada orang yang perlu jasa las, nanti mereka yang mengorbitkannya, Bu, seperti itu, Bu.
1: Ya. Jadi ada banyak sekali program GDAD sendiri yang sudah berhasil ya dilaksanakan oleh BNNK Loksmawe, termasuk tadi pemberdayaan dari pelepah pinang ya yang disampaikan. Kalau saya tidak salah juga ada piring situ itu ya, Pak, yang sudah cukup viral dan tentunya membantu perekonomian masyarakat. Dan juga tadi disampaikan ada mesin pencacah rumput ya untuk pakan ternak dan beberapa pelatihan seperti pelatihan LAS juga dilakukan. Nah, ini Pak Henry, apakah ini terbukti mengurangi dari peredaran narkoba itu sendiri, atau misalnya akhirnya petani yang tadi menanam ganja beralih ke ini, atau apakah ada indikator keberhasilannya, artinya bisa diukur ini nggak banyak lagi nih lahan ganja yang ditemukan karena udah berganti ke lahan produktif?
2: Terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu. Itu tergantung dari pemikiran dari masyarakat setempat, Bu. Tapi kalau bagi kami, Bu, bagi kami setelah kami lakukan pelatihan itu dan memang kami melihat antusiasme masyarakat tersebut, mereka merasa bahwa apa yang kami lakukan itu memang dapat menekan angka laju pertambahan tanaman ganja di wilayah mereka. Nah, kalau kami sendiri tidak dapat mengukur secara langsung, Bu. Karena kenapa? Karena kan memang tanaman ganja ini adalah tanaman istilahnya yang mungkin bagi sebagian petani di sana merasa pertama mereka tumbuh liar, yang kedua dijualnya pun mahal istilahnya. Mungkin kita kan nggak pernah tahu kapan misalnya mereka itu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu memang betul-betul bisa dirasakan mereka cukup bermanfaat. Tapi sejauh ini kemarin kami melaksanakannya itu, masyarakat di sana cukup misalnya merasa bahwa apa yang kami lakukan itu sudah mulai, istilahnya sudah mulai memperkecil jumlah lahan tanaman ganja di sekitar mereka.
1: Ya. Artinya ini cukup berdampak dirasakan oleh masyarakat sekitar ya Pak Henry ya.
2: Ya.
1: Baik, siap. Baik, saya kembali ke Dr. Denny.
0: Ya,
1: ya, Dokter Denny, kalau di BNNK Biren sendiri ya, kalau misalnya ada pengguna atau penyalahguna dari narkoba ini sendiri, ini biasanya masyarakat melaporkan sendiri atau seperti apa? Dan apakah di BNNK Biren ini ada yang namanya misalnya kayak fasilitas bisa dijemput? Misal kadang-kadang kan ada orang yang keluarganya mungkin udah kecanduan berat, lalu dipaksa nggak mau untuk direhab dan lain-lain. Ini gimana? Apakah ada fasilitas dari BNN yang bisa mempermudah kalau misalnya ingin melapor atau ingin rehab, mungkin bisa dijelaskan, Dokter Denny.
0: Baik, baik, Mbak. Izin, terima kasih untuk netannya. Jadi sambilan juga ini sebenarnya seluruh program BNN yang diutarakan oleh Kepala BNK Loksmawis itu sama, Mbak. Jadi di BNN juga sama kegiatan seperti di BNK Loksmawis. Hanya saya menambahkan di rehabilitasi. Sama seperti Loksma juga ada yang namanya program intervensi berbasis masyarakat, di mana di situ yang melakukan programnya adalah masyarakat, yang menjangkau klien juga ada masyarakat, yang melakukan pemulihan juga masyarakat. Jadi pihak BNN ini bekerja mendampingi masyarakat untuk menemukan kenali penyalahguna, untuk mendapatkan akses layanan rehabilitasi, sehingga penyalahguna yang terdapat di dalam daerah lingkup masyarakat bisa mendapatkan layanan rehabilitasi, Mbak. Itu namanya program intervensi berbasis masyarakat. Pelaku penjangkauan dilakukan oleh yang namanya agen pemulihan, itu, Mbak. Itu semua sama, Mbak. Di seluruh BNK, BNP juga ada program di bidang rehabilitasi yang itu program intervensi berbasis masyarakat, Mbak. Gitu, Mbak.
1: Jadi ini masyarakatnya langsung sendiri yang melaporkan dan juga masyarakatnya sendiri yang mengkonseling, bisa nggak ini di tahap konseling? Misalnya nggak perlu dibawa ke BNN untuk ketemu konselor atau dokternya, bisa di level desa misalnya untuk melakukan konseling?
0: Ya, bisa, Mbak. Di level desa kita batas. Cuma kita batasi dengan penyalahguna yang masih tingkat pengguna, Pak. Pengguna. Jadi ringan.
1: Masih ringan ya?
0: Jadi kita, ya, masih ringan. Jadi bisa dilakukan konseling secara individual oleh agen pemulihan. Yang sebelumnya agen pemulihan tersebut dipilih oleh kepala desa melalui SK-nya, sehingga kita selaku BNN pemerintah melakukan bimbingan teknis atau peningkatan kemampuan sehingga memiliki skill skill yang bisa secara kompetensi ringan melakukan program rehabilitasi tingkat rendah itu, Mbak.
1: Iya, jadi dari masyarakat untuk masyarakat ya, melalui masyarakat. Jadi BNN ini cuman berperan untuk mendampingi dan juga memberikan bimbingan teknis seperti itu ya, bagaimana caranya dan lain-lain. Oke. Okay. Dan kalau misal pelaporan langsung ke kantor, misalnya untuk informasi rehabilitasi nih, kadang kan orang bertanya-tanya, gimana sih cara kalau misal ada anggota keluarga kita yang sudah kecanduan narkoba, sudah parah, misal sudah mengamuk, sudah di level yang melukai diri sendiri dan orang lain, itu gimana itu cara untuk bisa merehab dari korban tersebut?
0: Baik, Mbak. Di sini kita jelaskan bahwasannya sering terjadi memang penyalahguna yang sudah sangat mengganggu dalam keluarga sehingga melaporkan diri untuk mendapatkan akses layanan rehabilitasi. Nah, di sini BNN bekerjasama dengan lintas sektor, khususnya di daerah tersebut kan ada tingkat di desa kan ada yang namanya Babin Katikmas, Babin Katikmas dan Babinsa. Jadi di situ stakeholder mereka yang melakukan pendampingan untuk penjemputan. Biasa seperti itu, Mbak. Untuk dibawakan ke panti rehabilitasi terdekat. Yaitu di setiap daerah kita yang memiliki BNN, kita memiliki klinik pertama, Mbak. Di dalam klinik pertama tersebut mendapatkan bisa melakukan layanan berupa layanan rehabilitasi rawat jalan. Nah, bila berat, kita melakukan rujukan, yaitu rujukan yang tempat rehabilitasi rawat inap yang terdekat. Seperti kita ketahui, di Aceh sendiri hanya memiliki satu tempat layanan rehabilitasi rawat inap yang dimiliki oleh instansi pemerintah, yaitu di Banda Aceh, di Rumah Sakit Jiwa yang namanya Yayasan Rumah Harapan, Mbak. Itu gratis. Itu IPWL gratis, tapi ada juga IPWL yang dimiliki oleh komponen masyarakat, itu masih berbasis bayar, Mbak, mandiri. Sehingga kita rujuk ke panti rehabilitasi yang memang sesuai dengan keinginan dari keluarga. Tapi kami dari instansi sendiri berusaha untuk merujuk klien ke panti rehabilitasi milik BNN, yaitu terdekat, yaitu di Deli Serdang, lokal Deli Serdang. Itu, Mbak. Itu gratis, Mbak, gratis.
1: Gratis ya. Kalau misalnya di BNNK atau di tingkat kabupaten kota, ini hanya rawat jalan saja berarti ya?
0: Iya, rawat jalan saja.
1: Tidak ada itu, fasilitas rawat inap. Kalau rawat inap yang memang gratis itu kalau tingkat provinsi ada di Banda Aceh, seperti yang tadi disampaikan. Rumah
0: Sakit Jiwa ya, Rumah Harapan.
1: Dan itu gratis ya. Jadi ini bisa jadi informasi untuk masyarakat juga. Selain itu juga ada di Deli Serdang, Sumatera Utara ya.
0: Iya, lokasi Serdang. Banyak sebenarnya, Mbak, di BNN. Cuma hanya terkendala dengan jauhnya lokasi tempat rehabilitasi, Mbak.
1: Oke, jadi ini bisa menjadi rujukan juga untuk masyarakat atau informasi ya. Mungkin ada keluarga yang sudah kecanduan atau di tahap yang ringan bisa dibawa ke BNN terdekat, entah BNN Loksmawe mungkin, atau bagi warga Loksmawe atau BNN Kabirun bagi warga Birun dan sekitarnya. Dan juga mungkin kalau sudah tahap yang parah ya, mungkin sudah di level mengganggu, bukan hanya melukai diri sendiri tapi juga orang lain, ini sudah harus rawat inap ya, rehabilitasi rawat inap ya.
0: Baik, kita rujuk.
1: Dirujuk, baik. Baik, sudah pukul 8:47 menit ya, pendengar, kita masih membincangkan mengenai narkoba untuk topik bincang pagi kita edisi hari ini. Dan tadi kita sudah dapat penjelasan yang luar biasa sekali dari Pak Henry, Kepala BNN Loksmawe ya, mengenai program GDAD, bagaimana proses dari masuknya peredaran narkoba melalui jalur laut. Dan juga tadi Pak atau Dr. Denny menjelaskan mengenai prosedur dari rehabilitasi sendiri dan bagaimana kasus-kasus yang ditemukan seperti penyebabnya dari kalangannya juga. Dan kalau misalnya kita melihat untuk konteks mungkin kota Loksmawe ya saat ini, Pak Henry, kalau kita lihat kan ada beberapa desa yang menjadi desa bersinar ya, Pak Henry ya. Nah, kalau dari program Desa Bersinar ini sendiri, ini juga bagaimana keefektifannya dalam menekan penyalahgunaan narkoba? Karena di Loksmawe juga mungkin di beberapa desa yang memang rawan seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Henry?
2: Ya, terima kasih, Bu. Sebenarnya program Desa Bersinar ini sangat bagus, Bu. Bagi masyarakat yang memang wilayahnya sangat rawan terhadap narkoba. Cuman yang menjadi kendala adalah kegiatan kami ini biasanya untuk satu lokasi itu hanya terintervensi satu anggaran tahun berjalan, Bu. Jadi begitu tahun berikutnya, kami berharap bahwa mereka itu Desa Bersinar ini dilanjutkan oleh pemerintah kota, Bu. Kalau dari sisi keefektifannya memang, selama adanya intervensi kita di desa dalam pembentukan Desa Bersinar itu, peredaran gelap narkoba itu semakin berkurang, Bu. Karena kenapa? Kita terus terang membuat banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk mengubah perilaku mereka, Bu. Ya, jadi mereka itu istilahnya yang tadinya berperilaku negatif menjadi berperilaku positif. Nah, itu yang menyebabkan mungkin para bandar-bandar ini ketika kami melakukan kegiatan Desa Bersinar ini, mereka akan pergi ke tempat wilayah lain, Bu. Nah, jadi begitu Desa Bersinar ini, program ini tetap dijalankan, maka bandar-bandar itu tidak akan masuk lagi, Bu. Tetapi kecuali kalau memang program tersebut sudah tidak dijalankan lagi oleh pemerintah kota, ya sudah. Mereka akan masuk lagi kembali ke wilayah tersebut, Bu. Itu yang menjadi kendala bagi kami, Bu.
1: Ya, jadi mungkin dari bandar-bandarnya sendiri ketika melihat ada BNN, oh ini jangan masuk dulu ke situ gitu ya.
2: Ya, itu.
1: Ada yang mengawasi di situ, ada yang kita bakal kena nih, bakal bahaya nih daerahnya. Jadi ya. Itulah fungsi dari Desa Bersinar sendiri ya, supaya bersih, betul-betul bersih ya Pak Henry ya dari narkoba. Dan Pak Henry misalnya ini ada peredaran di tingkat siswa misalnya, di tingkat sekolah dan lain-lain. Nah kalau tadi kan saya bertanya soal bagaimana melaporkan penyalahguna. Nah, kalau misalnya kita melaporkan pengedar nih, ini gimana mekanismenya, Pak Henry? Karena mungkin bisa jadi kita mensinyalir entah itu tetangga kita yang merupakan pengedar, entah itu mungkin di sekolah ada anak-anak yang membantu peredaran narkoba di tingkat sekolah. Nah, ini mekanisme pelaporannya seperti apa, Pak Henry?
2: Oke, Bu. Kita punya yang namanya pelaporan yang bebas biaya, Bu. Mm-hmm. Dengan menghubungi call center kita di 184, Bu. Mm-hmm. Nah, nanti dari 184 ini memang kan dikelola oleh BNN RI. Nanti yeah. BNN RI akan mendistribusikannya laporan tersebut sesuai dengan provinsi dan kotanya, Bu. Nah, kemudian kita juga mempunyai sosial-sosial media, Bu. Sosial-sosial media, masing-masing BNNK itu punya sosial-sosial media yang mungkin bisa dijadikan sebagai sarana pelaporan, Bu. Mm-hmm. Tetapi mm-hmm. yang perlu dicamkan di sini, ketika seseorang melapor itu, dia jangan sulit untuk dihubungi, Bu. Biasanya yang terjadi adalah si pelapor itu malah sulit untuk dihubungi. Dan ketika memang kita melakukan intervensi di lokasi yang dimaksud, nah terkadang mereka tidak mau dijadikan saksi, Bu. Nah itu yang mungkin agak susah di kaminya, Bu. Karena kenapa? Memang kan dalam hal penindakan itu kan, Bu, kita perlu adanya istilahnya dua alat bukti dan satu orang saksi, Bu, di dalam hal penangkapannya, Bu. Yeah. Nah, tapi kalau bila itu tidak terpenuhi, jadi tidak bisa kami lakukan apa-apa, Bu. Mm. Jadi kami hanya bisa melihat saja, Bu. Tidak bisa melakukan apa-apa, tindakan apapun.
1: Yeah. Jadi pelaporan pun harus dilengkapi dengan alat bukti dan juga saksi. Mungkin untuk informasi awal dari masyarakat ini bisa saja ditampung, Pak Henry ya.
2: Siap.
1: Dan ini bisa dilaporkan ke call center dari BNN RI tadi ya di 184. Siap. Lalu kemudian BNN RI akan menelusuri nanti seperti apa titik lokasi peredarannya, jaringannya dan lain-lain sampai nanti bisa dilakukan penangkapan dan sebagainya. Baik, jadi prosesnya juga cukup panjang. Tapi kalau ada masyarakat ingin melapor, dipersilakan ya Pak Henry ya.
2: Silakan, silakan, silakan.
1: Untuk membantu juga supaya peredaran narkoba tidak semakin pesat di masyarakat. Baik, ini mungkin ada sedikit pertanyaan yang agak sensitif juga ya. Tapi kayaknya memang harus kita bahas ini soal misalnya kalau ada pengedar atau penyalahguna yang berasal dari kalangan penegak hukum. Nah, ini gimana penegakan hukumnya dalam pandangan Pak Henry?
2: Oke, Bu, terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu, tidak ada istilahnya yang luput daripada masalah narkoba, Bu. Aparat penegak hukum memang kalau memang dia ketahuan dan terbukti memang dia bersalah, itu dapat kita hukum, Bu.
1: Yeah.
2: Baik itu oleh BNN ataupun pihak kepolisian sendiri, Bu. Nah, jadi jangan pernah, pertama kita itu jangan pernah takut untuk melaporkan, ya, yang melaporkan. Yang kemudian yang kedua, bantulah kami apabila memang ada laporan seperti itu untuk ditindaklanjuti. Karena kalau tidak ada, misalnya yang tadi saya bilang tadi, Bu, ya, tidak ada saksi atau apapun, akhirnya akan sia-sia, gitu loh. Nah, jadi tidak ada istilahnya di sini aparat penegak hukum yang luput, Bu, dengan hukuman, Bu. Nah, karena kami sendiri sudah melaksanakannya, Bu, ya. Karena kami dulu pernah, Bu, waktu saya dulu jadi kepala BNNK Tanjung Balai, kami sendiri pernah, Bu, melakukan istilahnya penghukuman terhadap salah satu aparat penegak hukum yang ada di wilayah kami dulu, Bu.
1: Jadi tidak ada perbedaan, tidak pandang bulu, tetap diproses sebagaimana prosedurnya, ya.
2: Ya.
1: Dan itu pernah terjadi, Pak Henry, ya.
2: Pernah, Bu, di tempat saya yang dulu, Bu, sebelum di sini.
1: Kita berharap di Aceh tidak ada ya. Tidak ada yang berasal dari aparat hukum sendiri atau mungkin dari BNN-nya sendiri. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu. Baik, saya ke Dr. Denny. Dr. Denny, kalau misalnya penyalahguna ini dari kalangan entah itu aparatur sipil negara, misalnya ASN ya, atau dari mungkin dari ordalnya sendiri ya. Nah, ini gimana ini? Apa namanya, menindaklanjuti kalau misalnya ditemukan seperti itu?
0: Tentunya sesuai dengan arahan pimpinan, kita tetap melayani siapa saja di klien yang kita temukan di dalam kesadaran bekerja. Jadi tidak ada batasan, Mbak. Selama jika ASN tersebut mendapatkan izin dari pimpinannya untuk mendapatkan fasilitas layanan rehabilitasi. Selama ini kita juga pernah melakukan rehabilitasi terhadap seorang ASN. Jadi dengan mendapatkan izin dari pimpinan, dia mendapatkan layanan rehabilitasi berupa rawat jalan, gitu, Mbak. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwasannya bagi si klien mendapatkan akses layanan rehabilitasi rawat jalan, Mbak. Itu, Mbak.
1: Ya, karena penyalahguna ini juga bisa saja terjadi di kalangan mana saja ya, bahkan kalangan usia berapa saja bisa terjadi, entah anak-anak, remaja, dewasa, bahkan mungkin dari berbagai kalangan termasuk juga dari penegak hukumnya sendiri atau aparatur sipil negara.
0: Benar,
1: baik,
0: Mbak.
1: Baik, baik. Kita sudah di penghujung perjumpaan kita di Bincang Pagi untuk edisi hari ini. Mungkin saya akan meminta closing statement ini kepada Pak Henry Pahala Marbun, Kepala BNNK Loksmawe. Silahkan Pak disampaikan, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat atau himbauan atau harapan yang ingin disampaikan terkait dengan pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba.
2: Oke, Bu, terima kasih, Bu. Yang pertama, mungkin ya kita harus mempunyai komitmen bersama, ya, komitmen bersama yang berasal dari kemauan diri kita masing-masing, ya, dalam hal mengkampanyekan edukasi P4GN. Kemudian yang kedua, kita harus berupaya, ya, berupaya agar kita jangan mudah terhasut ataupun jangan mudah terayu oleh rayuan daripada orang-orang sekitar kita yang menjerumuskan kita ke dalam peredaran gelap narkoba. Kemudian yang terakhir, bahwa kita harus bisa punya hidup produktif, ya, produktif, di mana produktif itu berarti kita harus mempunyai daya tangkal terhadap narkoba, berani hidup sehat tanpa narkoba. Itu saja, Bu. Terima kasih.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Henry, dan silakan Dr. Denny, closing statement, mungkin harapan atau pesan-pesan kepada masyarakat yang ingin disampaikan.
0: Izin Pak K, closing statement kami rehabilitasi simple. Kita tetap menganut pada salam sehat tanpa narkoba. Kami ada karena adanya klien yang ingin memulihkan diri. Jadi bagi masyarakat Aceh khususnya Loksmawe dan Bireuen, bagi ada keluarga yang memang memiliki kecanduan tingkat parah, ringan dan sedang, tidak sungkan-sungkan untuk bisa melaporkan diri ke klinik BNNK Bireuen dan Loksmawe. Itu aja, Mbak.
1: Ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Dr. Denny dan juga Pak Henry yang sudah berbagi wawasan bersama kita di pagi hari ini di Bincang Pagi RRI Pro 1 Loksmawe. Luar biasa sekali tadi wawasan atau informasi yang diberikan. Mudah-mudahan kedua BNNK, baik itu BNNK Bireuen dan Kota Loksmawe, semakin maju, semakin jaya dan bisa mengungkap berbagai kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan semakin banyak juga orang yang bisa disembuhkan melalui program rehabilitasi dan diberdayakan melalui program-program pemberdayaan seperti GDAD tadi. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di edisi selanjutnya, Pak Henry dan Dr. Denny. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita akhiri Bincang Pagi untuk hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya yang bertugas pagi hari ini, Denny Mr. D, bersama rekan-rekan yang bertugas lainnya, ada operator Teguh Saiful Iqbal dan juga nanti tim produser kami, Idawati, serta pengarah acara sekaligus gatekeeper, ada Muhammad Sofianto dan juga rekan-rekan media sosial, tim media sosial kami yang bertugas hari ini. Seperti biasa pendengar, Halo RRI kami hadirkan dari pukul 9 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami tampung semua informasi yang Anda bagikan ataupun ada keluhan dan juga ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan yang itu membuat Anda ingin mengetahui jawabannya yang nanti akan ditelusuri oleh tim kami ke narasumber-narasumber yang terkait dengan hal-hal yang Anda pertanyakan. Seperti biasa kami buka interaksi untuk Anda semuanya, pendengar kami dan khususnya wabil khusus pendengar program Halo RRI di 0811-6715-893, nomor WhatsApp kami dan juga sekaligus nomor telepon seluler kami. Selain itu juga Halo RRI yang kami tayangkan visual live di akun YouTube RRI Lux Mawai Official. Juga Anda bisa berkomentar, juga bisa bertanya sekaligus juga bisa menyampaikan informasi sesuatu di live chat YouTube kami. Karena juga tayangan visual ini kami livekan di akun YouTube RRI Lux Mawai Official. Selain itu ada juga di aplikasi RRI Digital. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya Denny Mr. D di studio.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan.

Suara Anda, solusi bersama di Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di program 1 Radio Republik Indonesia. Halo RRI juga mengudara di frekuensi 89,3 MHz untuk pendengar kami di wilayah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan juga Kabupaten Aceh Timur sampai dengan Kabupaten Biren. Sementara itu, program Halo RRI juga mengudara di frekuensi 95,3 MHz untuk pendengar kami di kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, kami juga mengudara di siaran streaming online, di baik itu di aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda pantau di website kami, di streaming website rri.co.id. Selain itu, bisa Anda juga nikmati dalam tayangan visual di yang live di akun YouTube RRI Lhokseumawe Official, ya, untuk pagi hari ini. Sebelumnya di program Halo RRI edisi Senin 24 Agustus 2026, kami juga memperoleh sejumlah pertanyaan dari pendengar yang itu mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp atau nomor WhatsApp kami 0811671583. Dan pesan WA ini atau pesan WhatsApp ini dikirimkan oleh pendengar kami dengan nomor telepon 0895104 sekian sekian sekian, yang ingin mengetahui ataupun ingin mendengarkan jawaban dari pihak Telkomsel, karena sejauh ini masih parah koneksi sinyal di Lhokseumawe. Sinyal Telkomsel yang sering down padahal posisinya bukan di pelosok atau jauh dari tower. Terasa sekali, menurut pendengar kami ini terasa sekali kesenjangannya dengan provinsi lain. Di area kota saja sinyal 5G misalnya dan sinyal 4G atau 4G. Jadi 5G dan sinyal 4G di area kota ini masih sering down, terutama untuk akses misalnya bermain game. Sementara untuk YouTube atau medsos dinilai masih normal. Dan sinyal yang paling lelet itu untuk yang mengakses dari seluler, ya, dari internet HP. Jadi menurut pendengar kami bukan perkara gamenya, tapi konteksnya tentang terasa down kecepatan sinyal. Bahkan pendengar kami ini pernah berdomisili di Jogja dan juga di Jakarta, dan ia sempat memakai internet pakai seluler 5G atau 5G, muncul dan sinyalnya stabil di daerah luar sana atau di luar Aceh. Tapi di Lhokseumawe, ia menilai sering yang hanya aktif itu 4G plus, ya, yang sering aktif itu 4G plus. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga di Halo RRI edisi Senin 24 Agustus itu juga ada reaksi komentar dari pendengar kami Rere di Lhokseumawe yang katanya izin mungkin ya ikut berkomentar, ya, mungkin Telkomsel bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat karena ia pernah bertanya kepada petugas saat berkunjung ke Grapari, itu infonya di Lhokseumawe belum ada jaringan 5G atau 5G, yang baru ada di Banda Aceh saja, begitu ya. Ini komentar dari Rere di Lhokseumawe yang menjawab pertanyaan dari pendengar kami yang lain yang mengirimkan pesan dengan nomor kontak 0895104 sekian sekian sekian.

0: gini juga banyak loh terjadi di kampung saya, kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik, dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, barusan pendengar kami Bang Nurib di kandang juga ada menelpon ya ke nomor telepon studio kami 08116715893, tapi begitu saya angkat langsung di close ya. Ada apa Bang Nurib? Adakah hal yang ingin disampaikan? Ini Bang Nurib pendengar kami di kandang Luxmawi ya. Termasuk pendengar loyal ini, termasuk pendengar loyal Pro 1 RRI Luxmawi. Baik, saya angkat kembali ya. Ada Bang Nurib, pendengar kami di kandang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Nurib.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, ini di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya.
0: Apa hal yang ingin disampaikan Bang Nurib? Ada yang mau ditanyakan kah? Atau menyampaikan informasi?
1: Hah? Tentang bansos. PKH atau sembako.
0: PKH atau sembako, bansos.
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Tapi sekarang kalau di survei PKH,
0: ya.
1: Jangan tahu orang di survei. Kalau tahu di survei, semua barang-barang itu dipindahkan sebelum datang orang yang surveinya. Dan ada kejadian. Nah, dipindah hasilnya, dipindah pokoknya barang-barang yang mewah dipindah semua. Orang itu nggak mau kalau nggak ada PKH, padahal dia mampu lah, ada agak sedikit mampu lah. Nah itu kan, ada juga seperti kejadian di Mangidung. Padahal orang itu pekerjaan nggak ada, rumah nggak ada, tinggal sama anaknya di rumah kontrak. Kakak asing, terasing kakaknya nggak campur sama anaknya. Tapi mulai bulan 12 sampai sekarang dia gaji 7. Nah, dan itu dibilang itu kan dibilang disuruh data balik. Udah didata balik, udah dikirim, dia bilang tunggu 3 bulan. Sampai 4 bulan nggak ada turun besinya. Bagaimana ini caranya? Sedangkan anak hotel Diana, besi 2. Kan nggak mungkin. Ya kan, itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Okay. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kami, Bang Nurib di kandang yang menyampaikan apa ya keluhan mengenai tentang bantuan sosial PKH. Jadi menurut Bang Nurib yang terjadi di masyarakat itu, menurut informasi yang disampaikan adalah banyak kemudian warga masyarakat yang soal bantuan bansos PKH ini ketika di survei itu terkadang melakukan manipulasi-manipulasi begitu ya, dalam tanda kutip. Misalnya tadi seperti diceritakan oleh pendengar kami Bang Nurib, itu banyak yang kemudian memindahkan barang-barang di rumah masing-masing begitu ya, ketika datang tim survei. Misalnya AC dipindahkan gitu ya, terus perabotan-perabotan rumah tangga yang lain juga ikut disembunyikan terlebih dahulu, ini demi memperoleh bantuan PKH. Tapi sebaliknya, misalnya yang temuan lainnya begitu ya, yang terjadi di masyarakat itu, ada yang justru berhak menerima, misalnya yang benar-benar layak untuk menerima malah desilnya 7 begitu ya. Jadi ini masih ada yang terbalik ya datanya begitu ya. Ya, jadi ketika didatangi tim survei ini kadang-kadang masih banyak yang olah-olah begitu ya di lapangan. Ini menurut pendengar kami, Bang Nurib di kandang yang melihat dinamika fenomena di tengah masyarakat untuk bagaimana kemudian bisa memperoleh bantuan PKH. Ya, jadi itu informasi yang disampaikan oleh pendengar kami Bang Nurib di kandang. Terima kasih Bang Nurib. Ini masih kami buka terus kami tampung berbagai informasi yang ingin Anda sampaikan atau mengomentari sesuatu atau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Masih kami buka, kami tampung sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ya, berikutnya masih yang mau telepon ini juga termasuk pendengar loyal kami, ya, pendengar Prus 1. Ada Bang Amsal ya di Darussalam. Bang Amsal, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Amsal.
2: Waalaikumsalam Bang Dedi Rusdi.
0: Ya,
2: selamat
0: bagaimana?
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Selamat sehat pagi. Selalu. Sehat selalu, amin.
2: Jadi begini Bang ya. Mm-hmm. Sedikit laporan ini mengenai kerusakan jalan terjadi di Simpang Palapa. Jalan perniagaan pas di depan deretan Haji Supi, rumah makan Haji Supi. Itu jalan agak berlubang. Jadi tolong pihak terkait untuk mengsurvei ya. Itu aja Bang. Cuman sedikit mengenai PKH. Kenapa saya ikut campur? Kebetulan saya anggota PKH juga. Jadi begini Bang. Jangan salah paham dulu. Sebenarnya begini Bang. Kita kadang-kadang memang betul kayak Bang Nuri bilang. Kadang-kadang orang punya mobil, punya rumah dapat PKH. Sedangkan kita nggak punya apa-apa, nggak dapat. Kan begitu. Sekarang begini Bang Denny. Kita jangan tinggal diam. Ibaratnya begini, misalnya Bang Amsal tidak dapat. Kita jangan menunggu pihak itu, pihak PKH menawarkan ke kita, jangan. Kita coba lobby ke desa, dari desa kita lobby ke Bansos. Insya Allah keluar. Pasti ada jalan tersendiri, yang penting kita berusaha dulu. Insya Allah keluar, karena apa kejadian demikian? Banyak di desa-desa kita itu di Gede Aceh yang sudah mencoba demikian berhasil. Seperti Bang Amsal bilang tadi. Yang pertama dia tidak dapat, walaupun dia mungkin tidak dapat, tapi karena dia berusaha, pertama dia ke kantor Gesi ataupun kantor lurah, habis itu dia diarahkan ke Bansos, dari Bansos nanti diarahkan ke tempat lain. Alhamdulillah sampai sekarang ada dapat, cuma ya butuh proses minimal 5 bulan ataupun setahun Bang.
0: Ya, okay. Baik Bang Amsal tadi menanyakan jalan yang di dekat rumah makan Haji Sufi ya?
2: Ya, deretan Haji Supi itu Bang.
0: Deretan Haji Supi berarti Pusung ya, dekat-dekat.
2: Ya, deretan orang jualan perabot.
0: Iya, kenapa jalannya?
2: Agak-agak berlubang Bang, lumayan lah.
0: Agak-agak berlubang ya, yang jalan dua arah?
2: Yang dua arah itu, iya Bang, yang dua arah itu. Pokoknya di deretan Haji Supi Bang.
0: Ya, baik. Terima kasih Bang Amsal. Ya.
2: Iya Bang, ini akan kita terus pantau. Semoga suara kita ada berhasil dan ada hikmahnya Bang.
0: Ya, amin. Ya. Okay. Terima kasih Bang Amsal. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kami Bang Amsal di Darsa Luxmawe. Ini juga salah satu pendengar loyal Prus1 RRI Luxmawe yang ikut meramaikan program Halo RRI di setiap harinya ataupun di setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Terima kasih Bang Amsal yang hari ini juga menyampaikan kembali informasi jalan di dekat rumah makan Haji Sufi yang rusak dan ini hancur ya, sudah berlubang.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Yeah. By the way, ngomong-ngomong, kenapa seperti ini ya warga masyarakat, terkadang seperti yang dikeluhkan oleh Bang Nurib di kandang tadi, bahwa banyak sikap yang terkadang sekarang coba bagaimana lah bermain kucing-kucingan dengan petugas survei, misalnya Bansos PKH ya. Itu banyak temuan, misal ketika disurvei, bagaimana kemudian rumahnya disulap sementara begitu ya, dipindahkan dulu barang-barang yang dianggap memang ini tidak layak menerima bantuan, misalnya perabotan rumah tangga, terus AC atau barang-barang yang berharga lainnya. Itu di, sering warga memindahkan dulu ketika disurvei apakah layak memperoleh PKH atau tidak. Kemudian juga misalnya yang sebaliknya terjadi, bahkan yang berhak menerima PKH misalnya yang benar-benar miskin justru desil 7 begitu ya, ketika dikeluar datanya. Ini kadang data-data yang masih kebalik begitu ya. Ini juga menjadi PR inilah dinamika masyarakat kita saat ini. Bukan kita menyalahkan, tapi ini fakta yang terkadang terjadi. Pun demikian, hal yang sama dialami oleh petugas sensus ekonomi yang baru-baru ini juga melakukan sensus ekonomi, bahkan ini masih berlangsung. Petugas dari BPS yang nanti sampai tanggal 31 Agustus 2026. Nah, disampaikan kemarin oleh Ibu Hera Lestari, Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lhokseumawe, itu juga petugas mengalami dinamika dan fenomena yang sama. Jadi masyarakat masih banyak menyembunyikan data yang sesungguhnya begitu ya, tidak mengaku secara jujur. Bahkan menyangkut misalnya data tentang usaha. Data usaha itu banyak yang kemudian tidak menjawab secara jujur. Sehingga data dunia usaha di Kota Lhokseumawe untuk sementara ini yang sudah dikumpulkan itu nanti akan menggambarkan turun. Jadi menurun drastis data dunia usaha di Kota Lhokseumawe. Karena itu tadi testimoni dan juga jawaban dari kuesioner yang diajukan oleh petugas sensus, ini diungkap oleh masyarakat tidak sesungguhnya, tidak data yang sejujur-jujurnya. Begitupun dengan usaha tani, itu juga temuan dari pihak BPS. Jadi seperti itulah masyarakat, kita juga tidak tahu entah apa yang terjadi sehingga membuat itu masyarakat bersikap demikian. Ya. Berikutnya soal sinyal 5G di Lhokseumawe, yang ini ada Bang Termul ya, Bang Termul ini yang kembali mengirimkan feedback ataupun respon ke WA kami di 0811-671-5893. Iya Bang Denny, ini Bang Termul ya. Terima kasih Bang Denny dan juga Mbak Rere katanya, kalau boleh tahu alasan pihak Telkomsel belum upgrade menyeluruh sinyal 5G di seluruh Aceh. Seperti kita semua tahu, internet sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ya, jadi ini mungkin ini menyangkut dengan teknologi ya. Jadi kadang-kadang kan sinyal 5G itu mungkin Telkomsel sudah siap, tapi perangkatnya bagaimana? Misalnya perangkat smartphone. Untuk yang sudah mendukung sinyal 5G di perangkat smartphone itu sekarang ini harganya masih mahal smartphone-nya ya. Masih misalnya dijual di atas 3 jutaan rupiah. Jadi itu menyangkut kesiapan kita konsumen juga bagaimana menggunakan perangkat smartphone yang kemudian mendukung sinyal 5G atau 5G. Jadi seperti itu. Nanti saya lanjut soal ini ya, soal teknologi ini. Oke. Berikutnya kami juga akan coba update dulu, coba cari jawaban tentang bansos ini, tentang banyak keluhan bansos PKH. Di ujung telepon kami sudah ada PLT Kepala Dinas Sosial, Pak Musliadi. Kepala Dinas Sosial, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Pak Musliadi. Pak Musliadi, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya. Waalaikumsalam, selamat ya. Pagi Pak.
0: Iya, saya Denny ya. Di studio Pak. Dan sekarang ini kita lagi program ya Halo RRI. Jadi program Halo RRI ini kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat yang menampung beragam pertanyaan dari masyarakat, menampung keluhan dan pertanyaan, dan ada warga masyarakat yang ingin mengetahui jawaban-jawaban dari pihak yang melayani layanan untuk mereka. Jadi seperti itu ya Pak. Pak Musliadi, ya, kami hari ini juga menerima keluhan dari masyarakat tentang misalnya bantuan bansos PKH. Yang terjadi begini, menurut Iya. Yang terjadi menurut hemat para pendengar yang mengkritik ataupun yang melihat fenomena bansos ini kan, dia sebenarnya sebelum diberikan kepada siapa yang berhak menerima PKH, tentu dilakukan survei terlebih dahulu, begitu ya? Ada tim survei. Ya,
1: verifikasi.
0: Nah, yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang masyarakat mencoba bermain kucing-kucingan dengan petugas. Misalnya mengolah data, begitu ya, mengolah fakta, menyembunyikan perabot-perabot mewah yang ada di rumahnya. Betul. Kemudian juga misalnya menyembunyikan sementara AC dan lain sebagainya. Itu fakta yang terjadi, yang kita tidak boleh pungkiri bahwa masyarakat kita sudah sejauh itu bisa bertindak demi memperoleh PKH. Sebaliknya, ini gimana Pak? Menurut dari dinas sosial?
1: Ini gini, kami awalnya dari dinas sosial memang pernah melakukan verifikasi, walaupun kan tidak semuanya kami jangkau, karena jumlah KPM di Kota Lok Sumawe ini kan mencapai sampai 12.000 KPM untuk menerima PKH. Jadi ada beberapa sampel yang memang kami uji kelayakan kemarin tuh di beberapa gampung, dan ada memang beberapa gampung yang tidak memenuhi. Dan itu sudah kami lakukan graduasi. Dalam artian graduasi kami keluarkan dari penerima, tapi dengan ketentuan kami memberikan modal kepada yang bersangkutan untuk tahun pertama penerimaan. Misalnya yang bersangkutan itu berjualan, dia punya kios atau berjualan kuliner. Jadi kami berikan berbentuk barang yang bisa untuk dia berjualan, usaha ekonomi produktifnya. Tapi untuk kedepannya kami tidak lagi memberikan program Keluarga Harapan. Dan seperti kejadian juga di Banda Sakti, di ujung Pusung, juga seperti itu. Jadi terlepas juga dari kami, mungkin dari petugas juga, kami juga tidak bisa memastikan semuanya mereka bekerja profesional. Kita kan terlepas dari itu. Yang intinya kami dari pemerintah kota melalui dinas sosial tetap melakukan pengawasan-pengawasan penyaluran bantuan sosial kementerian dengan selektif dan tepat sasaran. Terlepas dari itu, kita juga punya kemampuan untuk menjangkau, tidak punya kemampuan semua untuk menjangkau di lapangan, Pak. Begitu, Pak.
0: Ini. Begitu ya. Ya, Pak Musledi, apakah masih mungkin misalnya dikomplain data ini? Misalnya perbaikan. Masih memungkinkan.
1: Masih memungkinkan. Kalau misalnya ada pihak masyarakat yang memang mengetahui bahwa penerima PKH ini mampu dan sudah sejahtera hidupnya, bawa bukti otentik ke kantor, dilengkapi dengan bukti, foto atau segala macam. Nanti kami, saya sendiri akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi kembali. Kalau memang benar dan layak untuk kita keluarkan, kami akan melakukan graduasi pengusulan dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Begitu, Pak.
0: Gitu ya. Kalau misalnya ada penerima yang tahun ini misalnya menerima PKH atau program Keluarga Harapan, dan di tahun berikutnya dirasa sudah, atau ada batas waktu untuk penerima nih, Pak?
1: Biasanya dia batas waktunya selama 3 tahun, Pak.
0: 3 tahun ya?
1: Itu regulernya 3 tahun gitu. Kalau memang dia nanti di penghujung 3 tahun sudah layak, kami akan melakukan graduasi, Pak.
0: Oh, tidak selamanya berarti ya mereka memperoleh bantuan ini?
1: Sebenarnya tidak selamanya. Cuma sekarang kan rata-rata penerima ya. Katanya juga penerima mandiri sudah selamanya gitu, Pak. Kalau memang ada laporan dari masyarakat, ada petugas yang bermain, ya kami kan dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Lok Sumawe melakukan penyangkuan, melakukan juga pemantauan, tapi mungkin itu terlepas juga dari kami, Pak. Karena kan yang menjalankan peran dan fungsinya PKH di Kota Lok Sumawe ini kan dari pendamping PKH, Pak. Mereka itu pendamping dari Kementerian Sosial.
0: Oke, jadi dengan masih banyaknya apa namanya keluhan-keluhan menyangkut dengan pendataan PKH ini, Pak Musliadi, ini apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita nih, Pak? Mungkin sedikit lagi.
1: Maksudnya yang untuk masyarakat gini, silakan lakukan evaluasi bersama-sama. Bila memang dari sendiri merasa sudah mampu, tapi kita sendiri penerima PKH, keluar secara mandiri. Mundur secara mandiri, kami juga tidak lepas tangan. Nanti ada bantuan lain yang akan kami ganti selama setahun di luar daripada program PKH. Terus, bagi memang masyarakat yang melihat ada KPM yang sudah mampu dan sudah layak dengan seperti yang Pak Dini sampaikan tadi, menyembunyikan barang-barang mewah kepada petugas, silakan laporkan ke kami dengan bukti-bukti yang jelas. ada bukti yang bisa kami buktikan nantinya saat kami lakukan evaluasi kembali. Begitu Pak Deni.
0: Baik Pak Musliadi, terima kasih Pak Musliadi sudah memberikan ya, penjelasan.
1: Baik terhadap, Pak Deni.
0: Ya. Selamat bertugas Pak ya. Di Dinas Sosial ya. Baik.
1: Iya, terima kasih Pak Deni. Ya. Yuk.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Kadinsos Kota Loksmawe Musliadi tadi yang sudah memberikan sedikit penjelasan terhadap program Bansos PKH atau program Keluarga Harapan ya. Jadi keluarga penerima manfaat ini juga dihimbau ketika merasa dirinya sudah menjadi bagian daripada keluarga sejahtera, itu dimohon mundur dan juga keluar secara mandiri. Jadi karena ada batas waktu, tidak selamanya Anda menjadi penerima PKH. Jadi batas waktunya minimal 3 years atau 3 tahun itu dirasa sudah layak untuk kemudian di-update ulang. Jadi tidak selamanya penerima PKH yang saat ini itu akan menerima PKH seumur hidup. Tidak demikian ya. Karena data angka kemiskinan itu bisa berubah terus secara drastis, secara reguler. Begitu juga keluarga yang sejahtera, itu juga akan berubah terus. Tidak mungkin miskin selamanya. Demikian sebaliknya, tidak juga mungkin sejahtera selamanya. Jadi berputar seperti itu. Dan makanya data PKH, penerima PKH juga di-update dalam 3 tahun sekali. Jadi kemudian masyarakat juga diharap jujurlah dengan apa yang Anda alami, begitu ya. Jadi jangan memanipulasi, jangan kemudian sudah sanggup beli AC, sudah sanggup beli perabotan rumah tangga setiap mendekati hari raya, tapi ketika kemudian datang tim survei, hal-hal yang sudah Anda beli itu Anda sembunyikan demi bisa tetap menerima PKH. Jangan seperti itu. Jujur pada diri sendiri itu akan lebih baik. Demi kenapa? Kebersamaan, agar yang lainnya juga memperoleh program PKH. Paling lama 3 tahun, tidak selamanya, ya. Itu sudah ditegaskan oleh Pak Musliadi, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Loksmawe barusan saat ini ketika mengudara di program Halo RRI. Jadi tim kami, produser dan juga tim gatekeeper, pengarah acara, itu akan terus mencoba mencari narasumber-narasumber untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait hal-hal yang Anda kemukakan atau Anda sampaikan ke program Halo RRI di Pro 1 RRI Loksmawe. Tadi sebelumnya juga ada Bang Amsal di Loksmawe yang mengeluhkan jalan di dekat rumah makan Haji Sufi. Itu sudah rusak dan hancur. Ya memang seperti itu kondisi jalan pasca banjir besar ketika di akhir November 2025 yang lalu, banyak jalan yang kemudian berlubang karena berhari-hari terendam banjir besar ketika itu, tidak terkecuali di pusat kota Loksmawe yang rendaman air ketika itu hampir sepinggang orang dewasa rata-rata di semua sudut jalan, terutama di jalan akses Gampung itu rata-rata terendam. Jadi hal itu yang kemudian membuat aspal mengelupas, berlubang, ya lama-lama diguyur hujan, ya hujan susulan itu akan terus membuat lubang menjadi menganga, begitu ya. Dan ini memang dibutuhkan perbaikan-perbaikan oleh pemerintah Kota Loksmawe. Jadi terima kasih juga yang sudah menyampaikan informasi keluhan jalan-jalan yang hancur dan rusak. Kami sebelumnya juga mendapat informasi dari Dinas PUPR itu akan coba diperbaiki di tahun anggaran 2027 nanti. Kita nantikan bersama apakah memang nanti akan ada pengaspalan kembali begitu ya setelah pasca banjir ini. Ya, kemudian ini masih ada Bang Termul ini yang terus mengajak saya berinteraksi dan dia terus membalas pesan di WA kami 08116715893. Ini masih debat soal sinyal 5G di Loksmawe. Yang tadi saya sempat sebutkan bahwa perangkat smartphone yang mendukung 5G itu minimal harganya di atas 3 juta rupiah. Ternyata menurut Bang Termul, HP sekarang ini harga di bawah juta sudah upgrade 5G katanya. Harga di bawah 5 juta sudah upgrade 5G. Wah, ngebet benar ini Bang Termul ya, agar Loksmawe bisa semua bisa beralih ke 5G dari 4G, dari sinyal 4G menuju ke sinyal 5G. Terus Bang Termul mau nanya Bang, apa konsekuensinya untuk oknum-oknum petugas bansos tidak amanah yang meloloskan orang-orang yang tidak layak menerima bansos? Konsekuensinya ketika ketahuan melakukan manipulasi out ya, di bisa jadi di, menurut kebijakan masing-masing ininya nanti bisa jadi itu dikenakan pasal-pasal manipulasi, pembohongan publik dan lain sebagainya bisa saja.
Ya, tetapi kan terkadang pintu maaf juga ada. Kadang-kadang manusia kan silap, begitu ya, khilaf. Jadi ada konsekuensinya. Ketika itu dilakukan dengan secara sengaja. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Musliadi, PLT Kadinsos Loksmawe, pelaksana tugas Kadinsos Kota Loksmawe, bahwa kalau masyarakat ingin menjadi ingin mengawasi sama-sama penyaluran PKH dan survei-survei PKH, boleh lakukan secara mandiri, secara bersama-sama, lalu kemudian sampaikan ke dinas sosial apabila menemukan hal-hal yang kira-kira itu dimanipulatif, ya, baik itu dilakukan oleh calon penerima ataupun oleh petugas survei, dua-duanya sama. Lengkapi bukti, foto, kalau ada video seperti itu, laporkan ke dinas sosial. Itu akan pasti di take down datanya, bisa dibatalkan sebagai calon penerima ataupun keluarga manfaat KPM. Iya, Bang Termul nih, di bawah 2 juta Bang, rata-rata sekarang udah 5G. Makasih ibu. Iya, baiklah. Kami juga akan terus berusaha bisa tersambung dengan pihak Telkomsel. Saya juga kemarin saya coba mencari-cari kemana ini nomor telepon kontak dari penanggung jawab ataupun pengelola di Telkomsel, tapi entah kemana nomor tersebut. Ini juga saya coba telepon tidak aktif lagi. Padahal waktu itu ketika musim banjir, ketika saat banjir kami sering sekali mengudara bersama pihak Telkomsel yang ketika itu juga sinyal internet masih down di seluruh wilayah Aceh termasuk wilayah Pantai Utara, yang menjadi tanggung jawab dari kantor daerah Telkom atau Kandatel Loksmawe. Tapi nanti kami akan coba cek kembali. Memang perlu ini kita dengarkan penjelasan dari Telkomsel bagaimana peralihan menuju sinyal 5G di Loksmawe. Karena seperti yang sempat diinformasikan oleh Rere juga di Loksmawe, pendengar kami pernah bertanya ketika berkunjung ke Grapari, itu pernah diberikan jawaban jaringan 5G yang baru ada itu di Banda Aceh saja. Jadi kabupaten kota lain masih 4G plus, ya. 4G tapi masih belum 5G, masih 4G plus saja. Jadi seperti itu. Jawaban sementara, ya. Mungkin Bang Termul bisa terpuaskan dengan jawaban ini jawaban sementara, ya. Karena pengguna smartphone kita juga rata-rata masih menggunakan sinyal 4G. Kalau yang di Loksmawe rata-rata seperti itu. Ada lagi yang ingin menyampaikan hal-hal lainnya, masih kami tampung terus sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat di program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, karena tersisa 5 menit ke depan, program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Jadi, saya coba review kembali ya. Yang sudah terjawab hari ini, bantuan Bansos PKH itu sudah terjawab ya, sudah dijawab tadi oleh PLT Kadis Sosial Kota Lhokseumawe. Jadi, memang seperti itulah dinamika sekarang ini. Tidak tahu kita entah mengapa masyarakat kemudian mencoba tidak jujur demi menerima program bantuan dari pemerintah, Bansos, PKH, dan lainnya. Sama saja warga berlomba-lomba untuk tidak jujur dengan diri sendiri. Ya, seperti itu yang terjadi di lapangan. Bahkan hal yang sama pun dialami oleh tim sensus ekonomi BPS Kota Lhokseumawe. Sudah dituturkan oleh Ibu Hera dari Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Lhokseumawe di edisi Halo RRI Senin, ya, di edisi Senin yang lalu itu juga menyampaikan hal yang sama. Jadi banyak masyarakat tidak mengungkap data diri yang sesungguhnya, menyembunyikan, terutama ketika ditanya tentang usahanya. Padahal misalnya dia jelas-jelas sebagai pedagang atau memiliki kedai, toko, dan lain sebagainya, tapi tidak mengungkap data yang sesungguhnya. Sehingga sementara ini disimpulkan oleh tim BPS itu, kalau memang data ini dipegang oleh petugas sensus, maka yang terjadi ke depan di 2027, dunia usaha di Kota Lhokseumawe akan keluar datanya itu anjlok. Kan tidak mungkin. Masa iya di Lhokseumawe tidak ada yang jualan, tidak ada dunia usaha yang tumbuh? Tidak mungkin ya. Impossible rasanya. Nah, jadi tapi karena itu karena ini kuesioner sifatnya, petugas sensus itu bertanya, Anda menjawab karena ini kuesioner. Jadi apa yang Anda jawab itu yang keluar nanti grafiknya begitu. Nah, ini ditemukan oleh petugas sensus. Demikian juga misalnya dengan data usaha tani, itu juga begitu, ya. Banyak yang tidak diungkap data yang sesungguhnya. Padahal resiko yang Anda tanggung nanti sebagaimana disampaikan oleh pihak BPS itu, Anda bisa kehilangan desil kalau bohong terhadap data. Desil nol, itu Anda tidak akan ditanggung biaya apapun oleh pemerintah, termasuk biaya kesehatan nanti. Ya, ini resiko yang harus dicamkan bersama. Ketika data itu Anda sembunyikan, tidak jujur, nah, resikonya nanti Anda bisa terbit desil nol. Nah, desil nol ini tidak dihitung sebagai tanggungan pemerintah. Apapun itu, apakah kesehatan nanti atau tanggungan-tanggungan yang lainnya. Jadi yang ditanggung itu mulai desil 1 sampai 3 ya, 3 atau 4 begitu ya. Tapi kalau desil 0, Anda berarti bukan termasuk penerima apapun. Ini resiko. Ya. Ini ancaman yang bisa terjadi sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. Jadi seperti itu. Kami hanya sekedar mengingatkan sama-sama untuk kita juga saling mengawasi secara bersama-sama, Anda dengan kami sebagai penyelenggara program ini, dan juga Anda sebagai para pendengar kami juga memiliki tanggung jawab yang sama-sama mengawasi di lapangan, begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di program Halo RRI untuk khususnya edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kami terus akan bersama Anda di program Halo RRI yang lain dengan informasi-informasi yang lainnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya Denny Mr. D yang bertugas di studio bersama rekan operator Teuku Saiful Iqbal dan juga gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto, produser hari ini Ida Wati, dan penanggung jawab Weni Zulianti selaku kepala LPP RRI Lhokseumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dan berikutnya nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat seperti biasa, Pro 1 RRI Lhokseumawe akan menghadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh Mulia.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus yang menemani Anda pendengar dengan Teh Hijaunya ya. Dan lagu ini menceritakan tentang penerimaan diri seseorang dalam menghadapi fase-fase kehampaan yang terjadi dalam hidupnya. Dan sedang tak ingin jatuh cinta menjadi salah satu fase yang mungkin bisa dihadapi atau dialami oleh seseorang yang mungkin pernah merasakan sakit hati atau sedang move on ya. Atau bisa jadi dalam keadaan-keadaan yang belum siap untuk kembali jatuh cinta. Atau siklus hidupku mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Kalaupun tak bisa jatuh cinta lagi ya, mungkin hanya sementara ya. Kalau lumrahnya manusia memang mencintai dan dicintai, tapi ada fase-fase kita ingin rehat sejenak dari mencintai, tapi jangan rehat untuk dicintai ya. Membuka hati memang kadang-kadang butuh waktu, tapi siapapun yang ingin mencintai Anda, biarkanlah. Dan walaupun ingin menutup hati, tapi jangan lama-lama. Untuk yang hilang dariku belakangan, sedang ku coba memahami. Dan lagu Teh Hijau ini sendiri merupakan salah satu lagu yang diperlombakan dalam kompetisi Bintang Radio ya, untuk kategori putra, yang bisa diikuti oleh para remaja-remaja yang ada di Kota Loksemawe. Nanti eventnya Bintang Radio RRI Loksemawe ya. Jangan sampai kelewatan untuk mengikuti event Bintang Radio bagi Anda yang memiliki hobi bernyanyi atau juga kemampuan untuk tarik suara. Dan pendengar, di pagi hari ini Nanda akan coba update informasi ini mengenai harga emas di Kota Loksemawe per Selasa kemarin ya, 25 Agustus 2026. Kenapa kita perlu mengetahui mengenai perkembangan harga emas? Karena emas merupakan salah satu instrumen investasi, dan biasanya emas menyesuaikan harganya dengan gejolak ya, gejolak

news.com, harga emas murni maupun London di katalog Semawe pada hari Selasa kemarin 25 Agustus 2026 stagnan bila dibandingkan sehari sebelumnya. Sedangkan tingkat transaksi jual beli emas di Kota Lok Semawe dalam sepekan terakhir lebih banyak yang menjual dibanding yang membeli. Salah seorang pengelola toko emas London di Lok Semawe bernama Mori menyebutkan untuk harga emas murni ataupun London pada Selasa kemarin sama bila dibandingkan dengan harga pada hari Senin. Untuk rincian harga emas pada Senin 24 Agustus 2026, emas murni dibanderol Rp7.158.000 per mayang. Sementara pada hari Selasa kemarin 25 Agustus 2026, harga beli emas murni tetap di angka Rp7.158.000 per mayang. Untuk emas London sendiri, harga beli pada hari Senin ini sebesar Rp6.658.000 per mayam. Sedangkan pada hari Selasa kemarin, 25 Agustus, harga beli emas London tetap di harga yang sama karena tadi katanya stagnan ya, masih di Rp6.658.000 per mayam. Lalu jenis emas 22 atau emas pound harganya selalu tetap tergantung bentuknya per gram dan berkisar antara Rp2.200.000 sampai Rp3.000.000. Nah itu dia pendengar informasi harga emas untuk wilayah Kota Lok Semawe pada Selasa kemarin ya. Kita belum tahu lagi update untuk hari ini ya, karena kemarin harga masih stagnan untuk emas murni seperti yang tadi sudah Nanda sampaikan, masih di Rp7.158.000 per mayam ya, atau ya 71 ya. Dan bisa jadi keesokan harinya juga berubah-ubah, bisa naik, bisa turun ya. Dan harus selalu kita pantau juga, terutama bagi Anda yang berinvestasi melalui emas.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Pro 1 RRI Loksemawe, pendengar RRI Loksemawe menyelenggarakan Go to School saat ini di SMA Negeri 1 Dantara Aceh Utara dalam rangka menjaring talenta-talenta muda untuk ajang Bintang Radio 2026. Laporan selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter RRI Anita Diana. Silakan Anita Diana dengan laporan Anda.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Diana, reporter RRI Loksemawe. Saat ini Diana berada di sekolah yang luar biasa, tepatnya di SMA Negeri 1 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Dan di samping Diana sudah bersama Bapak Kepala Sekolah, ya, yaitu Bapak Jalaluddin, ya. Beliau merupakan Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Dewantara, Bapak, ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Jalaluddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Dan kita lihat ini pendengar dimanapun Anda berada, ini banyak ya hari ini ya siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Dewantara sudah berkumpul ya, dalam ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Go to School. Nah Bapak bisa dijelaskan Pak, ini di Dewantara ini memang sudah banyak Pak ya bakat-bakat anak-anak Bapak yang akan tampil di hari ini Pak.
2: Ya alhamdulillah untuk kegiatan Bintang Radio Indonesia 2006 masuk Go to School ini memang bukan langsung jadi begitu saja, tapi karena mengingat dari pengalaman anak-anak di yang memiliki talenta nyanyi. Jadi bahkan di tahun kemarin tuh anak-anak yang bisa menjuarai di tingkat provinsi di festival film dan musik FL2N di sekolah. Nah, kemudian juga seni-seni yang lain juga banyak yang kita laksanakan di sini untuk sebagai pengembangan ekstrakurikuler sekolah. Nah itu, jadi berdasarkan pengalaman itu maka dengan hadirnya Bintang Radio RRI 2026 ini, itu menjadi momen terbaik buat kami dalam pengembangan diri talenta siswa ke depan.
1: Oke, Bapak di sini sudah ada ya daftar nama, ada 17 siswa yang bakal turun nanti ya untuk ikuti ajang Bintang Radio yang akan ikut nanti di RRI ya. Nah ini persiapannya nih Pak, sejauh ini seperti apa aja nih Pak?
2: Nah untuk persiapan mengikuti ajang ini kami lakukan dari pihak sekolah, tentu didampingi oleh guru pembina, guru vokal juga ada 3 orang, dan kemudian ini tentu selalu mendampingi anak-anak pada bakat nyanyi, sehingga ke depan kita harapkan akan lahir bintang radio dari SMA 1 Dewantara yang mau kelihatan ke tingkat nasional bahkan seperti itu.
1: Oke, persiapannya luar biasa matang ini Pak ya. Nah, selain mungkin ada bakat dari tarik suara Pak, untuk SMA Negeri 1 Dewantara sendiri Pak, mungkin ada yang juara-juara apa saja Pak yang sudah pernah diraih oleh anak Bapak sendiri?
2: Kalau yang untuk bidang ekstrakurikuler di sekolah ini, kemarin tuh di tingkat provinsi kita ada lomba debat ya, kemudian juga lomba kantipnas se-Aceh, dan juga bidang olahraga ada juara 1 bulu tangkis di O2 SN di provinsi, dan beberapa bidang lain yang menjadi juara di tingkat provinsi dan kabupaten itu.
1: Oke, nah hari ini Bapak kita akan melihat dan akan menjaring ya siapakah pemenangnya yang akan berhasil meraih ya golden ticket dari RRI. Nah apa Pak yang terakhir Pak, harapan nanti ya Pak acara kita ini?
2: Ya baik, tentu harapan dari kegiatan ini mudah-mudahan nanti ada anak-anak SMA 1 Dewantara yang terpilih di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 ini mewakili sekolah ya, ke tingkat yang lebih tinggi, seperti itu harapannya.
1: Oke, terima kasih Bapak Jalaluddin.
2: Baik.
1: Dan pendengar, ini kegiatan RRI hari ini, Go to School, nanti akan dinilai juga oleh pihak RRI dan ada juga untuk dewan juri dari pihak sekolah. Adapun penilaian yang akan dinilai nanti diantaranya dari mulai teknik vokal, materi suara, penjiwaan ya. Jadi penjiwaan juga ini penting ya, bahkan juga teknik vokal. Siapakah yang menjadi pemenangnya, kita ikuti nanti. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, kembali ke studio. Terima kasih.
0: Iya baik, itu dia pendengar laporan terkini dari reporter RRI Loksemawe Anita Diana yang tadi melaporkan mengenai Bintang Radio 2026 Go to School langsung dari SMA Negeri 1 Dewantara Aceh Utara. Kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lhokseumawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: 80, terakhir kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu, Insan Hati Bersatu.
1: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang,
1: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah pulang yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Tito Aditya dengan Lelah Hati. Dan ini menjadi salah satu tembang yang diperlombakan juga dalam event Bintang Radio 2026. Dan pendengar di siang hari ini ya, Nanda akan coba mengupdate satu informasi lagi untuk Anda pendengar ini dari ajnn.net ya, yang menginformasikan mengenai ajakan dari Abu Payapasi ya kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk bersatu mencegah LGBT di Aceh. Ulama karismatik Aceh Abu Haji Muhammad Ali atau yang dikenal dengan Abu Payapasi mengajak pemerintah dan masyarakat memperkuat pengawasan serta upaya pencegahan terhadap praktik LGBT di Aceh. Pesan tersebut disampaikan Abu Payapasi saat mengisi tausiah pada peringatan Maulid Raya Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Bujang Salim Krunggekuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, pada hari Selasa kemarin 25 Agustus 2026. Dan dalam tausiah tersebut, Abu Payapasi menyinggung persoalan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang dinilainya perlu menjadi perhatian bersama. Abu Payapasi mengajak pemerintah dari tingkat atas hingga bawah untuk bersinergi melakukan pencegahan. Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga lingkungan agar tidak menjadi ruang berkembangnya perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan juga norma masyarakat Aceh. Abu Payapasi juga mendorong adanya pengawasan di tingkat gampung dan menurutnya keterlibatan pemuda dan masyarakat desa penting untuk memperkuat kontrol sosial. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Maulid Raya Nabi Muhammad SAW yang turut diisi penampilan Dike Lingik dari Dayah Darul Falah Al-Aziziyah, Bangka Jaya, dan Raudatul Madinah Ulerleng Aceh Utara. Camat Dewantara Munawir mengatakan masyarakat dari 15 gampung di Kecamatan Dewantara antusias mengikuti kegiatan tersebut dan Maulid Raya tahun ini yang diperingati kemarin menjadi pelaksanaan perdana yang digelar secara besar-besaran di kawasan Dewantara.

Bahwa Bupati Aceh Utara mengajak masyarakat mempertahankan tradisi maulid di Aceh, khususnya Aceh Utara. Menurutnya, tradisi tersebut bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga mengandung nilai keislaman, persaudaraan, gotong royong, sedekah, dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sudah pukul 10:57 di pagi menjelang siang ini, masih bersama Nanda. Namun kebersamaan kita harus usai pendengar ya, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dan juga saya harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia menyimak ya dari pagi tadi hingga saat ini, dan nanti setelah Nanda ada rekan Robi yang akan menemani Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026 menggelar ajang bergensi Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto, namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farrott yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Raul Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus-bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap kita dimulai dari bawah penyisian kita. Pertarung lah, rame. Intinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang

0: tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
1: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenli Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, bersama Robi siang hari ini dengan program Bungong Jaro, lagu-lagu Aceh yang akan Robi hadirkan untuk Anda ya. Dan terima kasih untuk aktivitas hari ini selalu menemani bersama kita di Pro 1 RRI Leksemawi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar, Nyami Iza di Pantan Kepegah, Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo, salam kemandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar, selamat bertugas dan sehat-sehat. Terima kasih, Iza di Pantan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya, hanya di Bungong Jaro.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jami Iza di Pantuan Kepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sehat. Terima kasih Iza di Pantuan untuk sepeduronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, ya nanti kita lanjut, tapi sebelumnya baru ada menyampaikan informasi di mana ini dari lalu lintas ya. Dari kepolisian Satlantas Polres Biren ini menginformasikan di mana akses jembatan Bailey Kuta Blang ditutup sementara sedang dalam perbaikan pengelasan atau pergantian plat. Ini ya di hari ini Rabu 26 Agustus 2026 dari jam 12 sampai dengan selesai. Informasi yang kami dapatkan dari Satlantas Polres Biren. Untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ke Biren gitu ya, ke arah barat, semoga menggunakan dan dihimbau untuk pengendara agar dapat menggunakan jalur alternatif Awi Getah ataupun Tepin Redep. Ya, karena Bailey di Kuta Blang ditutup sementara siang hari ini. Pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lhokseumawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Ngebegah Bang Lo Nuputar Lagu Sabobo. Salam ke Bandu Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar Selamat Bertugas dan Sehat Sabi. Terima kasih Iza di Pantan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: Kardi dengan Bungong Lamkun. Andika Yuda di Aceh Timur, puhaba Andika. Ya, salam ke Kak Wahyuni, Pegah Bang Jol, dengan Tante Mona, lagunya Panca Paleh ya. Abu Bakar AR. Okey, yang selanjutnya. Ini assalamualaikum Kak Wahyuni.
1: Waalaikumsalam.
0: Puhaba.
1: Alhamdulillah kabar God kat urang. Urang cukup tarik ya.
0: Cukup tarik kiban Bu Molot.
1: Kena Bu Molot, golom Molot ini, Bu biasa aik ni.
0: Golom. Tapi
1: Kalau ina cukup tu ni juga.
0: Kak Rista Pegah, kampung Kak Wahyuni urangnya Molot.
1: Bu ini ilang yang apa?
0: Oh.
1: Kecamatan Gandapura ini.
0: Oh.
1: Lapang.
0: Itu Kak Rista yang
1: Molot. Ya, si. Ke Subu, tak ingat kecamatan.
0: Oh, lain. Okey.
1: Dalam kecamatan Gandapura. Kan?
0: Gandapura. Oh, golong.
1: Ini kecamatan Wau Kedewa. Tak ingat kecamatan.
0: Oh, lain. Jadi, Kak Yuni, nyopu lagu berputar.
1: Nya lagu put.
0: Cucura yang judul
1: alama ya
0: salam
1: pon ke Mang Robi yang tengah tugas ke orangnya
0: kalau tujuh buku lah
1: yang ke Andika Yuda yang ngajak ke Timur Om di Langsa ke Om Jaina dan ke Yuna dan ke Cik Herman, Bang Nuri, teman-teman dulunya itu. Capek sih.
0: Pokok Haji ngengen kok Ayu Kak Wahyuni lah ha, yang sering tamong.
1: Belum kakak biasa aja.
0: Oke, nah spesial Kak Wahyuni.
1: Spesial ke seorang aja ke teman-teman ARI Dina.
0: Oke, jit lah lagi. Dina
1: rata saja yang saudara adum saja yang ana.
0: Oke lah Kak Wahyuni. Dalam
1: langka kan drone. Penting langka dan izin di
0: pol.
1: Izin saya. Yang ana, ana lepas.
0: Baik Kak Wahyuni, nyaman mantang. Ya,
1: takulah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Gandapura ya, Kak Wahyuni. Selanjutnya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngonsonya.
2: Ina.
0: Ina puhaba uronyo.
2: Puhaba kon.
0: Alhamdulillah lagu.
2: Dari Sorah. Kak Aulia mencok.
0: Kakak Aulia yang judul Ji.
2: Andai Jodoh.
0: Andai Jodoh. Okey. Salam.
2: Salam tu ngadu mandu mencok.
0: Nyan.
2: Nyan mentang lah.
0: Nyan mentang. Okey lah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya tadi setelah Ina. Inarawi ya. Siapa lagi nih yang duluan masuk? Ya setelah Ina ada Wahyuni, Nyo, Ratu Ji. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi. Ilo ngelang menjanji ngendonan aku. Baru lo memang hana mulu Bang Robi. Unjuk buat kok. Nama limang boh bungkuk. Mana tu entah Bang Robi piana. Hana tempat baru.
0: Baru hana. Baru Robi. Tamu malam.
3: Ilo na rencana lumit kanuri kan yati mau kadi sodro. Nanti insya Allah lu intek ke Bang Robi. Umulut juga.
0: Okey, insya Allah.
3: Ya na Bang Robi tempat. Karena orangnya nomor apa Bang Robi hana tercinta.
0: Oh ya Allah.
3: Nanti lagi Bang Robi dong.
0: Nyo Tante Mona pat nyo. Tante Mona pat nyo.
3: Di kedai cinda di kedai. Di toko Mona Lisa.
0: Jadi anak-anak ajak pesta ikut rumah.
3: Hau. Ai dah syak bau. Bapak bos ngan. Ngan tu dah syak. Pak bos ngan kan. Ngan ilong tu dia. Matung pak bos ngan. Pak raya kanduri.
0: Yang ke?
3: Benci lili-lili ho tu dia.
0: Ya, nyopo kanduri cucu je.
3: Kan,
0: buku
3: dan
0: anak.
3: Oh. Kanduri senar anak.
0: Yang ke kanduri senar anak. Senar rasu. Kok rame ya?
3: Rame. Muka apa aja.

0: apa?
1: So?
0: Sarah penyanyi ini. Judulnya Abi Abi Dro. Pokoknya yang sarannya suka dengar lah ini.
1: Abi Abi Dro.
0: Marobi deh. Marobi nak undang kan ini nan?
1: Hana.
0: Para skrim. Yang dia orang para skrim. Dari lembah pindah ke Takengo.
1: Oh.
0: Nolong. Ya, si lo muntuh di tepat, Anji. Ia ibu penuh-penuh. Yang Pak Bosnya, nah. Kau dah kayak mamak dia sendiri. Cuba kecak dia, tak si kecak air.
1: Jadi, jadi ji urung tak kengon lagi, Nyan?
0: Kan. Pindah muntah si ke tak kengon. Dari lo semua air es krim, kan. Di lo semua di forest. Pindah ke dia tak kengon.
1: Oh, jadi ji no, ji. Tugas tak kengon.
0: Ya, tak kengon.
1: Oh.
0: Ha. Lehai kalahan ngai dalam.
1: Okey, lantai Mona salam ke so.
0: Salam ke Kak Wahyuni. Itu yang tadi siapa ya? Salam yang WA pun.
1: Si Andika Yuda.
0: Andika Yuda, apa kabar Andika Yuda? Ya, tante Mona semangat sampai.

0: Siapa nama aku selatan ya? Lupa lagi namanya ya. Mohon maaf ya, nggak disebutkan namanya. Udah agak-agak lupa ya. Ini sekali lagi ya. Bang Ro, ini. Pak Yu, Pak Yudi Junda, Pak Syahrial, Bang Anca, Bang Dur Iman,
1: Iya.
0: Memandum lah.
1: Memandum
0: Semangat
1: ya.
0: selalu ujung bulan
1: Oke.
0: ini Bang Robi ya.
1: Oke, baik tuh
0: Ujung bulan
1: nah.
0: ini semangat juga
1: Akhir
0: ujung bulan
1: bulan
0: ya.
1: ya.
0: Akhir
1: Oke,
0: bulan.
1: terima kasih Teh Mona.
0: Ya, terima kasih Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Bang Romi,
1: Ya.
0: semangat gede Bang Robi.
1: Oke.
0: Oh tidak, kata-kata, baru
1: Ya.
0: ujung bulan.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada Tante Mona nih yang tadi luar biasa semangat. Oma, silakan masuk lagi, Oma. Tadi nggak ini ya, nggak terangkat karena ngobrol-ngobrol sama Tante Mona nih. Ada juga Papi di Belang Pulau. Ya, selamat siang. Ini Pak Robi. Oma, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Om Rudi.
1: Mau lagu apa, Oma?
2: Lagu Ikat Lako ada. Nah.
1: Siapa?
2: Ikat Lako, Ikat Lako.
1: Ikat Lako? Ikat Lako.
2: Nah.
1: Oke, dari siapa?
2: Tuh, loh, nanti ingat deh.
1: Oke, Armawati ya. Oke lah, baru putar lagunya nanti ya. Salam untuk siapa nih?
2: Untuk Tante Mona, untuk Bunda Mia, untuk Dek Ina,
1: ya.
2: Untuk Cik Herman, Cik Adi, Cik Iwan, Cik Nurit, Cik Mustafa, Cik Dar, untuk Om Jena, cepat sehat Om Jena ya,
1: ya,
2: minum obat.
1: Amin, cepat sehat.
2: Untuk Om Sanino, untuk Om Budi, untuk mandum-mandum lah.
1: Oke.
2: Kesehatan untuk Om Rubi, sehat selalu Om Rubi ya, kesehatan ya.
1: Baik, terima kasih ya. Oma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Oma nih kita dengarkan saja dulu lagu pendengar Pro 1 RRI Loksma dalam program Bungong Jaro.
3: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sepandor, Jami Iza di Pantor Ngepegah, Bang Lon, putar lagu Sabobo, salam ke Pantor pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sepandor, selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih, Iza di Pantor untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya, hanya di Bungong Jaro. Menyamai.

Jaur juga akan terdengar di Pro 1 RRI Lok Semangat. Selamat Jaur dan selamat beraktivitas.

kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: fil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, selamat siang untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk yang setia bersama kami di siang hari ini dalam waktu istirahat ya. Salat makan di jam 1 waktu Indonesia Barat. Bersama Pro 1 akan kita dengarkan berita bahasa Aceh Penenggara terangkum dalam Haba Uronyo. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Ami kamputro ni Ba Uronyo diantaraji, baran urung tuha cukup penting cegah narkoba. Gampung tempat tengah santuni 58 roh anak yatim. Haba selengkap jika Pesampo leo tentuan Robi. Peran urung tuha dinilai cukup penting dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Pengawasan terhadap aktivitas serta pergaulan anak perlu dipunah sejak dini sehingga anak-anak mudah terpengaruh lingkungan yang jet menjerumuskan di dalam narkoba. Guru SMK Negeri Sa Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, Bazrul Zaman, mengatakan urung tuha harus ditepu hodija anak wate dimain dengan se dimain serta harus jet dipastikan wate wo urumoh. Lebih nibaknya kepegah li Badru Zaman, urung tuha pi perle di tesengan anak. Menyo anak ka mulai bergaul dengan urung yang hana dikenal keluarga atau menunjukkan perubahan perilaku, maka kondisinya harus jid keperhatian serta dikomunikasikan atau dibicarakan dengan anak secara gat. Selain pengawasan, penanaman ilmu agama sejak dini ketamah ligopnya cukup penting ke ane dengan pendidikan agama, akhlak dan nilai moral geharap jud membentuk karakter ane menjadi pedoman bak pilih ngan dalam pergaulan. Komandan Kodim 01 oleh Aceh Utara Letkol Infantri Faisal Senin 20 Agustus 2026 keterima kunjungan pihak Badan Pusat Statistik Loksmawe dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan informasi terkait pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah kota Loksmawe. Dalam pertemuannya, Letkol Faisal menyambut baik pelaksanaan program sensus ekonomi yang dilakukan BPS. Menurut Gopnya, sensus merupakan kebutuhan bersama sebab data yang dihasilkan menjadi salah satu dasar penting untuk pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Gopnya menginstruksikan Bak Mandung Prajurit TNI Adi di jajaran Kodim 01 oleh Aceh Utara supaya mendukung petugas sensus dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dukungannya dinilai penting supaya proses pendataan jid berjalan dengan gat serta mencapai target yang telah ditetapkan. Letkol Faisal turut menghimbau masyarakat supaya diberi dukungan dan kerjasama ke petugas sensus ekonomi. Komnyan kenilai partisipasi masyarakat cukup perlu sebab data yang terkumpul untuk akan jid ke bahan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Sementara nibaknya Kasubag Umum BPS Loksmawe Sultan Dani kesampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih ke Dandim 01 oleh Aceh Utara atas sambutan serta dukungan Gopnya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Sultan Dani menjelaskan proses sensus ekonomi di kota Loksmawe harus berjalan serta akan mencapai sekitar kurang 2% dari target pendataan. BPS menargetkan mandung proses sensus di wilayahnya akan rampung 1% bak tanggal 10 Agustus 2026.

58 roh anak yatim kampung tempuk tengah di Kecamatan Bandar Sakti Kota Lok Semawe Selasa baru 25 Agustus 2026 keterima santunan bak peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pukulah 48 Hijriah. Imam kampung tempuk tengah Tengku Adlan Ali gepegah penyantunan anak yatimnya merupakan kegiatan rutinitas kampung bak tip-tip memperingati kegiatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut gopnya, 58 roh anak yatim tempuk tengah baru metemeng 2 buah amplop sabo dari sumbangan warga serta sabo amplop terkhusus dari sumbangan hamba Allah. Lebih nibatnya kepegah dalam peringatan maulid tunya masing-masing anak yatim metemeng santunan Rp250.000 sidra dana sumbangannya diterima tunya lebih meningkat bila dibandingkan tun segolom ji. Sementara nibatnya dalam upacara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Gampung Tempuk Tengah yang dipusatkan di Masjid Al-Mukhlisin berlangsung cukup khidmat serta semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua buah grup zikir maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Syedara Ono Dilea Bauronyo, Produksi Tim RRI Lok Semawe.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP,

0: @bintangradio.id dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Iya pendengar yang sedang Anda dengarkan Mike Mohede dengan terbaik, di mana lagu ini juga merupakan salah satu lagu pilihan untuk kategori pria dalam pemilihan bintang radio 2026. Ya masih tersisa berapa hari lagi? Ya sampai tanggal 30. Nanti pendaftarannya sekitar 5 harian lagi ya. Silakan kamu langsung daftar saja melalui link yang sudah disediakan, ataupun masih ragu ataupun sulit untuk pendaftaran secara link, kami persilahkan untuk datang ke RRI Leksemawe yang akan dibantu dalam pendaftarannya pendengar, karena acara akan kita laksanakan di tanggal 31 Agustus hari Senin depan, itu merupakan technical meeting ya, dan tanggal 3 September 2026 kita akan melakukan audisi di sini. Oke, selamat pagi semuanya pendengar. Selamat pagi, selamat siang untuk Anda semuanya pendengar. Setelah ini akan hadir lagu-lagu dangdut, program Pro Dangdut yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Pendengar selamat siang untuk Anda semua. Inilah Pro 1

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Entah, kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau.
6: Apa,
0: Raisa, Bila.
7: Bila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: pasti, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Bang.
1: Yeay.
0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Yeay, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, Abang bilang. Bang, pikir. Sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, Bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: siang pendengar Pro 1 RRI, Lhokseumawe cahayanya panas saat ini ya, luar biasa panas nih. Ternyata kata Kak Wahyu ini di Gandapura juga suung, di Lebu bisa suung juga ya, ada di Langsa nanti baru buka ya Wahyu ini ya. Setelah ini kita dengarkan kilo Pancasila dulu, nanti baru buka live teleponnya. Dan dengan cahaya panas saat ini, Elvi Sukaesih juga mengguncang warga kata Lhokseumawe dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Warga Biren, ada juga Jawa Timur ya, Langsa, apa kabar Langsa siang hari ini? Benar meriah panas kah? Iya, pendengar yang mau ke arah Biren ya, mau ke arah barat, Anda bisa melewati jalur alternatif nih di Awi Getah ataupun Tepin Redep ya, karena hari ini mulai jam 12 tadi sampai dengan selesai ada perbaikan. Jadi jembatan Baili Kuta Belang ditutup sementara, sedang dalam perbaikan, pengelasan dan pergantian plat. Seperti itu diinformasikan oleh Satlantas Polres Biren. Oke, pendengar silakan gunakan jalur alternatif di Awi Getah ataupun Tepin Redep, dan mudah-mudahan cepat selesai ya, jadi cepat dikerjain. Selamat siang untuk Anda semuanya, di jam 2 waktu Indonesia Barat kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran Tuhan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang berjoget-joget zapin lah ya, orang Melayu yang pecinta lagu-lagu Melayu juga dipersilahkan untuk bergoyang dangdut di siang hari ini ya. Dengar, terima kasih dengan semuanya yang masih terus bersama kami, termasuk juga ada Kak Wahyuni di siang hari ini ya. Kak Wahyuni ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sudah makan siang?
1: Udah
0: Bang ya.
1: Robi ini sekali-kali datang, amin, rasanya dia atapnya kencang.
0: Iya.
1: Ada angin
0: ada, alhamdulillah, cuma cuacanya
1: kencang
0: juga,
1: ya
0: kencang, cuma cuacanya panas juga ya.
1: Ya, Kak Wahyuni panas, Bang. Bisa keluar.
0: Itulah. Kak Wahyuni, kalau lagu Aceh Cut Zuhra, lagu dangdut siapa? Lagu dangdut mau lagu apa nih, Kak Wahyuni?
1: Cinta Seberang.
0: Cinta Seberang? Dari siapa?
1: Dari siapa ya, lupa, pokoknya tak cari aja.
0: Kalau nggak dapat kayak mana?
1: Ada cinta di tengah seberang apa aja, ada lagunya ya. Bagus tuh. Coba cari dulu.
0: Lagunya bagus, tapi nggak tahu siapa.
1: Lupa kalau Ice Krisma tuh kemarin ada ya. Tuh.
0: Oke, okay, cobalah baru cari ya. Oke, salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam sama Bang Robi. Udah makan, Bang Robi?
0: Belum, kayak mana?
1: Wow, kok belum makan ini? Kalau kawan ini udah berapa kali makan? Iya. Makan-makan.
0: Belum makan sempat. Aja di rumah. Terus.
1: Salamnya ke Kak Nanda, Bang Denny.
0: Ini Kak Wahyuni ya lagunya ya?
1: Hah?
0: Lagu ini?
1: Iya.
0: Terus salamnya lagi. Iya, untuk siapa lagi?
1: Salamnya untuk Bang Nori. Om Jainal, istimewa ke Andika Yuda.
0: Oke, Andika Yuda di Aceh Timur ya.
1: Iya, di Aceh Timur.
0: Terima kasih kalau ini.
1: Selamat Bang Robi bertugas. Iya. Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau Oma mau lagu apa, Oma? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Om Rudi.
0: Oma mau lagu apa?
2: Lagu Di Atas Angin.
0: Di Atas Angin?
2: Iya.
0: Dari siapa tuh?
2: Eri Susan.
0: Oke, Eri Susan ya. Kirim salam tuh siapa?
2: Untuk Dio nih dari sana ya. Untuk Santi Mona, untuk Deina, untuk De Herman, De Adi, De Iwan, De Nurit, De Mustafa, De Ijar, De Samir, untuk Om Budi, untuk Om Samino, untuk Om Zainal, untuk Om Adi Besera.
0: Iya, spesialnya
2: untuk Om Rubi, selalu Om Rubi ya.
0: Terima kasih, Oma ya. Iya, minum Oma. Terima kasih, Oma.
2: Iya, sama-sama Om Rubi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada warga Cunda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, enggak ngantuk Anto Mona.
3: Iya, nonstop apa dari pagi sampai sore.
0: Iya, itulah.
3: Kalau mobil-mobil
0: nonstop dari Banda Aceh ke Medan ya. Kayak Warobi ya, dari pagi betul. Sampai sore nih.
3: tapi kekurangan orangnya di situ. Biar nanti Tante Mona masuk
0: gitu
3: ya.
0: Anto Mona mau lagu apa siang hari ini?
3: Tapi yang kayak hobi Bang Robi.
0: Apa tuh?
3: Layang-layang selayang pandang.
0: Lagu siapa tuh, Ntar?
3: Itu bagus. Kita kalau penonton-penonton hari kan Mang Robi
0: ya.
3: Sepul-sepul mendengarkan itu Melayunya ya.
0: Ini lah dari siapa nih? Dari siapa?
3: Iya.
0: Dari siapa
3: dari,
0: tuh?
3: Apa?
0: Dari siapa lagunya?
3: Itu terserah Bang Robi, pokoknya dari Melayu.
0: Oh, Melayu
3: pokoknya
0: boleh.
3: Pokoknya apa aja deh boleh.
0: Boleh. Uh-huh. Ya, baru putar nanti ya. Oke, okay. Salam halo. Untuk siapa?
3: Kenapa gitu? Hari ini besok libur ya Bang Robi?
0: Enggak, besok pagi Bang Robi ya.
3: Oh ya, tapi saya ada ingin mau dinyampaikan ke RRI ya.
0: Iya, baik. Temuanan nih.
3: Besok enggak Bang Robi?
0: Iya, subuh besok Bang Robi insyaallah.
3: Sampai pagi enggak?
0: Iya, pagi.
3: Nah, besok kan ada halo-halo itu yang mau menyampaikan kan?
0: Iya. Oh, besok enggak halo RRI enggak?
3: Enggak ya.
0: Besok udah tadi. Jadi dia Senin, Rabu, Jumat. Tante Mona salamnya untuk siapa siang hari ini?
3: Salamnya pertama dulu untuk Bang Robi.
0: Iya.
3: Semangat selalu Bang Robi.
0: Oke.
3: Berkahnya Bang Robi.
0: Oke.
3: Pikirannya jangan kesebelok.
0: Oh iya, pikirannya enggak melayang ya.
3: Enggak melayang. Iya. Itu loh kayak lagu Selayang Pandang.
0: Terus siapa lagi?
3: Ini untuk Oma, apa kabar Oma? Kita walaupun sudah setengah abad, semangat jangan dikendorkan ya.
0: Iya.
3: Selalu gembira ya. Udah tuh Om Jena, apa kabar Om Jena? Apa sakit? Apa harus kita bawa dari Tante Mona ke situ ke Langsa? Apa ya? Nanti kasih kabarin Om Jena ya.
0: Iya.
3: Udah tuh. Bang Ansar, Bang Jordiman, Bang Sam di Pantai Jago, Pak Bubin, Bunda Mia, Om Jena, semua-semua lah. Jangan antri di belakang ya, salam dari Tante Mona.
0: Baik.
3: Semoga bahagia selalu, berkah. Ini kalau kendurinya dalam bulan
0: Ramadhan,
3: dalam Maulid Nabi ya.
0: Amin. Iya, boleh. Amin.
3: Pokoknya
0: gitu aja.
3: Kita tunggu nanti Bang Robi ya.
0: Boleh. Tamona, makasih ya.
3: Yuk.
0: Assalamualaikum.
3: Terima kasih juga Bang Robi.
0: Ya.
3: Itu lagunya yang tadi ya.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, semangat selalu nih dengan Tante Mona ya. Di siang hari ini, Bang Nurib nih, apa kabar? Dah lama nggak kedengaran.
4: Lama kita nggak dengar suara Robi.
0: Suara Bang Nurib yang dah lama baru nggak dengar. Sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya lagu apa nih lu baru putar?
4: Lagu Jangan Merana dari Imam SIP.
0: Lagu apa? Judulnya?
4: Jangan Merana.
0: Jangan Merana, Imam S. Arifin. Ya, okay. Ya. Salam untuk siapa?
4: Salam pertama untuk Robi. Untuk Rista di Debu. Untuk Oma, untuk Tentu Mia, untuk Tentu Mona, untuk Herman di Aceh Selatan, Adi di Gerugo. Siapa lagi ya? Untuk Hasbullah, Wazali, buat semuanya aja.
0: Buat semua, ya. Oke, itu aja, Bang Nurib.
4: Ya, itu aja, ya.
0: Oke, makasih banyak lah ya. Sehat terus, ya.
4: Sama-sama. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Oke, amin.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ada Bang Nurib di kandang. Ya, selanjutnya siapa nih? Assalamualaikum. Terputus lagi ya. Tadi Bang Nurib di kandang, ada Tante Mona juga, dan baru akan putarkan dulu lagunya ya. Oke, inilah Pro 1 RRI Laksamawi. Tapi sebelum kita angkat ada satu lagi nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa nih?
5: Dengan Om Jenal di Langsa.
0: Om Jenal, sehat Om Jenal.
5: Alhamdulillah agak menurun sedikit.
0: Oh, agak menurun. Ya, mudah-mudahan lah sehat selalu ya. Jaga kesehatan, kita doakan juga semoga sehat terus. Om Jenal, lagu apa nih?
5: Lagu dari Kaung El tidak udah tadi ya.
0: Udah, heeh.
5: Lagu dari siapa ya? dari lagu siapa? Dari Pak saya.
0: Dari siapa?
5: Salam-salam dulu lah lagunya nanti ya.
0: Salam untuk siapa?
5: Untuk Tante Mona, terima kasih. Tante Mona, semoga sehat-sehat aja. Tante Mona, semoga laris manis dagangannya.
0: Amin.
5: Buat Oma, semoga sehat-sehat aja ya Oma. Semoga mudah rezekinya. Buat Abu Bintara, Kak Wayuni juga ya. Kak Wayuni, enggak lepas-lepas. Kirim salam buat Om Jenalnya ya. Semoga sehat-sehat aja, Bang Nurdin, Bang Nurid. Dan buat kawan-kawan yang lainnya yang belum dapat disenggol, namanya mungkin kali ke depan bakalan disenggol karena waktu ya.
0: Banyak
5: yang ngasih. Buat Robi, Bapak Robi, semoga sehat-sehat.
0: Terima kasih Om Jenal, terima kasih.
5: Dan buat kru-kru yang lainnya RRI, semoga sehat-sehat aja ya.
0: Oke, terima kasih.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Oke, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi ya. Ada untuk siapa cintamu hari ini? Ya kalau gak bisa disebarkan untuk orang-orang yang ada di sekitar, untuk diri sendiri ajalah dulu ya. Selamat siang mendengar Pro 1 di jam 3 waktu Indonesia Barat. Selesai sudah untuk program Pro Dangdut kita di siang hari ini. Di informasi lain serta hiburan lain juga akan Robi hadirkan untuk kamu di siang hari ini. Mendengar di Pro 1 RRI Lok Semawi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pendengar, kalau Aditya Sofyan mengatakan ada pesan di balik awan, tapi untuk siang hari ini, siang jelang sore ini, awannya baik sekali ya. Tipis, indah, tembus pandang gitu, gak ada pesan apa-apa. Cuman keceriaan yang dipancarkan oleh awan pada hari ini. Pendengar, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap seorang pemuda yang diduga tenggelam di Pantai Luk Ketapang, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga hari ketiga operasi SAR, di hari Selasa kemarin, korban bernama Juanda, 19 tahun warga Syah Kuala Banda Aceh, belum ditemukan. Kepala Basarnas Banda Aceh Alusain mengatakan pencarian hari ketiga dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan memperluas area penyisiran di sejumlah sektor yang telah ditentukan. Tim SAR gabungan dibagi menjadi dua tim untuk melakukan pencarian melalui jalur laut, darat, dan udara. Dan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan memperluas pencarian dari perairan Pulau Nasi menuju perairan Pulau Bunta. Sementara itu, tim kedua melakukan penyisiran di sepanjang garis pantai menggunakan drone sejauh sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian, sekitar melakukan sekaligus melakukan pemantauan udara. Jadi peristiwa yang terjadi Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, yaitu Juanda bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luk Ketapang setelah menginap semalam. Korban diduga terseret arus laut ketika sedang membersihkan perlengkapan sebelum pulang. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik Juanda menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil menyelamatkan korban. Kantor pencarian dan pertolongan kelas 2 kelas A Banda Aceh menerima laporan kejadian Minggu sekitar pukul 12.28 waktu Indonesia Barat dari salah seorang teman korban. Dan dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang terhambat proses penyisiran di wilayah perairan. Jadi hingga berakhirnya pencarian hari ketiga, status Juanda masih dalam pencarian dan tim SAR gabungan memastikan operasi pencarian masih berlanjut dengan memperluas wilayah pencarian di sekitar lokasi kejadian. Ya, semoga saja ada titik terang ya untuk Juanda agar kembali. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini yang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air.

Selamat sore peringat pro 1 RRI Alex Semawi yang jelang sore ya. Jam 3 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin tau kamu yang sedang melakukan diet kah? Ini saatnya kudapan-kudapan kecil kali ya, seperti buah-buahan gitu, ataupun makan-makanan ringan lain, oatmeal, aduh. Diet agak berat ya untuk mencari body goal yang kamu cita-citakan seperti itu. Buah ternyata kalau tempat kita yang murah juga oke lah ya. Pepaya contohnya masih murah atau memang harganya standar seperti itu. Dan buah merupakan asupan yang mengandung serat, vitamin, dan mineral ya, yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena banyak sekali manfaat dari buah-buahan. Salah satunya buah pepaya. Ini pepaya termasuk buah yang kaya gizi, mengandung kalori, karbohidrat, protein, lemak, serat, antioksidan, vitamin A, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, asam folat, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Jadi berapa banyak tuh ya manfaatnya untuk tubuh, vitaminnya banyak sekali. Jadi kalaupun harganya naik dikit nggak apa-apa, karena manfaatnya banyak sekali pendengar. Kalau dikutip dari laman Kesehatan Kemkes ini, Anda yang gemar konsumsi buah pepaya, ada bermacam manfaat diperoleh dari konsumsi buah pepaya. Antaranya melancarkan pencernaan. Terus sistem imun baik, karena di buah pepaya ini ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Vitamin-vitamin tersebut diperlukan oleh sistem kekebalan tubuh. Ketika sistem imun naik ataupun baik, ini risiko terserang penyakit infeksi ini berkurang. Ya, jadi kalau misalnya mulai agak-agak enak badan, kayaknya konsumsi buah pepaya deh ya. Iya, karena penyakit infeksi ini bisa berkurang. Termasuk Robi saat ini harus banyak makan buah. Kata dokter, oh, baik untuk kesehatan jantung juga pepaya. Pendengar, terus menyehatkan kulit dan juga rambut, serta menyembuhkan luka pada lapisan perut. Manfaat pepaya dapat menyembuhkan luka yang terjadi pada lapisan perut dan sistem pencernaan. Kandungan dari buah pepaya dapat membantu buah untuk melindungi dan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Namun sebaiknya buah pepaya tidak dikonsumsi secara berlebihan, karena buah pepaya mengandung banyak serat, tetapi jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Ya terlalu encer kali ya, karena kebanyakan. Ya apapun itu kalau sudah kebanyakan gak baik ya. Oke, pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, selamat sore untuk Anda semuanya. Di hari ini masih bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe di jam 4.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mengetahui info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh forecaster BMKG Melgosa Lece Utara, Esti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
0: Oke, info cuaca sore hari ini seperti apa, Lhokseumawe dan sekitarnya?
2: Baik, terima kasih, Bang. Selamat sore, Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update dari sore hingga dini hari nanti. Untuk di Bandara Melgosalai sendiri, cuaca sore hari ini terpantau cerah berawan, begitupun dengan beberapa wilayah pelayanan seperti kemudian Bandar Meriah. Sedangkan untuk wilayah Biren dan Aceh Utara terpantau berawan, dan Aceh Timur sudah berawan tebal, begitupun dengan Kota Langsa, dan beberapa wilayah mungkin sepertinya sudah hujan. Dan untuk di malam hari nanti juga potensi hujan masih ada, terutama untuk wilayah Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Utara. Sedangkan dini hari akan berangsur berawan untuk seluruh wilayah pelayanan.
0: Kalau suhu untuk udara malam nanti berapa nih?
2: Untuk suhu udara di malam hari nanti akan menurun hingga di kisaran 26 derajat Celcius. Dengan angin permukaan 5 hingga 8 km per jam.
0: Oke, untuk malam nanti ya. Ini di, kalau di perairan sendiri seperti apa?
2: Kalau untuk kondisi perairan sejauh ini masih relatif aman, dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,3 hingga 1 meter, yang mana kecepatan angin di perairan, yakni di pesisir sebesar 4 hingga 12 km per jam, sedangkan untuk 20 km lepas pantai maksimal di 18 km per jam.
0: Oke, ini di lepas pantai ya. Baik, Esti, apa yang harus dihimbau untuk masyarakat terkait cuaca?
2: Untuk himbauan yang bisa kami berikan, dikarenakan hari ini masih terdapat 3 titik panas di wilayah kita, kami tidak bosan untuk menghimbau masyarakat untuk meminimalisir kegiatan pembakaran sampah di lahan kering ataupun membuka lahan dengan cara dibakar, sehingga titik panas ini dapat berkurang, terutama di wilayah kita, dan kami mengajak masyarakat untuk selalu memperhatikan keselamatan, terutama ketika terjadi hujan, harap mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu berhati-hati.
0: Oke, baik, Hesti, terima kasih untuk info cuacanya sore hari ini. Hesti, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang, selamat sore.
1: Demikian info cuaca.
0: Ya, demikian pendengar info cuaca di sore hari ini. Ya, masih terus kita dengarkan di hiburan untuk Anda menemani untuk istirahat di sore hari ini. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Sore, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, jam 5 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh, pendengar, untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
1: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Lukswawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Semelu ciptakan ragam inovasi. Berikutnya tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulut Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Simelu ciptakan berbagai inovasi dan keahlian siswa pada berbagai sektor. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin meninjau langsung pelaksanaan dan mutu pendidikan di Kabupaten Simelu. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tepat Tengah di Desa Lasikin, Kabupaten Simelu. Murtala Mudin bertemu para guru, siswa-siswi, hingga melihat sarana-prasarana pada sekolah yang berfokus pada bidang pertanian. Pihaknya berharap sekolah ini dapat memiliki banyak jurusan, tidak hanya pertanian, agar terciptanya inovasi, keterampilan, dan peluang kerja yang lebih luas.
2: Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan, ya, jadi pengusaha. Bidang pertanian, usaha sawit, bidang perikanan di sini laut luas.
1: Murtala Mudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Simelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di Pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhengki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
4: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan rescue di air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
3: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
0: Direktur Jenderal Pembendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
6: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya rafineri gitu. Nah rafineri kalau nggak ada, masyarakat nggak bisa memanfaatin.
5: Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refineri menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refineri, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safu Adi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Sebanyak 58 anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Los Mawe, kemarin menerima santunan pada peringatan Maulid 1448 Hijriah. Berikut Nasrullah melaporkan.
7: Sebanyak 58 orang anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Los Mawe, Selasa kemarin 25 Agustus 2026 menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Imam Gampung Tumpuk Tengah, Tengku Adlan Ali mengatakan, penyantunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinitas Gampung setiap memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, 58 orang anak yatim Tumpuk Tengah kemarin menerima 2 amplop, 1 amplop dari sumbangan warga dan 1 amplop lagi khusus dari sumbangan hamba Allah.
8: Seperti tahun lalu, cuman ada perubahan sedikit, karena dalam masa-masa kampu diantar dusun-dusun, berjalan dengan lancar, tertib dalam masakan-masakan bermacam menu. Dan selanjutnya ada zikir, ada dua grup tadi, menurut saya sudah berlalu. Dan sekarang kita sentuhnya anak yatim, lebih kurang ada 58 orang anak yatim dengan satu kotak nasi dengan sedekah dari masyarakat ada 250 ribu. Alhamdulillah peningkatan ada pada tahun ini.
7: Lebih lanjut dikatakan, pada peringatan maulid tahun ini, masing-masing anak yatim menerima santunan Rp250.000 per anak. Dana sumbangan yang diterima anak-anak yatim tahun ini, dijelaskan Tengku Adlan, lebih meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tepu Tengoh yang dipusatkan di Masjid Al-Muklisin, berlangsung khidmat dan semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua grup zikir maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Baitul Mal Aceh tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Bada Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya terlaporkan Fitra Cayadi.
9: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
10: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan Didi Camat Begasing. Saya banyak terima kasih. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
9: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
11: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahil di Dusun Mas Arba, Kampung Karubadak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah lanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
9: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Bener Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Polres Bener Meriah kembali melaksanakan program Subuh Keliling Suling sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah, Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Wipesam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto bersama personil Polres Bener Meriah dan Polsek Wipesam. Turut hadir perwakilan MPU Bener Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur Kampung Simpang Tritit. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online.
13: Menyangkut tugas kami ini, kami mengajak Bapak itu ya

0: mungkin topik yang lebih mesti lebih kenal dan lingkungan pergaulan untuk kita di sini. Nah, kalau ada yang macam-macam, silakan diminta dilaporkan ke Pak Polsek atau Pak Bintang Timas. Nanti sama-sama kita.
1: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cahy Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program Suling, Polres Bandar Meriah berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Terdampak longsor satu tahun lalu, Jalan Balohan Ano Hitam ditutup. BPKS prioritaskan keselamatan pengguna. Selengkapnya dilaporkan Razi Arta.
4: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menutup sementara ruas jalan Balohan Ano Hitam yang mengalami longsor. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa mengingat ruas jalan tersebut masih kerap dilalui warga maupun wisatawan. Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS Dr. Fajran Zain mengatakan kondisi longsor di kawasan itu sudah berlangsung hampir setahun. Meskipun material longsor masih terlihat pada siang hari, kondisi menjadi jauh lebih rawan pada malam hari dikarenakan minim penerangan.
5: Hari ini sebenarnya kita melakukan kegiatan sosialisasi penutupan jalan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban, terutama bagi para pengguna jalan, mobil, motor, atau siapapun, baik itu dari warga kota kita sendiri di Sabang maupun para pengguna jalan yang berasal dari wisatawan yang seringkali kadang-kadang menggunakan jalan ini untuk sebagai jalan pintas.
4: Fajran menegaskan BPKS sebagai pihak yang sebelumnya membangun ruas jalan itu berkepentingan memastikan keselamatan pengguna jalan. Karena itu penutupan sementara dilakukan sampai tersedia dukungan pembiayaan untuk membangun kembali bagian jalan yang rusak akibat longsor. Sosialisasi penutupan melibatkan pemerintah kota Sabang melalui dinas teknis, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, serta satuan lalu lintas kepolisian. Unsur kecamatan dan aparatur gampung termasuk Geci Ano Hitam dan Geci Balohan turut dilibatkan agar penutupan dipahami dan dipatuhi masyarakat.
5: Ada rencana dan sudah ada kunjungan kok dari Kementerian Bappenas beberapa bulan yang lalu, dan mereka mengusulkan untuk dinaikkan aja anggaran ke pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya kan butuh proses juga, karena untuk penganggaran tahun 2027 kan udah selesai, paling untuk 2028. Kami ikhtiar terus kok untuk berusaha terus untuk coba membangun kembali jalan ini.
4: BPKS berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kawasan tersebut selama penutupan berlangsung. Keselamatan pengguna jalan, kata Fajran, menjadi pertimbangan utama sebelum ruas jalan Balohan Ano Hitam kembali dibuka untuk umum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand traktor dan mesin alat perontok padi atau threshing dos kepada para petani melalui sejumlah kelompok tani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Jasingkil, meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Jasingkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Jasingkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau alsiltan tersebut, difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Jasingkil dapat lebih baik.
1: Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil.
0: Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani meliputi kelompok tani Layembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tunggung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siumpin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Setelah kita dengarkan kabar Aceh dari Korin Nusantara 17 Aceh, kembali bersama Pro 1 sore hari ini dan masih bersama Robi sampai jam 6 nanti. Pendengar, inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Dan Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Oleksema. Ya mungkin kamu yang mendengarkan Pro 1 di mobil, ya hati-hati di jalan. Dan ingatin sama Tulus sore hari ini dan sekali lagi lebih tambah ya, untuk tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan diri kamu berada di jalan saat ini. Di mobil pastinya mendengarkan Pro 1 dengan lagu-lagu asiknya. Sore hari ini sudah jam 5 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Selesai untuk Robi bertugas hari ini. Dengar di Rabu 26 Agustus 2026 dari pukul 11.30 hari ini sampai dengan jam 18 ataupun jam 6 sore ini pendengar. Dan selamat malam, sore menjelang malam untuk Anda semuanya. Ya, semoga dalam keadaan baik, sehat sore hari ini. Selamat mengambil masa istirahatnya, berkumpul bersama keluarga, mungkin momen-momen terindah untuk sore hari ini yang mengembalikan, memulihkan kembali stamina kamu yang sudah luluh untuk hari ini. Inilah Pro 1 RRI Leksemawe. Ada Fajar Laludin. Sekali lagi Robi ingatin, ternyata lagi di jalan Fajar Laludin sambil mendengarkan Pro 1 ya. Tadi udah silaturahmi kita semua ya, Robi enggak hadir. Fajar Laludin tugas nih. Besok lain kali ya. Robi main ke SMA Palda, SMA 1 Dewantara dekat rumah Fajar Laludin. Sehat terus. Untuk Fajar Laludin, silaturahmi kita masih terus terjaga ya. Robi pamit untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita doakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini di program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan membahas satu topik, yaitu kasih sayang adalah pondasi agama Islam. Ya. Kalau kita berbicara pondasi, berarti ini adalah sangat prinsip, sangat akar, sangat mengakar, karena dengan pondasilah kita dapat membangun yang lain. Nah, jadi kasih sayang ini adalah sesuatu yang memang harus sangat kita tanamkan di dalam jiwa dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau kita lihat misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad pada halaman 9, beliau mengatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khislataini at-ta'dhim lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Sesungguhnya semua perintah Allah itu kembali kepada dua hal atau dua perkara. Yang pertama, mengagungkan Allah, dan yang kedua, berkasih sayang terhadap makhluk. Tentu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi adalah kesimpulan daripada pengamatan ataupun ilmu beliau di dalam melihat hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum kembali kepada dua hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah sifat kita dengan manusia. Nah, makanya tepat sekali sering kita dengarkan orang mengatakan hablum minallah wa hablum minannas. Baik dengan Allah, baik pula dengan manusia. Jadi tidak mungkin agama kita sempurna, kita hanya baik dengan Allah. Dalam makna taat, dalam makna sering ke masjid, dalam makna sering baca Al-Quran, dalam makna sering menghadiri pengajian dan sebagainya. Tetapi kita menyakiti saudara kita. Tetapi kita fitnah, tetapi kita ghibah, membicarakan, ya, berlaku menghinakan orang lain, menyebarkan berita hoak yang bisa menjatuhkan nama orang lain, ya kan, membunuh karakter orang lain. Nah, ini berarti tidak sempurna, ya, pondasinya tidak dua gitu, sehingga tidak kuat. Ya. Jadi harus dua-dua. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam yang mentauhidkan Allah, kita juga orang yang sangat memuliakan manusia. Ya, bahkan dalam penjelasan memuliakan ini tidak hanya sebatas manusia. Yang tidak manusia, hewan pun kita berbuat baik. Ya, nanti kita juga akan lihat, kita juga diperintahkan untuk berbaik-baik dengan hewan. Bukan hanya manusia. Ya. Nah, ada dalam salah satu dalam tarikh Dimashqi, seorang ulama mengatakan yang bernama Abu Khairah Al-Adqa, faqalbun mamlu'u imanan fa'alamatuhu asyafaqah ala jami'il muslimin wal ihtimami bima yuhimmuhum wa mu'awanatihim ala ayya'uda silahau ilaihim. Hati yang penuh keimanan tandanya adalah, ya, jadi kalau kita merasa iman sudah bagus, mari kita lihat sudah enggak bagus iman. Ya, karena kita seringkali cepat sekali merasa diri kita iman sudah bagus. Ya, orang lain yang imannya tidak bagus, kita sudah baik, orang lain belum baik. Ya, mari kita lihat di antaranya. Tanda iman yang baik adalah kasih sayang kepada semua umat muslim. Kasih sayang kepada semua umat muslim, artinya bukan hanya kepada pribadi kita, anak, istri, atau keluarga, tetapi semua umat muslim. Ini tandanya. Hari ini ada muslim di belahan dunia lain, di Palestina, ini kondisinya
yang selalu kita ulang-ulang supaya kita jangan lupa, ini sedang sekarat, ini sedang terancam, sedang kelaparan. Tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan. Anak-anak prematur meninggal, tidak ada penanganan. Ibu-ibu meninggal, ya, dibom dan sebagainya. Ada yang sakit, tidak ada obat. Tidak dibolehkan masuk obat oleh Zionis Israel, tidak ada makanan. Ya, jadi kesengsaraan mereka ini, apakah sudah tersentuh hati kita? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah persoalan luar negeri? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah, ini kan masalah orang lain. Kita mengurus diri kita sendiri. Kita saja masih lapar. Gimana memikirkan mereka? Nah, yang namanya sudah ada kasih sayang, itu kan ibarat kita sayang kepada anak kita. Walaupun kita kekurangan, anak kita harus kenyang. Kan begitu? Jadi sekalipun kita juga kekurangan, kita tidak bisa membiarkan saudara kita dimanapun, termasuk di Palestina, itu kelaparan. Ya, hari ini mari kita membantu mereka sebisa kita, ya, dengan mengirim bantuan walaupun masih tertahan, setidaknya kita sudah mengumpulkan, ya, saatnya dibuka langsung ada makanan, dan sekurang-kurangnya dengan selalu berdoa. Sekurang-kurangnya hari ini kita tidaklah boleh terlalu bersenang-senang. Hari ini kita umat Islam bukan dalam kondisi senang. Nah, jadi kita harus juga merasakan nasib saudara kita yang lain. Ini adalah wujud nyata daripada pengakuan iman. Nah, jadi iman itu bukan hanya ucapan. Saya sudah lebih bagus daripada dia. Dia jangankan salat 5 waktu, 3 waktu pun enggak ada. Saya sudah bagus, sudah ada 5 waktu. Jadi bukan sekedar pengakuan-pengakuan seperti itu. Wujud nyatanya adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga besar kita, kepada tetangga kita. Ya, itu semuanya harus ada kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Quran surah An'am ayat 54, wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila ada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kamu, maka katakanlah keselamatan atas kalian. Ini adalah Islam. Islam adalah keselamatan. Ya, Islam memberi keselamatan kepada kita semua. Tidak bisa, ya, kita selalu menuduh bahwa orang Islam ini misalnya selalu membuat perkara-perkara yang merusak persaudaraan, tidak toleransi dan sebagainya. Ini adalah tidak benar. Islam adalah agama paling toleran. Nah, agama paling toleran, agama paling moderat, agama paling sangat menghargai, sangat menghormati, bukan hanya kepada sesama Muslim, kepada yang tidak Islam juga demikian. Bukan hanya juga kepada yang non-Muslim, kepada makhluk-makhluk yang bukan manusia, kita juga ada rasa kasih sayang. Itu baru benar-benar Islam. Jadi kalau ada yang mencerminkan Islam tidak demikian, ini bukan Islamnya yang salah. Ini adalah orang tersebut yang bermasalah. Mungkin dia belum mengerti, belum memahami, ataupun belum sampai ke tahap demikian. Jadi Islam tidak salah. Islam sudah benar. Ya, bila ada yang salah, bukan Islamnya. Orangnya yang harus berubah. Kenapa? Coba kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita selalu membaca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita melakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillah. Bismillah, ya. Pekerjaan kita, Bismillah. Bismillah. Memakan, Bismillah. Mau kerja, Bismillah. Semua Bismillah, ya. Tentu Bismillah ada kelanjutannya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya kita selalu mengakui
ya, sehingga terdoktrin dalam jiwa kita bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Ya. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ayat 3 juga disebutkan yang sama. Bukan hanya di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Itu kurang lebih sama. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi, keberadaan kita umat Islam, keberadaan agama dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebarkan ataupun yang dibawakan syariatnya oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama perdamaian, adalah agama keselamatan, adalah agama yang mampu, yang harus melindungi seluruhnya. Ya, nah, coba kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu. Tidak mengutus kamu di sini adalah Rasulullah. Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Rasulullah itu harus menjadi rahmat. Illa rahmatan. Kecuali melainkan menjadi rahmat. Tidak ada tujuan lain. Gitu kira-kira. Nah, kalau Rasulullah ya pembawa syariat agama kita demikian, artinya kita pemeluk agamanya yang mengikutinya itu sama. Kehadiran kita adalah rahmat. Kehadiran kita bukan menjadi racun. Kehadiran kita tidak menjadi benalu. Kehadiran kita tidak menjadi virus toksik kepada orang lain. Ya, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tempat kerja kita. Dimanapun kehadiran kita ini memberi manfaat. Kalaupun kita belum level, belum tahap, belum mampu memberikan manfaat karena ada keterbatasan tertentu, sekurang-kurangnya jangan menjadi racun bagi orang lain. Tidak merusak orang lain. Tidak mengacaukan gelombang orang lain. Ya, sebelum kita masuk, suasana tenang-tenang saja. Setelah kita masuk, kacau gelombang. Tidak boleh demikian. Yang benar bagaimana? Sebelum kita masuk, kacau gelombang. Setelah kita masuk, gelombangnya stabil. Nah ini tandanya kita menghadirkan rahmat. Ya, menghadirkan kasih sayang. Ya. Nah, seandainya kita semua berlaku seperti ini, maka luar biasa. Maka luar biasa persoalan ataupun kasus-kasus dalam masyarakat yang sifatnya fitnah, yang sifatnya hawak, yang sifatnya menjatuhkan karakter, yang sifatnya menyerang pribadi orang lain, ataupun yang sifatnya mengejek, caci maki, yang sekarang lagi marak di media sosial, itu seharusnya tidak terjadi. Jadi sangat aneh kalau kita mengaku Muslim, tapi di media sosial kita selalu caci maki orang lain. Ini banyak terjadi pada umat Islam hari ini. Ya, semoga kita berhentilah. Gunakan media sosial ini untuk rahmatan lil alamin. Ya, kalaupun tidak mau mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk ceramah, motivasi-motivasi yang berguna untuk dunia dan akhiratnya, ya, tidaklah melakukan yang negatif. Ya. Tunjukkan perilaku-perilaku positif yang bisa diikuti oleh teman-teman, yang bisa diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai media sosial kita tinggalkan jejak rekam yang negatif. Yang mana suatu masa cucu kita melihat neneknya, kok nenek saya ini kok begini mulutnya. Jadi kan tidak hilang rekaman itu. Tidak hilang, apakah enggak malu? Coba berpikir. Cucutnya, apa nama, cicitnya nanti. Oh, nenek moyang saya begini ya, pentasan saya juga begini. Jangan sampai keturunan kita itu enggak bangga dengan kita. Jangan sampai keturunan kita merasa tidak nyaman. Oh, itu nenek saya begini ya. Ayo, tinggalkan. Jangan lagi mencari keuntungan dengan cara-cara tidak baik, dengan cara menghujat, dengan cara menjatuhkan orang lain, karena itu bertentangan dengan agama kita. Kenapa kita sudah salat yang baik tapi tidak menjaga mulut? Kita sudah pakai jilbab bagus-bagus tapi omongannya tidak baik.
Nah, ini kan tidak sinkron. Something wrong, ada yang salah. Jadi pemahaman agama tidak kafah, tidak sempurna. Ya, jadi kembali kita ulangi, kalaupun di media sosial itu tidak memberikan manfaat, jangan sebarkan yang tidak baik. Kalaupun tidak berpikir untuk orang lain, pikirkanlah untuk keturunan kita nantinya. Apakah enggak malu mereka melihat neneknya seperti itu, kakeknya seperti itu, ya kan? Baik. Nah, berikutnya kasih sayang ini adalah harus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana. Aha. Makanya ayat Allah ini kalau kita pelajari itu penuh makna yang tersirat. Ya, kan? Makna yang tersirat ya. Kalau itu ada ijazul Quran, kalau kita pelajari ilmu itu luar biasa. Ya, banyak sekali juga orang-orang Barat, orang-orang yang tidak Islam, kalau dia mempelajari kehebatan isi-isi Al-Quran, dia masuk Islam. Kalau dia ilmiah, kalau dia objektif, tapi kalau tidak objektif, ya tidak. Nah, kan? Contohnya, bagaimana ya kata-kata ataupun Ar-Rahmanir Rahim tadi dalam sehari semalam itu minimal kita ada mengucapkan 17 kali. Kalau kita lihat rakaat salat dalam Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir Rahim, sekurang-kurangnya 17 kali. Belum lagi di bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di ayat apa namanya? Di bismillahnya. Belum lagi nanti alhamdulillahirabbil alamin di itu ada juga arrahmanirrahim, pengulangan berapa kali. Artinya pengulangan-pengulangan ini juga bisa kita pahami begitu pentingnya. Sampai ada pengulangan-pengulangan yang banyak. Pentingnya bagaimana? Inilah Islam. Agama yang bisa berdamai. Agama yang bisa menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Bukan agama begal. Ya, Islam sama sekali tidak menyuruh kita jadi begal, tidak melegalisasi legal, tidak memberikan ruang kepada pembegal-pembegal. Ya, makanya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya, begal-begal ini artinya tidak boleh kita hanya menyerahkan kepada kepolisian saja. Ya, mereka sudah bekerja tapi tidak cukup. Yang lebih efektif lagi mencegah begal ini adalah keluarga. Keluarga yang tidak teratur, keluarga yang orang tuanya tidak peduli kepada ketahanan keluarganya, membiarkan keluarganya liar, itu anak-anaknya cenderung jadi begal. Jadi tidak mungkin polisi sanggup menangkap begal. Kenapa? Berapa jumlah masyarakat, berapa jumlah polisi, bagaimana jam kerja, tidak mungkin. Orang tua itu paling efektif. Ya, mari kita orang tua, cobalah ada rasa kasih sayang kepada anak kita. Kasih sayang kepada anak kita bukan memberikan mereka laptop, memberikan mereka HP, memberikan semua yang diminta, motor yang bagus untuk jadi begal dan sebagainya. Ya, tetapi mendidik mereka, membatasi gerak mereka, memberikan contoh-contoh yang baik, mendisiplinkan mereka. Buat jadwal. Jadwal pergi sekolah jam berapa ke jam berapa. Itu diatur. Kalau sudah jam pulang sekolah, tidak pulang sekolah, ditelepon, dicari. Malam hari, sebaiknya kalau tidak ada kegiatan, jangan berikan waktu malam hari. Kalaupun ada perlunya, beri batas waktu. Ini jam 9 tidak pulang, ini saya jemput. Gitu kan? Kita bentuk, jangan dibiarkan. Pulang suka hati, dikasih kunci lagi. Dah taruh aja situ kunci. Itu kita tidak kasih sayang kepada anak. Yang namanya anak, yang artinya pemikirannya belum penuh, dia kan tidak tahu. Tidak tahu efek daripada apa yang dia lakukan. Ini tugas orang tua. Ya, karena pergaulan yang bebas, artinya keluar malam hari tanpa batas waktu, ini cenderung terjadi begal, cenderung mereka main judi online, ya. Cenderung mereka nanti terjebak kepada narkoba. Awal mulanya adalah pembiaran daripada keluarga. Pembiaran. Ya. Jadi kalau semua keluarga mau, ya, mau kembali bagaimana konsep Islam mengatur keluarga, insya Allah kita bisa menekan. Ya. Jangan sekarang kalau sudah lama-lama kita sudah lain berpikirnya. Udahlah, seserah Pak Polisi lah. Gitu, ya. Akhirnya seperti terjadi di pulau sana kan, akhirnya
pemerintah mengambil sikap. Nah, di saat pemerintah mengambil sikap sebahagian keluarga, ya, kita tidak masuk ke arah kebijakan, ya, cuma hanya melihat fenomena sosialnya. Memang sudah tahap orang tua itu udah mau diapain terserah anak saya. Jadi itu sudah level sudah kalah. Ya, sudah kalah. Mau ditaruh di barak 15 tahun pun ambillah. Saya pun enggak mampu lagi mendidik. Ini sudah kalah. Ini sudah kalah. Tapi kita jangan sampai ke level itu. Kenapa? Kan sudah rusak anaknya. Anak kalau sudah rusak itu sudah susah kembali, ya. Salah satu cara anak itu tidak

banyak kali kasus narkoba. Ini coba lihat yang jadi begal. Ini coba lihat pergaulan bebas. Untuk apa kita cari uang banyak-banyak? Dengan alasan saya cari uang ini untuk keluarga. Itu alasan yang kita sampaikan. Padahal anak kita lagi hisab lem. Kita nanti pulang, dia enggak lagi suka sama kita. Dia enggak nyaman. Sedikit kita buat peraturan, dia lari dari rumah. Akhirnya kita serba salah. Kita buat aturan, lari. Akhirnya orang tua sudah kalah. Sudah kalah. Bahkan ada orang tua hari ini yang membeli rokok selalu untuk anaknya, bahkan apapun yang diminta. Kenapa? Kalau enggak, dia hancurkan rumah. Kalau enggak, dia teriak malu dengan tetangga. Kalau enggak, dia lari dari rumah susah. Nah, janganlah sampai kita ke level itu. Jangan. Caranya bagaimana? Berikan kasih sayang kepada keluarga. Selalu dekat dengan keluarga, dengan anak. Anak perempuan, anak lelaki harus dekat. Sering bersama. Sering berbicara, diajak diskusi. Ya, karena kalau dia sudah merasa diajak diskusi, bila ada masalah, dia akan lapor kepada kita. Bila kita tidak ajak diskusi, bila ada masalah, dia akan lapor kepada temannya. Ya, temannya bagaimana hari ini? Kan? Nah, hal lain yang dari yang kita sebutkan tadi, bahwa kasih sayang itu bukan hanya kepada makhluk yang namanya manusia. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari 2363 nomornya hadis Bukhari, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ya. Artinya pada setiap hati yang basah itu terdapat pahala. Maksud hati yang basah ini adalah hewan. Artinya hewan dikategorikan ada hati. Ya, memang ada hati, ya. Coba hati ikan, hati ikan ada, hati ayam enak lagi, ya. Hati unta jadi obat, ya kan? Memang hati itu ada pada hewan. Maka disebutkan di sini hati basah. Artinya memang ada hati benaran yang basah pada hewan. Itu terdapat pahala ajrun. Maknanya apa? Maknanya adalah berbuat baik kepada binatang pun ada pahala. Nah, makanya tidak mungkin, ya, seseorang kita bisa menganggap diri kita baik. Kita sudah misalnya seorang lelaki yang sudah salat 5 waktu, tidak pernah tinggal. Seorang perempuan yang sudah menutup aurat selalu, maksudnya konsisten. Tetapi dia di rumah memukul kucing. Tetapi dia di rumah menyiram kucing dengan air panas. Melempar kucing sampai pincang kucingnya misalnya. Ini bermasalah. Ini bermasalah. Ini belum level kita tahap yang diinginkan oleh Islam. Artinya agama kita belum sempurna. Agama kita belum bagus. Karena wujud nyata daripada agama itu tidak ada dalam diri kita. Nah, percuma saja kita mengaku, tetapi kenyataannya tidak. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, hadis sahih juga Muslim, nomor 1955, ya, kita percepat saja, artinya, apabila kamu membunuh hewan yang haram dimakan, hendaklah berlaku ihsan dalam pembunuhannya. Dan apabila kamu menyembelih hewan yang halal dimakan, hendaklah berlaku baik dalam penyembelihannya. Artinya dalam Islam juga ada binatang-binatang yang boleh dibunuh, bukan boleh dimakan. Kalau bunuh dalam makna dimakan, kita sebut sembelih. Gitu kan? Tapi ada juga membunuh, misalnya membunuh binatang buas. Itu kan boleh. Kalau enggak kita bunuh, dia bunuh kita. Dia mencelaki, itu boleh. Boleh, ya. Begitu juga menyembelih. Kan membunuh, tapi maknanya dalam ada cara khusus menyembelih. Itu tata caranya itu harus baik. Kalau sembelih, itu pisaunya harus tajam. Harus tajam, bukan hanya sekedar menggorok saja. Itu harus tajam. Kenapa harus tajam? Supaya cepat, tidak sakit. Jangan asal bunuh. Itu adalah akhlak. Itu adalah implementasi wujud nyata daripada kasih sayang kita. Jadi kita ukurlah sendiri. Apakah kita suka mukul hewan? Masalah kita enggak suka pelihara hewan, ya enggak masalah.
karena kusukan

0: Orang berbeda. Yang masalah, saya enggak suka, saya pukul dia. Pukulnya salah. Kalau enggak suka, jangan pelihara kucing. Pelihara kucing suka. Melempar kucing juga suka. Ini masalah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tabrani, itu disebutkan, Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ya. Ahabbun linnas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini yang paling bagus. Ya, kehadiran kita dimanapun memberikan manfaat. Nah, makanya kita jangan membatasi diri, tidak mau kerja lebih bahasanya. Ya. Kita terus jangan diukur semua dengan uang misalnya. Jangan diukur semua ini batas job description saya. Itu benar. Job description itu sudah benar. Itu untuk mengatur manajemen. Ya. Tetapi kita selama itu kita bisa bantu, bisa kita buat, lakukan saja. Kenapa? Di situ ada pahala, di situ ada kebaikan. Ya, orang memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan kita. Ya, sayanglah yang di bumi, istilahnya yang di langit akan sayang kepada kita. Begitu kan? Kita sayang kepada kawan kita, kepada saudara kita, suka membantu, Allah pun akan membantu kita. Kita bisa buktikan walaupun tidak kita sebutkan lagi pada kesempatan ini, itu bukti di mana-mana. Orang yang suka membantu orang lain, itu seringkali urusannya mudah. Ya, enggak tahu kenapa mudah. Itulah Allah yang membantu menjadi mudah. Ada orang yang hidupnya itu selalu susah. Semua yang dilakukan susah. Kan? Ini satu sisi mungkin ujian, okay. Di sisi lain coba kita teliti dulu, mungkin kita enggak pernah memudahkan urusan orang lain. Kita jadi pejabat misalnya, tidak mau tanda tangan kalau tidak begini, ada saja alasan. Sehingga orang bolak-balik, habis uang, meninggalkan pekerjaannya untuk satu surat 3 hari. Ya, kita kan tidak kasih sayang, gitu kan? Tidak memudahkan. Ini kita nanti nasib kita meninggal pun lambat. Selama meninggal pun sekarat yang bagaimana? Karena ini kerjanya selalu menyusahkan orang. Ya, kalau kita sedang diberikan otoritas oleh Allah, gunakan otoritas itu kebaikan-kebaikan, permudah orang lain. Ya, dengan demikian kita berharap kepada Allah, ya Allah, ya, dengan saya berlaku begini juga mudahkan saya Allah, mudahkan dalam ibadah saya, mudahkan dalam nanti bila ajal menjemput, mudahkan juga, mudahkan kami masuk surga, mudahkan. Ya, kalau kita jahat, bagaimana berani kita mengadu kepada Allah? Kita zalim. Lalu minta yang baik kan tidak sesuai, ya. Jadi pada hari ini ya kesempatan kita terbatas ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah kesalahan saya pribadi dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah memberikan tausiah sore pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadi pencerahan bagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Lok Sumawi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor di antaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
2: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
1: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
3: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil.
4: Mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
3: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
7: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
17: Nggak boleh nih Pak, ke desil 9 sama 10.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
18: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen, DTSN itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
19: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1-10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
21: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
20: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
21: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
22: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
21: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
23: Jadi ada penyampaian UT
2: Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
2: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pastel ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
4: betul,
2: ya.
4: Betul, Pak.
2: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Tidak.
2: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
2: Seperti itu.
3: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
2: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat direktur.

0: setidaknya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin, atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun, dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Mungkin aku sarang kalisa, tapi saja ku cinta.
3: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku debar di dada.
3: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Tentang

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
1: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Yuna menemani Anda di malam hari ini. Kita mulai dari pukul 8 ya. Pukul 8 malam sampai dengan 12 malam tutup siaran, nanti Yuna akan terus menemani Anda dengan beragam berita dan informasi. Namun sekarang Yuna ajak dulu kita sama-sama mendengarkan kumandang azan, sekaligus Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Loksmawe untuk kita tunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim melaksanakan salat isya. Dan tetaplah bersama kami, setelah azan Yuna akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio. Pro 1 RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

Bro, satu RRI Lok Sumawe, sekali lagi Yuna wakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Lok Sumawe. Yuna ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya, di mana azan sudah berkumandang tadi pada pukul 19.53. Dan malam hari ini juga ternyata kita sangat singkat waktu untuk bisa bersua bersama. Kalau biasanya dari jam 8 sampai jam 9 itu ada musik informasi dilanjutkan dengan ruang rindu. Namun malam hari ini ternyata ruang rindu untuk berjaringan nasional akan hadir. Namun sebelum ruang rindu berjaringan nasional, Yuna akan menemani Anda dan mengisi program kita dengan drama radio yang juga kebetulan malam hari ini pengisi suara drama radio adalah RRI Lok Sumawe dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, berdurasi lebih kurang 10 menit. Setelah itu baru kita lanjutkan kebersamaan kita bersama dengan Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari dari Pro 1 Jakarta. Saat ini Yuna langsung ajak Anda untuk kita dengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Lok Sumawe dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Selamat mendengarkan.

0: antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong.
2: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
4: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
5: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
4: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas.
4: Hutan
3: lewat,
4: takut
3: nekat,
4: manly
3: hebat.
4: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
6: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
4: Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
4: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
4: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
4: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
6: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
4: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
4: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
6: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
5: Iya.
4: Firasatku jadi nggak enak.
5: Apa kita cari Zura sekarang?
6: Oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Bener. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
4: Zura!
2: Zura, Zura.
4: Zura, kamu di mana?
2: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
1: Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
4: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
4: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
5: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
3: Boleh.
5: Oke.
4: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
6: Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, main serem.
5: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
4: Iya, ya, apa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
5: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
4: Benar tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang membawa harapan baru.
4: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
5: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

Demikian mini drama radio yang berjudul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, produksi Smanli Group, disiarkan di Pro 1 RRI Loksemawe, diperankan oleh Intan Tursina sebagai narator, Afkar Rifkian Zulma sebagai Afkar, Az-Zuhra sebagai Zuhra, Ibnu Alfaza sebagai Ibnu, Raisa At-Tahirah sebagai Raisa. Sampai jumpa di mini drama radio selanjutnya.

0: Demikian tadi pendengar, baru saja kita dengar dan saksikan bersama drama radio dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang yang diproduksi oleh adik-adik dari Spenly, Kota Loksemawe. Dan saat ini langsung saja Yuna akan ajak Anda untuk kita menuju Pro 1 RRI Jakarta. Karena malam hari ini di program Ruang Rindu Berjaringan Nasional ada 4 penyanyi senior yang pernah melintasi sejarah musik Indonesia dengan karya-karyanya. Mereka akan menggelar ajang The Vocal Legacy dan kita akan ngobrol bersama, bernostalgia bersama yang akan dipandu oleh rekan kami di Jakarta, Yudi Ismail dan Ita Purnamasari. Kita menuju Pro 1 Jakarta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Kece. Iya iya iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mic.
2: Sudah.
0: Oh, sudah. Oh, suara emang suaranya lembut, lembut ya.
1: Enggak. Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Halo. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
3: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwah.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
2: Masing-masing
0: ya.
2: Masing-masing.
0: Iya, iya.
1: Boleh
2: yang
1: dong.
2: Paling tua dan paling
3: tua. Paling tua sih.
1: Silakan di rumah, ayo.
4: Aku.
1: Irma yang paling senior.
4: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
4: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Steven orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
2: Denger pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gayamu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
6: Okay. Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya. Aku di
0: direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
6: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
6: Iya Sinaran
1: ya.
0: Oke okay.
6: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Film apa?
6: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Oh. Ya tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu.
1: Selama
0: itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stam main film juga.
1: Gimana Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di slow juga.
0: Ya, pesta ya kan.
3: lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
6: Okay. Legacy ya, Vocal Legacy.
1: Amin.
6: Lupa ntar godihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
6: Penuh dengan ide-ide mendadak gitu.
4: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
4: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
3: Jadi ada ancaman.
4: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
4: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuan you gitu.
1: Waduh, seru
4: dong. Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Nah. Ini bakal kapan ini, Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
4: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
4: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: Di hari yang sama,
0: hari yang sama. Ya?
4: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Ya. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
4: Bisa.
1: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
4: Okay. Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Optimis mereka ya. Masih
3: acaranya sudah dari selesai.
0: Dari subuh.
6: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Acaranya 31 malam gitu mulai.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
6: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
4: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
4: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang mau daftar barcode-nya semua udah ada di situ.
0: Okay.
4: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
4: Kota. Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
1: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
4: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan.
4: Kan ya wes.
0: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
0: Siap.
7: Nama Kari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba dan.
3: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh. Yang Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih, Pak.
0: Okay.
1: Ya, siap. Okay,
0: Pak Kendi.
1: Siakan.
3: Dijawab langsung
0: ya, nanti. Sabar.
7: Bang Benigno di Manado.
1: Okay.
7: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli
1: kita kemana tuh? Ada Bung Benigno. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum.

0: memiliki berapa album, memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
0: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Pulau Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
0: Ada Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke.
0: Ada Ibu Farida di Makassar.
2: Siap.
0: Itu aja, makasih, selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Sorong. Ada Bidan Louis.
3: Oh, itu sudah.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
2: Belum, jam 10.
3: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
2: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
3: Oke. Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
2: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
3: Benyamin, pencet yang tengah, gua enggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
2: Wah. Silakan.
1: Nah, silakan.
3: Pertanyaannya untuk kamu. Halo, Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
2: Iya, silakan Bidan Louis.
3: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
2: Oke.
3: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
2: Teknik sekali pertanyaannya.
3: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu, tolong dinyanyikan satu lagu.
2: Satu album.
1: Ih, mama, okay, itu sudah.
2: Oke,
3: itu sudah. Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
2: Oke.
3: Karena ini libur.
2: Iya, iya, iya.
3: Terus kemudian perawat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
2: Kayaknya semua alumninya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Louis.
2: Bidan Louis.
3: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
2: Oh, baik.
3: Dan Mbak Asri Disira.
2: Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Louis.
3: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
2: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
1: Siap.
2: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
4: Pasti orang Hasan.
5: Selamat malam, Bang Yudi. Baiklah.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
5: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
5: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
2: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
5: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren-keren.
2: Iya.
5: Sarwana
2: yang paling hits
4: kayaknya. Orang Makassar kan ya.
1: Orang Makassar yang tinggal ini, di Bogor, betul.
5: Ini saya paling deket ini, Bang.
2: Ya. Yeah.
5: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Yeah.
5: Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
2: Oke.
5: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
2: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
5: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul Bang.
5: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
2: Oke. Okay.
5: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
2: ya
5: buat tamu semuanya.
1: Ya.
5: Buat ini Mas Jun, berkarya terus. Eksistir berarti kamu
1: siap.
5: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ikang.
1: Oke, Bang Hasan.
5: Berikutnya.
2: Oke.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
6: Halo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap, silakan Ayu
1: dengan para bintang tamu.
6: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
6: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
6: Kita deh lebih ke Sarwana.
2: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
4: Ayo, Makassar tuh di mana-mana soalnya.
6: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona. Dek. Ya?
6: Yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram, oh kalau

0: kita pung apa itu di YP ya.
1: Masohi, kota Masohi Maroko.
0: Masohi. Oh, lingkungan pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita okay. bisa lihat langsung lumba-lumba.
1: Pantai
0: Kuakua. Kuakua iyo iyo sudah lama jadi sana.
1: Iya, sedang kita mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
2: Oke.
1: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal Indonesia malu ketinggalan.
0: Iya. Siap. Iya Nona, Oplira Nortarita.
2: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
0: Oplira Nortarita. Nortarita.
2: Maksudnya oh, iya tahu.
1: Salam ya buat Amin Ijo, terima kasih.
0: Oh, iya, terima kasih kembali ya. Iya.
1: Buat Amin dari Joko ya, dan selalu mendengarkan prosa teri dari seluruh
2: Indonesia. Siap, terima kasih.
0: Sembut banget suaranya.
2: Iya,
0: sembut banget rambut suaranya.
2: Ini Jawa apa Maluku ini?
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
0: Cucok ya.
2: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
2: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
0: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
2: Oke. Dari ponakan-ponakan, putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
0: Eranya beda.
3: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
0: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
2: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
0: yang sudah dihasilkan mulai dari
2: Irma Jun?
0: Saking banyaknya ya.
4: Aku nggak hafal.
2: Ya around 10 lebih kayaknya ya.
0: Ya adalah pasti. Terus kan ada single single juga.
4: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
0: Kristal. Teruskan cinta, datanglah pasir putih.
4: Akan berubah.
0: My God banyak ya. Lu harus konser tuh.
2: Datanglah.
3: Datanglah.
2: Udah ya. Oke. Cinta.
3: Stephen Junnya juga dong.
4: Oh iya.
0: Yang duo ya itu.
4: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
0: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah banyak.
0: Lebih dari 10.
2: Iya.
4: Single lebih banyak sih.
2: Single lebih banyak.
0: Oke. Stephen.
5: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
0: 5 album ya Stephen ya.
5: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
3: Rindu ini.
0: 50 tahun ya.
5: Terus Sinaran.
0: Oh, Sinaran benar-benar. Okay. Oh iya. Oh banyak juga.
2: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya harus.
2: Haruskah kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
0: Wow.
2: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
0: Iya masih ada.
3: Sinaran juga loh.
0: Sinaran enggak apa-apa sama rumpis.
2: Judulnya bukan haruskah loh.
0: Masih ada.
2: Oke, Kak Audrey.
6: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai aku dulu sempet tekno tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Enggolari.
6: Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
2: Betul.
0: Dulu ya, kompilasi juga.
2: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
3: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
2: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
0: Masih ditahu loh.
3: Iya dong. Terus Amarani juga ada.
2: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
2: Iya, iya, iya. Benar.
6: Ada Tri, ada Solo
2: sempat.
6: Sama Julius Julia.
2: Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bendy juga kan ya?
3: Barita, Bendy beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan, ada sendiri juga.
2: Oh ya ya ya, Ustadz sih ya.
3: Produktif kali,
2: produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
6: Rahasia dari mana dia tuh?
2: Dari balik, dibalik
6: balik. Dari sekarang ya. Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih tuh lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
2: Kebanyakan Steven, diasuh ya.
3: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
2: Waduh.
3: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
6: Kena
3: GERD. Jadi GERD, itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke.
3: Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai dini lagi.
2: Wah. Wow.
6: Kita abikin. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
2: Cara
6: menjaga.
2: Oh, oke.
6: Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
0: Kan,
6: jadi
0: mau ya.
6: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
2: Okay.
6: Setuju kalau itu gitu.
2: Ya.
6: Setuju. Iya, itu aja.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
0: Bang Koko. Steven.
5: Ya, sama sih
6: kostumnya. Idem ya.
5: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
6: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
0: Makanya.
6: Iya.
0: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
2: Iya. Di mana?
6: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi? Farabi yang aku mau masukkan ya.
2: Kak Irma.
7: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
6: Iya.
7: Jadi memang harus latihan terus juga.
6: Betul.
7: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
5: ikutin juga.
7: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
6: Harus ikutin tren apa sekarang?
0: Iya, ya, benar.
7: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
3: Betul.
6: Iya.
7: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
6: Ini bagus nih.
7: Gitu.
6: Nah,
7: kita juga latihan
6: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
0: Zaman dulu udah ada.
7: Punya ininya, istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
6: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi.
6: Nigo sampai bobo.
2: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
2: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
6: Oh, oke.
2: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu. Pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Serui, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana
2: tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira deh.
0: Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya nggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya, pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Suka duka. Okay.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul. Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen nama itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Semuanya. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya, betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh.
6: Ingin, terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, saya ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, ya, Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa semua.
3: Oh,
6: okay.
3: Gue bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul, betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: Siap.
6: Merasa.
0: Oke.
1: Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan,
6: Pak.
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus?
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh ya, tahu gue iya lagi.
5: Di Ternate itu Kalimantan Utara.
1: Iya Bang, silakan Bang Le.
0: Silakan Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
2: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sih Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada.
1: Ada Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
0: Baju putih, baju hitam.
1: Baju putih, baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga.
1: Siap,
0: kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apa pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa ya? Sudah diulang.
1: Bang Leman.
8: Kaki halo juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Masing-masing.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tapak ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
9: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu. Iya.
0: Lama banget enggak? Lama banget enggak gabung Bu?
1: Iya, boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Alhamdulillah buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
9: Belum. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku Bu.
9: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya, keren.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya.
0: Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus,
0: bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Jadi, aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No. Koko. Gini, jadi bilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diakomodir
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap. Iyo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak. Pengucapan syukur kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja.
9: Salam sukses semua.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya cuma sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Yang barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
10: Ibu Merpati salam kenal.
0: Oke.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, siap.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Karena di sini punya satu misi, satu. Jadi bukan untuk bikin satu vocal group kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun,
1: Irma sopran ya, Irma ya.
0: Alto ke sopran.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
13: Sar. Aku fit. Apa ya kok?
1: Tenor.
13: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
14: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya. Betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Seru banget bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, pingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
3: Bener, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
3: Kak Irma.
1: Kak Irma, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
1: Cita-cita aku dari
15: okay. Memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
15: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Koko kan baik. Kan udah dua duetnya loh, udah.
3: Ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven. Karena
16: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Iya, Foster ya. Cuma, keren banget itu.
16: Ya, ya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti, oh. Takut dimusuhin. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
2: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
1: Bulan Februari, siap.
2: Wah, ini serius-serius, aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
0: Iya. Bukan Zem.
1: Maher Zem. Kok seruannya bilangnya Zem lo? Maher Zem.
2: Iya.
1: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zem.
3: Bener, Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya mas?
2: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
3: Bagian lemah.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum. Oh suka duka.
1: Iya suka duka.
0: Iya nyanyi lah sepanjang berkarir.
1: Iya dalam berkarir.
0: Iya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir
3: dalam berkarir
1: berkarir
3: kenapa nggak Kak Irma dulu yang lebih tua
1: sekali sekali
3: suka duka ya suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
2: ini dukanya dulu apa
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya.
1: Wah,
3: nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya. Audrey?
3: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh memang
1: enggak. Tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya, iya, iya.
2: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
3: Kepenon
1: apa?
3: Ya. Ini kalau kayak gitu pas helm lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu podcast ya dulu ya.
0: Iya iya iya. Still friend of mine
3: Java
0: ya.
3: Java Jazz ya.
1: Keren.
3: Java Jazz ya.
0: Sebenarnya
3: banyak sih.
0: Sebenarnya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong Sar, semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus.
2: Dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Orang baru.
2: Apa lagi ya?
1: Tuh.
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerja itu berduka itu, kok nggak ada kerja.
1: Kalau nggak ada kerjaan tuh berduka, bener mas.
17: Aduh, nggak bisa okay, okay, behave okay. Ya.
2: Bener kan, baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget.
17: Nggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
16: Sebagai grup ya, warna rasa yang dirasain sama Audrey.
0: Iya, iya, iya.
16: Itu kita
1: suara ilang
16: lagi mau kompetisi.
0: Oke. Okay. Betul lah. Oh.
16: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena iya kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan itu? Gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
17: Sekompak itu ya.
1: Hah?
17: Eh tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
17: Sakit-sakit. Ih, sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
16: Bang. Latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang
17: terus gimana?
16: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, berarti tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara nih. Iya. Akhirnya
16: dibuat suara, baru boleh di hari H.
1: Oh my god.
16: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi setelah itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres tuh ya.
17: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
16: pemanasan
1: ya kan dari hari-hari enggak
16: tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
2: peserta yang lain pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya
17: Wow, keren. Ya benar itu nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran
17: sama
1: langsung
17: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
17: Dengan yang mendadak itu.
1: Oh.
17: Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada kayak
1: termasuk gigit the vocal legacy ini. Aduh.
16: Itu dukanya kita.
17: Iya.
1: pas banget ya.
15: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
15: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
0: loh. Oh, oke.
15: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
16: suka di belakang layar.
15: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
15: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
15: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
17: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
17: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
17: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Ya? Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
15: yang bisa dibilang
2: enggak mesti beneran
15: senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: aku masih muda.
15: Enggak
1: mau terima.
15: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
15: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Gitu. Siap kalau Sar. Begitu.
17: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, gitu Sar, ya. Katanya.
17: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa. Coba diingat.
1: Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon gak jadi.
0: Bika Ambon gak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, oke.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener intimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Gue liat AI gak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Marita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Ya kalau itu pencipta lagu dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya. Rusdi

0: ya?
1: Iya. Iya sih.
2: Rusdi.
0: Rusdi. Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
1: Yeah, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
0: Kenal
1: ya?
0: Cuma tahu doang.
1: Oke.
0: Oke, terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
0: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
3: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Karena
1: tapi ingat
3: Yudi dan kita tuh.
0: Kok Steven juga langsung
3: Mas Yudi yang ciptain ya? Mas Yudi
1: bukan.
4: Mas Yudi dan Wawan.
0: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
0: Judulnya
3: album pertama ya?
1: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
3: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya dia depan.
1: Iya, enggak bisa lah syairnya.
3: Kasih bocoran itu.
1: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
0: Iya sih.
1: Seriusan?
0: Lumayan populer loh.
1: Lumayan enggak populer sih enggak.
0: Enggak ya.
3: Coba lagunya isi album pertama itu apa ya?
0: Bukan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
1: Tapi nggak inget sama sekali ya.
0: Satu lagu aja nggak inget.
1: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
0: Oh.
1: Ingat.
0: Yang mana? Kayaknya hampa.
1: Judulnya inget ya.
0: Coba nyanyi. Coba Steven nyanyi.
3: Warna Cinta.
1: Ya, ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
0: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuma Rusdi. Walaupun cuma senyum ya.
3: Itu kerjaan Mas
0: Yudi. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
1: Oke.
0: Aduh.
1: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Ada ding Ciledug.
0: Oh, halo
1: Cigurian, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian, selamat malam.
5: Masih ada waktu ya?
1: Masih
5: ya,
1: ada.
5: Masih dong. Masuk cantik, kita purnama sari.
0: Iya Cigurian.
5: Apa yang lagunya yang selalu yang ku ingatkan? Cintaku padamu.
0: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
5: Selamat malam semua.
0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
5: Sudah mencicipi Bika Ambon kali ya?
1: Oh, tahu aja.
5: Maju, siapa lagi nih?
0: Irma Jun, Steven nih. Warna.
5: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
0: Itu tante saya.
1: Oh, seriusan?
0: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik, ya, itu tantenya.
5: Itu tante ya, aduh. Makanya namanya mirip-mirip. Nah,
1: bukan mirip sama.
5: Mau tanya Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
0: Nah, iya itu memang.
6: Iya memang saya vokalisnya. Di Maulukos ya.
0: Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
5: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama apa Audrey nih.
1: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
5: Ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
1: Harus oh iya, rukun RT.
5: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
1: lagu terus, apa?
5: Ya lagu apa aja?
1: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke sih.
5: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
0: Steven Warna, sama Irma Jun. Stephen.
5: Jangan malam aja dong datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
1: Sekali-sekali siang.
5: Kasih pemasukan aja Mas.
0: Acaranya malam Cigurian. Ya.
5: Memang sih malam.
1: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
5: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
0: Oke, Cigurian.
5: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
0: Oke, silakan.
1: Siap.
5: Baik ta juga ya. Semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
1: Siap.
5: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi sehat selalu. Itu saja.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
0: Ada Ica.
1: Ica, selamat malam Ca.
2: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan Ca.
0: Silakan langsung.
1: Mau sama siapa kami ini?
2: Mau
1: dari berempat.
2: Sama Sarwana juga dong.
1: Oh. Silakan silakan Ica.
2: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai akem kan
1: percu? Udah apa? Udah pernah apa?
2: Udah berapa kali
1: sama Sansa? Berapa kali apa?
0: Ica suaranya gak kedengar.
1: Hilang Ica suaranya.
6: Bagian yang itu dia pelanin memang.
2: Sudah berapa kali ke Makassar?
1: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
2: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya, makanya
6: nah,
1: ditunggu.
6: Mulai di sini kan gede kelihatannya.
0: Oke, oke.
2: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
1: Oh, Irma Jun.
0: Irma Jun.
2: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Krista, nih? Dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
1: Kristal.
2: Sama Hedi ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: sukses. Oke, terima
1: kasih, terima kasih.
2: Mbak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
0: Terima kasih.
2: Amin. Pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Makasih. Enggak dong.
0: Sampai jam 10.
1: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
3: Oh, dia udah
1: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Okay. Makassar. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
0: Bung Ari dari
1: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
4: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
4: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
0: Tinggal nunggu undangan.
6: Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda.
0: Oh, ke Samarinda ya. Oh, ya mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja?
4: Itu aja.
1: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
0: Ya, silakan.
1: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu?
6: Enggak usah lama-lama kan? Enggak usah panjang-panjang kan?
1: Enggak usah.
6: Ya enggak usah juga giling.
0: Lagu apa ya?
6: Enggak ah.
3: Lagu timur, lagu timur.
6: Ini aja deh. Apa ya?
0: Hey.
6: Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang
0: apa,
1: gitu.
0: Iya,
1: kayak gitu-gitu
0: sih. Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
1: Iya. Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
3: Itu.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kata kasar suara kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Coba ngomongin.
4: Dia emang Surabaya biasanya kan
1: jadi
0: aja di mobil gini iya gini terus dia lagi nyetir ya nanti tolong dibukain malam nggak sih dia ngomong
3: berdua temen gue
4: merdeka bener loh Steven ini kalem loh
1: kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren. Sekali.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas, bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Wow. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill cerita.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokalis.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Namasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan. Yeah.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air Mata Surga dari Dewi Sandra yang mengawali pertemuan kita kembali setelah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe. Kita akan melanjutkan program acara kita. Namun tidak biasa, kalau biasanya Yuna temani Anda mulai dari jam 9 sampai jam 11, 2 jam, kita angkat tema pembahasan, kita request lagu dalam Ruang Rindu. Namun karena Ruang Rindu tadi kita sudah bergabung 2 jam dari Jakarta, maka 1 jam terakhir kita akan ganti dengan program yang memberikan kesempatan Anda untuk request atau juga mendengarkan lagu yang bisa mewakili perasaan Anda hari ini. Yuna tidak tentukan temanya, tidak tentukan harus lagu apa. Ini juga bebas, boleh Indonesia, boleh mancanegara, boleh lagu-lagu di era 80-an, 90-an, ini kita bebaskan saja. Karena kita sudah masuk dalam program hiburan dan juga Yuna selingi dengan musik informasi. Anda bisa segera terhubung bersama kami di nomor telepon dan WhatsApp di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Yuna.
0: Ada Kak Wahyuni di Gandapura. Gimana kakak? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Yuna kurang sehat ya.
0: Yuna kecapean.
1: Oh, kecapean karena suaranya.
0: Betul. Jadi hari ini Yuna itu sudah beraktivitas dari jam 8 pagi menuju ke salah satu sekolah yang ada di Dewantara Aceh Utara. Jadi agak capek sih memang hari ini. Tapi gak apa-apa, Yuna masih semangat kok ya, menemani
1: pasti semangat, kan?
0: Semangat dong. Menemani Kak Wahyuni yang sedang sendirian malam ini. Request lagu apa
1: ya,
0: kakak?
1: Ya memang tiap malam sendirian.
0: Request lagu apa kakak?
1: Gak ada yang temani. Cuma nyamuk-nyamuk di Bakar Robar hilang kan.
0: Ya kan ada Yuna di Pro 1.
1: Oh iya. Nanti jam 12 udah menghilang.
0: Ya sebentar bisa lah ya.
1: Cuma iya sih, tapi sendiri lagi.
0: Kan ada bantal guling.
1: Bantal guling ada dua.
0: Jadi requestnya lagu apa kakak, biar Yuna siapin?
1: Lagu Gelas-Gelas Kaca.
0: Lagu Gelas-Gelas Kaca. Dari siapa tuh ya penyanyinya? Gelas-gelas kaca ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Lagunya mau dikirimin untuk siapa kakak?
1: Buat semua-semua lagunya dikirim. Timur, barat, selatan,
0: utara. Timur ke barat, selatan ke utara. Oh Nia dan Niyati ya kak?
1: Oh mungkin ya.
0: Oke, jadi salam-salamnya untuk semua aja ya. Terima kasih
1: salam
0: ya kak.
1: Salam buat semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyuni di Gandapura.
2: Ingin aku hampiri, bertanya apakah cinta.
0: Setiap malam menghabiskan waktu sendiri, ya nggak apa-apa. Gak mesti ada kawan, gak mesti ada bestie, gak mesti ada seseorang yang mendampingi untuk banyak yang bilang hidup sendiri juga sangat nyaman dan aman ya. Apalagi bicara circle, aduh ya, nanti kita coba bahas sedikit tentang persirkelan ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Kecil kali.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa nih? Dengar suara Yuna dari telepon aja ya.
3: Iya, halo.
0: Nah, dengan siapa nih?
3: Dengan Sayid.
0: Siapa namanya?
3: Sayid.
0: Kok putus-putus suaranya? Siapa?
3: Bang Toyib.
0: Oh Bang Toyib, kenapa mellow sekali malam ini Bang Toyib? Lagi sedih ya?
3: kena hujan.
0: Oh, kena hujan. Sehat-sehat ya. Bang Toib, request lagu apa malam ini? Pengen dengerin lagu yang ini ya, kalau bisa lagunya mewakili perasaan gitu, yang kalau dengerin bisa nangis gitu, ada nggak?
3: Nggak ada.
0: Nggak mau ya, nggak mau dengerin lagu nangis.
3: Oga.
0: I want to ini apa? Pengennya happy happy aja gitu ya. Nggak mau cry. Oke, jadi lagunya apa nih? Pilihannya jatuh kepada lagu?
3: The Final Countdown.
0: Ih, kecil, putus-putus bang.
3: The Final Countdown.
0: Oh, ngeri kali, mana boleh lagu kayak gitu.
3: Boleh aja lah.
0: Mana boleh jam segini bang, dipecat nanti Yuna dari siaran. Untung aja Yuna tahu lagi lagu The Final Countdown itu apa.
3: Apa coba?
0: Lagu mancanegara ini aja kayak, apa lagu ini apa? Yang apa? Ya Celine Dion kayak, yang normal dong bang. Lagu lain-lain.
3: Lagu ini ya, apa itu namanya? Scorpion ya.
0: Boleh, judulnya?
3: Still loving you.
0: Kenapa lagunya ini?
3: Aku juga.
0: Oh, milih lagu ini biar Yuna mengeluarkan kata-kata still loving you dan Anda tinggal jawab aku juga gitu.
3: Iya.
0: Oh, enggak bisa kayak gitu. Berarti itu modus ya? Ya Allah. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam untuk kita.
0: Gak ada untuk kita berdua. Gak ada. Jangan naikin darah Yuna malam-malam. Cepat. Apa lagunya?
3: Lagunya ada.
0: Lagunya udah. Tapi untuk siapa? Kenapa lagu ini gitu loh?
3: Karena aku kangen kamu.
0: Astaghfirullahaladzim. Aku takut.
3: Karena lagu Republik aja aku takut.
0: Iya ya, kenapa nggak lagu itu aja?
3: Ayo udah boleh.
0: Boleh lagu tuh.
3: Boleh.
0: Aku takut kehilangan dirimu. Itu aja ya, aku takut ya.
3: Iya.
0: Oke, ya. Silakan salam-salam udah nggak usah ya, untuk Yuna aja ya.
3: Iya.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bertanya apakah cinta sejati itu ada? Pantaskah aku?
0: Oke, Yuna coba terima lagi penelpon selanjutnya di 08 11 67 15 89 3. Mbak Rere, halo. Boleh dong diputerin lagu Di Ujung Rindu dari Harvey Maleholo. Boleh dong. Lagu Harvey ditunggu. Smile For Me dari By Tigers. Oke, juga boleh ditunggu aja ya. Yuna terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Halo Bang Denny.
3: Halo juga.
0: Kenapa?
3: Untung aja belum tidur.
0: Kayak lagi dikejar-kejar.
3: Iya, dikejar-kejar kaget dari dengar kata stay loving you tadi.
0: Iya kan, dibilang aku rindu
3: malam-malam
0: kamu.
3: Malam-malam masih mencintaimu, masih rindu kamu. Aduh.
0: Ih.
3: Mbak, ini Duda boleh masuk ya?
0: Apa tuh?
3: Duda boleh gabungan ya?
0: Boleh, tapi nggak lewat pintu ya.
3: Malu saya ketahuan Dudanya.
0: Iya, Duda lewat jendela ya.
3: Iya dong. Nah, ini temanya nggak ada nggak? Udah malam.
0: Iya, udah telat. Kita tanggung sekali waktunya sampai jam 11 kan. Abis itu tinggal muter-muter lagu aja. Sebenarnya Yuna lagi bingung nih mau playlist lagu apa gitu kan. Jadi Yuna minta pendengar aja yang request sendiri, dengar sendiri lagunya gitu loh bang ceritanya.
3: Nah, itu aja deh request lagu yang Duda juga vokalisnya.
0: Emang ada?
3: Ada, Peter Pan alias Noah.
0: Sesama Duda lah ya.
3: Iya.
0: Gimana lagunya?
3: Karena udah malam kan, semua tentang kita deh.
0: Ih, romantis.
3: Iya dong, ya kan.
0: Semua tentang
3: lagu ini
0: kita.
3: Buat buat seseorang yang udah tidur belum kayaknya ya.
0: Eh, sebutlah namanya.
3: Ya, siapa lagi Kak Yuna udah tahu lah.
0: Loh, kemarin gak saling menyapa, lagi berantem. Ini udah baian.
3: Namanya ABG.
0: Iya sih, dia ABG lah. Lu kan enggak, Bang.
3: Jangan bongkar-bongkar umur gua dong.
0: Gak usah sok imut lah ya. Aduh.
3: Oke, karena waktu yang terbatas, Captain Kak Yuna udah ngantuk ya kan.
0: Oke, oke, semua tentang kita ya.
3: Iya, untuk semua yang dengar aja deh. Oke, assalamualaikum Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tentang kita untuk yang jauh di sana. Oh, oh, oh. Romantic song ya. Tapi kalau untuk lagunya yang Mbak Rere minta, Yuna belum tahu nih lagu apa sih Mbak ini. Nanti Yuna coba denger deh The Tigers. Kalau Harvey Malaiholo juga untuk judul ini sebenarnya Yuna belum begitu familiar. Cuma Yuna coba putar aja nanti ya lagunya ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
0: Hai cantik.
4: Hai.
0: Udah gak berantem kan? Udah baik-baik aja kan? Lucu deh, suka. Bilang sama Bang Denny gak usah sok-sok ABG.
4: Mungkin
0: Oh iya ya? Iya juga ya. Ih, kenapa langsung tiba-tiba ke Ina ya? Nanti marahan lagi, nanti berantem lagi, suka kali minta perkara. Oke, ini udah dicariin lagu soalnya kan sama Bang Denny tadi, dibales dong lagunya.
4: Ini lagu ini aja Kak, lagu apa? Arif.
0: Arif, yang mana tuh?
4: Tak sedalam ini.
0: Eh, hai. Kok gawat lagu? Kayak mana lagunya, Dek? Cak nyanyi sikit.
4: Nanti aja Kak dengar sedih lagu tuh.
0: Iya, Arif, Arif yang nyanyi. Arif. Ya. Oke, boleh-boleh. Jadi lagunya kenapa tiba-tiba request lagu ini? Pengen pengen aja. Tak sedalam ini. Oke, okay. Udah Kak Yuna pilihin ya.
4: Iya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya ada untuk tiga orang yang paling spesial di hati.
4: Untuk Kak Yuna aja lah, mau sehat selalu.
0: Wis, mantap. Itu aja.
4: Iya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada Kak Wahyuni, sudah ada siapa tadi? Bang Toyib, sudah ada juga wanita cantik dari Matang. Kemudian ada Bang Denny dari Medan. Selanjutnya Yuna terima lagi penelpon dong. Ini mau terima-terima aja dulu nanti sampai waktunya Yuna putarkan lagu ya. Mbak Rere ditunggu lagunya. The Tigers Smile For Me. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Ngancap apa nih?
5: Nanya lagi, sudah tahu nanya lagi Kak Yuna.
0: Belum tahu, bentar ya. Yuna belum save tahu. Kayaknya nih. Bentar nih, hari ini Yuna simpan nih nomornya. Cek Mir ya?
5: Iya, betul.
0: Oh. Tadi kita enggak jadi jumpa ya, Cek?
5: Ada ke makam tadi?
0: Ada. Ke kuburan enggak, cuma Yuna kan ke SMA Palda kan? Mungkin karena Yuna informasikan di telepon, di radio. Jadi ada Umi apa ya? Umi Nila kalau enggak salah namanya. Tiba-tiba datang tuh di pintu gerbang SMA. Halo Kak Yuna, assalamualaikum. Ini Umi. Kata siapa ya Umi? Saya sering dengerin Kakak, katanya. Boleh minta nomor HP-nya? Boleh Umi, tapi untuk apa ya? Ada sesuatu yang ingin saya bahas, kata Umi kan. Apa ya Umi, nanti aja Kak Yuna. Sekarang Kak Yuna kegiatan dulu ya. Nanti suatu hari saya pengen juga jumpa Cek Mir, katanya gitu.
5: Oh gitu.
0: Tapi enggak tahu itu siapa.
5: Iya, Mas. Ini belum kedengaran ada Umi situ.
0: Apakah itu pertanda? Pertanda apa?
5: Pertanda apa?
0: Oke, Cemir silakan untuk requestnya mau dengerin lagu apa malam ini?
5: Cemir pengen dengar Biduri dari Brori.
0: Wih, itu lagu kesukaan almarhum Papa Yuna. Widuri, elok bagai rembulan. Oh sayang, ya Allah, papa tuh penyanyi favoritnya tuh Bruri, Marantika dan Dewi Yul. Jadi karena papa suka musik, Yuna juga suka musik. Tapi papa nggak ngajarin Yuna nyanyi, tapi Yuna coba-coba nyanyi sendiri, terus Yuna bisa nyanyi deh. Jadi rindu. Oke, lagunya untuk siapa ini? Salam-salamnya mau dikirimkan untuk siapa juga? Silakan.
5: Salam
0: untuk
5: teman-teman lama lah,
0: teman-teman SMA dulu ya.
5: Iya, yang udah lama enggak ketemu, eh.
0: Tapi Cek Mir kan enggak satu letting sama Bruri kan?
5: Iya, enggak lah.
0: soalnya waktu Papa Yuna masih muda, Bruri tuh udah tua.
5: Enak semua lagi dia memang.
0: Ih, semuanya. Yuna gak ada yang skip sih kalau Bruri ini. Semuanya enak-enak. Tapi Bruri itu ada dua ya?
5: Ya. Kan pencipta senior berarti ya.
0: Oh. Berarti memang penyanyi-penyanyi kayak...

0: sama Feni memang makam almarhum.
1: Ada ya.
0: Jadi siram air tadi.
1: Alhamdulillah. Karena Yuna udah bawa sebenarnya kue juga untuk Bang Ferry. Tapi teman-teman tim Yuna kan perginya dua mobil sama tim RRI. Mereka gak punya lebih waktu untuk temani Yuna ke makam gitu kan.
0: Iyalah, karena rame.
1: Karena kan perginya kan kegiatan kantor, bukan kegiatan pribadi. Yuna bilang izin lah, please lah gitu kan. Aduh Yuna, kita udah lebih dari durasi gitu. Ya udah deh. Ya udah Cemir, salam buat Bang Ferry. Terima kasih sudah lihat-lihat makam Papa Yuna, sudah bersihkan, sudah bantu siram juga, bantu doakan juga ya Cemir ya. Iya, ditunggu lagunya Cemir.
0: Ya, insyaallah.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Cemir. Kenapa lagunya sudah mulai? Belum, sabar dulu dong Widuri. Jangan dulu curi start ya. Masih banyak yang belum Yuna putarkan. Peter Pan semua tentang kita belum. Aku takut tak sedalam ini. Kemudian apalagi? Ada yang terskip gak? Harvey Malaholo. Nia Daniyati. Sejuta penyair sedunia. Ya kalau nggak salah semua lagu yang di request sudah tersusun rapi di sini. Tapi Yuna masih tunggu dan masih kasih kesempatan yang ingin bergabung melalui WhatsApp boleh ya. Silakan ikut bergabung di 08 11 67 15 893. Kirim pesan WhatsApp aja boleh, nelpon juga boleh. Tapi sesaat lagi Yuna putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di requestkan dari tadi. Kak Wahyuni sudah menunggu Nia Daniyati. Setelah Nia Daniyati, sepertinya Yuna sambung ke Widuri dulu karena cocok lagu-lagu All This. Abis itu Peter Pan, abis itu Republik, abis itu baru Arif tak sedalam ini, ya. Oh, ada Harvey Malaholo dulu dong. Boleh. Jadi sabar. Sabar menunggu antrian. Kita dengarkan satu persatu lagu yang sudah di request. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

satu lagu romantis dari Peter Pan, Semua Tentang Kita, sudah menghadirkan kita semua pada malam hari yang sangat syahdu ini, edisi 26 Agustus 2020. Berarti kalau kita hitung mundur, kita masih punya berapa hari lagi ya di bulan ini? Kayaknya kita masih punya 5 hari lagi untuk kita selesaikan segala hal yang masih jadi PR, yang masih jadi hal penting untuk kita selesaikan dan kita kejar, kita raih, kita semangat. Kita masih punya 5 hari tersisa. Yuna akan putarkan lagu-lagu berikutnya, tapi sebelumnya Yuna ingin menyampaikan juga soal rejeki yang bukan cuma tentang uang. Kita udah pernah bahas ini minggu lalu. Kita bahas ini dan ternyata Yuna setuju bahwa rejeki itu bukan cuma tentang uang, tapi juga tentang umur, tentang rasa aman, kebahagiaan, kesempatan, tentang air bersih, itu juga ya. Tentang circle juga, circle yang baik. Tentang doa yang dikabulkan. Apalagi tentang kita yang masih bisa ketawa, tentang kita yang punya tetangga yang baik, kita yang masih bisa jalan-jalan, hati yang tenang, tidur yang nyenyak. Kemudian juga kita punya orang-orang yang sayang sama kita, kita dicukupkan, kita punya keluarga, nafas, doa, ibu. Nah jadi untuk yang masih punya orang tua ya, masih punya ibu, yang masih punya keluarga lengkap gitu, kalian tuh harus bersyukur. Karena gak semua orang masih punya orang tua yang lengkap. Kalaupun orang tua kalian akhirnya harus jauh karena pekerjaan, karena kuliah juga mungkin ya, karena sekolah, jadi kalian harus terpisah jauh dengan orang tua. Tapi ingat, siapapun yang bisa menggantikan posisi orang tua di hati kalian, kalau kalian mau cari circle atau pertemanan, jangan lupa untuk pilah dan pilih. Karena Yuna udah banyak tuh kenal orang-orang, tapi Yuna memilih untuk gak punya circle. Kenapa? Karena Yuna tuh lihat sendiri gimana orang-orang yang di sekitar Yuna tuh saling menjelekkan di belakang, tapi tetap duduk bersama, bersikap manis pas ngumpul-ngumpul. Dan itu Yuna kayak gak bisa gitu loh. Yuna lihat sendiri kejadian itu dan Yuna harus kayak gitu juga. Yuna kayaknya, aduh aku gak bisa nih gitu. Mungkin Anda bisa. Yuna gak bisa ya. Yuna ingin sesuatu yang sifatnya tulus, bukan modus. Kalaupun mereka bisa seperti itu, Yuna gak bisa. Dan Yuna memilih untuk gak apa-apa, Yuna gak punya teman yang banyak, Yuna gak punya circle, Yuna sendiri aja, Yuna main game, Yuna dengar lagu, Yuna dengar radio. Udah, sama keluarga aja udah. Keluarga jauh, keluarga sibuk, ya udah. Gitu, gak memilih juga untuk punya orang-orang yang akhirnya buat makin pusing. Maaf ya kalau Yuna akhirnya gak punya teman yang banyak. Apalagi ada orang-orang yang sudah berusaha ingin menjadi teman Yuna. Sebenarnya Yuna boleh-boleh aja berteman, tapi bukan punya circle karena Yuna takut.

Baik pendengar, selesai sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Masih ada 1 jam lagi sampai jam 12 malam. Sebelum kita tutup siaran, Yuna sudah memutarkan lagu-lagu yang Anda pilihkan. Ya, sudah semuanya ya. Sudah semuanya Yuna putarkan sesuai dengan request Anda tadi pada pukul 10. Yuna putarkan sampai dengan pukul 11 malam. Jika memang masih ada lagu yang belum terputar, dari tadi Anda sudah menunggu mana nih lagu favoritnya belum? Boleh, Anda masih boleh memaksimalkan pesan WhatsApp. Namun Yuna juga sepertinya harus sambil beristirahat ya. Jadi Yuna sudah memilih lagu-lagu di sini. Yuna penasaran dengan suaranya Ihsan Tarore yang katanya suaranya tuh laki banget. Emang iya. Yuna udah tahu sih suaranya emang agak ngebas gitu kan. Yuna kira terbaik adalah Delon. Ternyata ada yang lebih suka dengan suaranya Ihsan Tarore yang pernah sempat dekat ya dengan Denada. Sempat beberapa kali juga mengcover lagu-lagu, bukan cuma satu lagu, ada 3-4 lagu yang udah Yuna searching, yang udah Yuna dapatkan. Tapi yang ingin Yuna putarkan di malam hari ini untuk menemani suasana malam dan juga istirahat malam Anda adalah Ihsan Tarore featuring dengan Denada, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Ini kan lagunya Dewi Yul sama Bruri kan, tapi dibawakan versi yang lebih modern lagi. Coba kita dengarkan bersama, sekaligus juga nanti kita coba selingi dengan lagu-lagu lain. Aku setuju dengan Kak Yuna yang bilang suara Ihsan Tarore itu laki banget Kak, karena suaranya Ihsan itu kayak suara aku. Oh, Bang Termul melumpo. Kalau memang suaranya mirip, ikut dong Indonesian Idol. Membuktikan, jangan ketawa, selalu stiker itu yang dikeluarkan oleh Bang Termul ya. Kurang kerjaan memang Bang Termul ini orangnya. Bang Termul, requestnya lagu apa? Setelah lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, lagu apa lagi yang kira-kira cocok untuk kita dengarkan di malam hari ini? Apakah lagunya ini tuh ada, lupa Yuna, Fatur sama Nadila. Bukan, semua kulakukan, semua untuk akan kulakukan. Bukan itu, ada satu lagi, Yuna gak tahu. Yuna cari dulu ya lagunya ya. Pokoknya lagu-lagu terbaik akan terus Yuna hadirkan. Itu lagu tahun berapa Kak Yuna? 90-an ya? Boleh, kalau malam hari ini Yuna bebaskan. Tidak ada tema. Bukan Fatir, Fatur loh. Baru aja disebut Fatur, dia Fatir. Fatir tuh ponakannya Bang Egi, beda lagi. Bukan Fatir, Fatur Bang Termul. Jangan ketawa, ganti stikernya sesekali. Jangan ngasih ini aja ya. Lupa Kak, antara Fatir atau Fatur ya. Dah Kak Yuna kasih tahu, jangan lupa-lupa lagi ya. Diingat terus, jangan sih ingat Kak Yuna aja ya. Oke, kita putarkan dulu lagu-lagunya. Selamat malam ya, sekali lagi untuk yang sudah mulai mau istirahat. Jangan lupa dengan pesan-pesan yang tadi sudah Yuna sampaikan. Sebenarnya pesannya bukan untuk Anda, tapi untuk kita semua, termasuk untuk diri Yuna sendiri. Pesan masalah circle, kemudian masalah apa lagi tadi? Masalah menjadi bahagia, dan ada juga nih Mbak Rere ngirimin. Kekayaan terbesar dalam hidup adalah memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Siapakah orang yang tepat dan beruntung tersebut yang berhasil menjadi pemuja, pemuja hati kita? Siapakah dia? Hey, siapa dia? Selalu untuk selamanya. Iya, kayaknya lagu itu. Ntar ya, Yuna cari dulu ya. Terus apalagi kata Mbak Rere tadi, sebelum tidur malam ini ingatlah bahwa tidak ada yang lebih menguras energimu selain pikiranmu sendiri. Ini juga penting nih, ini catatan yang sangat penting sekali. Ya, berhenti untuk kita merasa stres memikirkan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Untung aja Yuna udah bisa bahasanya ya. Jadi intinya pendengar, teman itu gak perlu banyak, gak perlu sering bertemu, yang penting berkualitas. Untuk apa punya banyak teman cuma untuk hura-hura ya.
Mendingan punya teman satu tapi berarti gitu loh, sedikit tapi berarti. Teman yang selalu ada di saat kita butuh, yang siap menegur kita dan mengingatkan kita ketika kita salah jalan, dan yang paling penting tidak meninggalkan kita di saat kita sedang terpuruk. Itu yang paling susah. Jadi kalau sudah punya nih yang seperti ini, sebaiknya dijaga, disayang-sayang ya, di apa ya, diucapkan terima kasih setiap hari karena sudah menjadi teman sejati yang menemani di saat senang dan susah. Yuna putarkan lagu untuk Anda menemani malam ini, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dari Denada featuring Isan Tarore. Selamat malam pendengar.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya, cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lux Mawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe, hari ini Kamis 27 Agustus 2020. Pro 1 RRI Lok Semawe hadir untuk menemani Anda pasti sampai jam 12 malam nanti. Hiburan beserta informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar pagi hari ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat subuh dan nantinya akan ditemani siraman rohani bersama Ustadz Khairun Nasri dalam program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, Islam dan Gaya Hidup yang menjadi judul pada pagi hari ini. Dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini untuk Anda semuanya, dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidu Majid. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan, dapat memperkuat keislaman kita dan menjadi imun booster tentang bagaimana hidup ini kita lalui, tentang bagaimana kehidupan ini kita jalani. Pendengar yang dirahmati Allah, apa yang membuat orang tertekan dalam hidupnya? Apa yang membuat orang begitu stres dalam perjalanan hidupnya? Dan apa yang membuat orang begitu ketakutan dalam skenario hidupnya? Setidaknya kita menemukan beberapa alasan kenapa orang menjadi tertekan, kenapa orang menjadi khawatir berlebihan, kenapa orang menjadi cemas, tak karu-karuan. Semua ini bermuara pada satu, yaitu gaya hidup. Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam meliputi semua hal, dari dimensi yang paling receh dan remeh sampai kepada hal yang paling fundamental dan substantif. Terkadang kita tidak bisa membedakan di antara gaya hidup ini, kita tidak bisa memisahkan mana yang masuk dalam kategori kebutuhan, mana yang masuk dalam klasifikasi keinginan. Antara keinginan dan kebutuhan itu pemisahnya begitu tipis. Ketidakmampuan dalam memecah dua hal yang dipisahkan oleh membran yang begitu tipis membuat hidup ini terasa begitu sesak dan sumpek. Seringkali kita mengadakan sebuah barang atau membelanjakan sebuah barang itu selalu terikat dengan aturan atau terikat dengan sebuah konsep keinginan, bukan kebutuhan. Kita membelanjakan sejumlah harta kita untuk memenuhi keinginan, bukan untuk menutupi kebutuhan. Dunia beserta seluruh isinya, kata para ulama ini, pendengar Allah, dunia beserta seluruh isinya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Jadi bisa dibayangkan, penduduk dunia itu kan sekitar 7,8 sampai 8 miliar populasinya. 7,8 miliar jiwa plus minus. 7,8 miliar jiwa populasi penduduk dunia, itu dunia cukup memenuhi kalau konteksnya itu adalah kebutuhan. Tapi bicara keinginan, dunia yang luasnya seperti ini itu tidak akan mampu untuk memenuhi keinginan penduduk dunia walaupun hanya satu orang. Jadi bisa kita bayangkan

0: Bagaimana dunia yang begitu luas ini tercukupi kalau bicara kebutuhan. Walaupun jumlah populasinya itu sampai 8 miliar jiwa. Namun dunia yang luasnya seperti ini tidak akan sanggup memenuhi hasrat keinginan walaupun hanya satu orang. Islam menuntun kita, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana mencermati gaya hidup. Gaya hidup dalam Islam, pendengar rahmati Allah, itu lebih tercermin bagaimana hidup ini qanaah. Orang qanaah itu adalah pribadi-pribadi yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Orang qanaah itu adalah orang yang memang memahami betul esensi kehidupan hanya sebatas bagaimana ia memenuhi kebutuhan. Karena memang kalau bicara keinginan, tentu kita akan bertemu dengan dua buah kutub yang tidak pernah seiring sejalan. Bertemu dengan dua buah kutub yang saling bertolak belakang. Bicara keinginan, kita bicara nafsu. Bicara keinginan, maka yang kita kedepankan adalah selera. Nafsu dan selera bagi satu orang itu tidak sama dengan orang berikutnya. Itu pasti berbeda dengan orang berikutnya. Tapi bicara kebutuhan, siapapun dia, kita akan menemukan alur yang sama. Islam mengajarkan hal itu untuk mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang qanaah, pribadi-pribadi yang santun dan tangguh dalam melihat alur kehidupan ini, bahwa segala sesuatunya telah ditakar, bahwa segala sesuatunya telah ada batasnya, telah ada jatahnya, telah ada kuotanya, dan kita tentu tidak akan mampu dan sanggup atau melampaui atau melangkahi kuota tersebut. Sebuah keadaan di mana memang pada hari ini kita mendapati hedonisme orang tentang dunia ini begitu sangat euforia. Kita menemukan adanya beragam ketidaksesuaian antara fakta dalam kehidupan keseharian dengan apa yang ditampilkan dalam suasana yang berbeda. Ini yang membuat fenomena menjadi semakin menarik, bahwa di tengah hiruk pikuk kemajuan teknologi, kita menemukan banyak orang-orang yang berjalan di ruang hampa dalam kehidupannya. Kenapa? Karena pola hidupnya, karena gaya kehidupannya tidak mengikuti apa yang telah diajarkan. Kita lihat bagaimana kehidupan para rasul dan para sahabat yang mulia. Kita dapati kisah seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman bin Auf setiap kali dia memakan kurma, dia selalu menangis. Setiap kali dia mengunyah sebutir kurma, dia selalu menangis. Dia selalu menitikkan air mata, sehingga memancing keheranan sahabat yang lain. Menimbulkan pertanyaan sederhana, apa yang membuat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kekayaannya tajir melintir, sahabat yang mendapat gelar sahabat yang gagal miskin, ini sahabat yang gak pernah miskin ini, tapi setiap kali makan kurma dia selalu menangis. Dan ditanya oleh sahabat yang lain, apa yang membuat kamu menangis wahai Abdurrahman bin Auf setiap kali engkau memakan sebuah kurma, sebutir kurma? Jawabannya sederhana, mendengar mimpi Allah. Setiap kali jawab pertanyaan itu diajukan dan tangisan yang tidak terbendung dengan satu ratapan, bahwa dulu semasa Rasulullah SAW masih hidup dan saat kami membersamai kehidupan Rasulullah SAW dalam seluruh alur ceritanya, baik suka maupun duka, pahit dan getir, enak dan tidak enak, sulit dan lapang, ya, sempit dan lapang, Rasulullah SAW belum pernah menikmati kurma yang begitu nikmat, yang begitu lezat, yang begitu enak seperti yang kurasakan hari ini. Ini yang membuat diri ini menjadi tertegun. Ya, ini yang membuat hati ini tidak bisa menahan rasa haru bahwa baginda yang mulia seumur hidupnya belum pernah merasakan kurma senikmat ini. Bagaimana hati ini tidak bersedih Karena sepeninggal Rasulullah SAW, aku baru bisa merasakan kurma yang begitu nikmat. Sesuatu yang belum pernah aku rasakan bersama sang kekasih mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang mencerminkan pola gaya kehidupan yang benar-benar jauh dari kata hedonisme, jauh dari kata flexing, jauh dari kata memamerkan. Mereka berusaha dalam setiap alur kehidupannya menjaga irama untuk tidak menampakkan, untuk tidak menghambur-hamburkan, untuk tidak memamerkan apa yang telah mereka miliki. Bahkan para sahabat yang mulia tersebut berbondong-bondong atau berduyun-duyun untuk bisa menyembunyikan hartanya. Semua pola kesederhanaan gaya hidup yang dipertontonkan oleh episode sahabat yang mulia setidaknya menjadi cerminan untuk kita pendengar rahmat Allah, bahwa gaya hidup dalam Islam ini menitik beratkan pada satu titik pokok persoalan. Mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan? Kalaulah dua pertanyaan ini mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, kalaulah dua pertanyaan sederhana ini sanggup kita bedah dan kita urai, maka sesungguhnya kita sudah di jalan yang benar. Maka sesungguhnya kita sudah mendapati arah pola gaya kehidupan Islam menitik beratkan kepada qanaah, rasa cukup dengan apa yang telah kita miliki. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini menjadi pengingat tidak hanya untuk pendengar, tapi lebih kepada kami menyampaikan. Dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita, mengembalikan ruh kita, dan menetapkan langkah kita ke dalam golongan hamba yang selalu bersyukur. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

Kuningan Pro 1 RRI Lux. Semua intakannya baru bergabung di pagi hari ini. Ada Robi yang sudah dari jam 5 pagi tadi ya. Anda sedang mendengarkan lagu religi dari Adlani Rambi. Tala al-Badru alaina. Iya, menemanilah waktu Anda yang baru bangun. Salat subuh ya. Sudah pulang dari masjid, alhamdulillah. Sedang melakukan persiapan-persiapan untuk ibu-ibunya, remaja putrinya yang saat ini sedang berada di dapur ya. Persiapan sarapan, pekerjaan-pekerjaan mulia yang Anda lakukan untuk saat ini. Semoga keberkahan dilimpahkan oleh Allah untuk kita semua di pagi hari ini, dilancarkan seluruh kegiatan-kegiatan kita dan dimurahkan rezeki-rezeki kita di pagi hari ini. Insya Allah, amin. Amin, amin. Semangat untuk hari Kamis ini. Yang pasti, dengar saat lagi jam 6 waktu Indonesia Barat. Fokus pagi. Berita liputan dari tim redaksi RRI Lhokseumawe. Dari studio kami ucapkan selamat

0: 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Sehingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini.
1: Kegiatan kita hari ini dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81, kegiatan berupa senam sehat bugar, kemudian dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi para warga yang berdomisili di Muara II, kemudian dilakukan edukasi.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. UMKM terus menjadi penopang ekonomi masyarakat. Revitalisasi 113 sekolah di Loksemawe capai 50% pengerjaan. Dan pendengar, bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindakop UKM Kota Loksmawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah mengatakan, meskipun harga barang komoditi di pasar tradisional di Kota Loksmawe masih stabil, namun ada beberapa barang komoditi mengalami perubahan harga, baik naik maupun turun. Menurutnya berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di pasar tradisional, daging ayam broiler turun 10%. Daging ayam kampung turun 11% dan bawang merah turun 6,35%. Harga di pasar tradisional menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik 20%, harga di pasar menjadi Rp42.000 per kilogram. Lebih lanjut dikatakan, daging ayam broiler harganya turun Rp5.000 per kilogram, daging ayam kampung turun Rp10.000 per kilogram. Sementara itu untuk komoditi lainnya, harga masih stabil seperti beras medium harga masih Rp15.300 per kilogram. Beras premium masih Rp16.300 per kilogram. Gula pasir curah Rp19.000 per kilogram. Minyak goreng curah Rp18.000 per kilogram. Minyak kita Rp15.700 per kilogram. Minyak kemasan premium Rp24.000 per kilogram. Daging sapi Rp170.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp70.000 per kilogram, ikan tuna Rp40.000 per kilogram, ikan tongkol Rp35.000 per kilogram, ikan bandeng Rp40.000 per kilogram, sedangkan ikan kembung harganya juga masih Rp60.000 per kilogram. Revitalisasi 113 sekolah terdampak bencana maupun reguler di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe terus berjalan positif. Hingga saat ini progres pembangunan fisik di seluruh sekolah telah mendekati 50%. Berikut laporan Aldo Numero.
1: Program revitalisasi 113 sekolah terdampak bencana maupun reguler di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe terus berjalan positif. Hingga saat ini progres pembangunan fisik di seluruh sekolah telah mendekati 50% dengan realisasi keuangan mencapai 70%. Proyek pemulihan sarana pendidikan ini didanai oleh APBN 2026 dengan total alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp98 miliar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe Yuswardi merincikan bantuan tersebut tersebar untuk 38 unit taman kanak-kanak Rp17,6 miliar, 59 unit sekolah dasar dengan nilai Rp45 miliar, dan 16 unit SMP dengan total penilaian Rp35,5 miliar.
2: Bagi yang budgetnya 1 miliar lebih itu 150 hari sejak ditransfernya belanja. Bagi yang 1 miliar ke bawah itu 120 hari pekerjaannya. Sesuai dengan data yang kami terima dari konsultan, itu terrealisasi jumlah realisasi anggaran yang sudah 70%, jumlah realisasi keuangan yang sudah terrealisasi. Kalau kita lihat dari segi fisik, alhamdulillah sudah mencapai 50% ke atas hampir semua sekolah.
1: Pekerjaan konstruksi ini mencakup perbaikan fisik, bangunan sekolah, hingga penyediaan fasilitas mobiler guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa. Masa pengerjaan proyek revitalisasi ini bervariasi, bergantung pada besaran alokasi dana masing-masing sekolah. Sekolah dengan anggaran di atas Rp1 miliar diberi tenggat waktu pengerjaan selama 150 hari kerja sejak dana ditransfer. Sedangkan proyek bernilai di bawah Rp1 miliar ditargetkan rampung dalam waktu 120 hari kerja. Dari Loksmawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Berikut kita simak wawancara reporter Albara Maulana bersama dengan seorang akademisi dari Universitas Malikul Saleh Aceh Utara, Julius Dharma, terkait geliat ekonomi daerah di Kota Loksmawe.
3: Pendengar, saat ini saya telah bersama seorang akademisi dari Universitas Malikul Saleh, Pak Julius Dharma. Assalamualaikum Pak Yus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Julius, bagaimana nih amatan Anda melihat situasi geliat perekonomian yang ada di Kota Loksmawe, Pak Julius?
4: Iya, alhamdulillah nih Bara ya. Kalau kita lihat memang kondisi ekonomi masyarakat selama ini kan, kami aja ini yang biasanya ASN atau PNS yang punya gaji pun terasa juga ya. Dengan kondisi hari ini kita tidak bisa banyak berbuat untuk melakukan aktivitas di kampus. apalagi orang-orang yang memang selama ini pendapatannya kan tergantung dari sehari-hari, apakah mereka yang di sektor real seperti orang-orang yang berjualan dan lain sebagainya ya. Itu banyak imbasnya, apalagi orang-orang yang punya pendapatan tetap. Makanya kalau kita lihat di pasar-pasar ya, pedagang-pedagang kita lihat agak memang apa namanya pendapatannya berkurang drastis ya. Kemudian masyarakat pun di desa-desa hari ini mengharapkan bantuan dari pemerintah, dari bansos, dari dana desa dan lain sebagainya ya. Karena kalau mereka dapat bantuan ini minimal mereka mendapat pendapatan sementara untuk mereka dapat belanjakan atau konsumsi ya. Tapi dimanapun kita lihat ini kan ada apa namanya data yang tidak akurat ya. Tidak sesuai dengan jumlah apa namanya banyaknya orang miskin di lapangan dengan yang dapat jasa terdampak ini. Mungkin sementara ini barang memang agak berat nih semuanya. Perekonomian kita agak berat.
5: Situasinya agak
4: pemerintah pun serba salah sekarang ini.
5: Betul.
4: Pemerintah serba salah, pemerintah pusat, pemerintah daerah serba salah karena dalam ini kan gimana caranya ya pemerintah memutar apa namanya skenarionya ya caranya ya utang lagi.
5: Utang enggak ada teori ataupun
4: bisa memang dalam apa jurusnya memang begitu. Masa Nabi pun kita masa Nabi ada juga berutang kita misalnya kan. Artinya kalau masa Nabi karena wilayah masih kecil utangnya kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat ataupun solidaritas sahabat yang mereka punya pendapatan lebih, kekayaan lebih, mereka menyumbang hampir seluruh hartanya ya kan. Tapi nanti dikembalikan lagi. Masa Nabi peruntukannya untuk apa misalnya? Ketika awal-awal kota Madinah baru berdiri kan perang Badar, perang Uhud dan persenjataan kurang, berutang itu juga kepada orang Yahudi, kepada yang lain sebagainya. Nah, skenario memang itu, tapi nanti kita bayar ketika nanti udah pulih lagi ke perekonomian ini akan tetap dibayar. Memang ini secara jangka panjang, memang jangka panjang apa namanya agak berat juga ya kan?
5: Iya.
4: Memang begitulah persoalannya memang. Memang berat kita. Kota Losmen sendiri ketika saya pernah berbincang-bincang dengan Pak Sekda, berat juga karena ada sebagian alokasi dana itu sudah dialihkan ke tempat lain sedangkan PAD kita enggak bergerak
5: gitu. Enggak bergerak di sini ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Julius.
4: Oke, Pak.
5: Terima kasih sudah bersama RRI, Pak. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: UMKM terus menjadi penopang ekonomi masyarakat. Di tengah berbagai tantangan usaha, pelaku UMKM menyampaikan kendala yang dihadapi serta harapan untuk kemajuan usahanya ke depan. Berikut Vox Pop oleh reporter RRI Loksmawe, Anita Diana.
7: Pendengar, UMKM menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha bagi banyak orang. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Lantas, apa tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM saat ini dan apa harapan mereka ke depan? Berikut liputannya.
8: Tantangan terbesarnya adalah menghadapi bahan pokok yang terus naik, sedangkan daya beli di lapangan itu menurun. Harapannya saat ini semoga ekonomi stabil dulu karena daya beli itu kan dipengaruhi oleh masyarakat. Jadi kalau penghasilan masyarakat itu sedikit, maka daya beli akan menurun. Serta stabilnya harga-harga pokok, bahan baku.
9: Saat ini kami sebagai pelaku UMKM yang memproduksi kue kacang skipi sedang banyak mengalami tantangan-tantangan penjualan. Di mana di satu sisi harga bahan baku di pasar belum stabil, yang mana harga bahan baku saat ini belum kunjung menentu. Kadang turun sedikit, namun tak lama kemudian naik lagi. Bahkan untuk harga kacang tanah yang merupakan bahan baku utama, semakin hari semakin naik harganya di pasar. Di sisi lain juga saat ini kami merasakan daya beli masyarakat untuk produk kami juga sedang lemah. Saat ini kami merasakan bahwa masyarakat itu sepertinya sangat berhati-hati dalam berbelanja. Sehingga apabila harga kue kacang kami naikkan, dikhawatirkan kue kacang kami tidak lagi terjangkau dan laku di pasaran. Kondisi ini membuat kami berada di posisi yang sangat sulit. Biaya produksi terus naik, namun kemampuan menjual terbatas, margin keuntungan menipis. Tapi kami harus tetap bisa bertahan dan berjuang, agar tetap bisa beroperasi dan tetap bisa menyajikan produk yang baik dengan harga yang wajar. Jadi kami sangat sulit terus terang pada saat ini dengan kondisi pasar yang seperti ini. Harapan kami sebagai pelaku UMKM pada saat ini yang pertama tentunya berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga bahan baku di pasar. Kemudian mendukung upaya pemulihan daya beli masyarakat agar ekonomi berputar kembali, masyarakat mampu berbelanja dan kami pun terus berproduksi dan berkembang. Di samping itu, kami berharap pemerintah juga mendengarkan dan dapat memfasilitasi aspirasi pelaku UMKM karena kami adalah bagian penting dari ekonomi rakyat dan ketahanan kami berarti ketahanan ekonomi negara juga. Kami tidak meminta kemudahan yang berlebihan, kami hanya meminta dukungan atas kepastian dan keseimbangan agar kami tetap bisa berusaha dengan jujur, bekerja keras dan memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat di sekitar rumah produksi kami.
7: Begitu telah kita dengarkan Pos Pop pagi ini. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua warga Aceh Tamiang yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Madagaskar dipastikan dalam kondisi baik. Dilaporkan Aldo Numero.
1: Dua warga Aceh Tamiang, Emeranza 26 tahun dan Melissa Habib 23 tahun, yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Madagaskar, dipastikan dalam kondisi baik. Kepastian ini diperoleh Pemkab Aceh Tamiang setelah KBRI yang menjangkau keberadaan mereka di rumah tahanan Gendarmeri Madagaskar. Meski tengah menghadapi persoalan hukum terkait izin tinggal dan keimigrasian, KBRI terus memberikan pendampingan intensif Pemkab Aceh Tamiang, memposisikan keduanya sebagai korban TPPU, sehingga proses penanganan tetap memprioritaskan aspek perlindungan warga negara Indonesia. Koordinasi ketat juga terus dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan Polri untuk mempercepat proses pemulangan mereka ke tanah air. Bupati Aceh Tamiang Arimia Fahmi yang menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk memperketat imbauan terkait tawaran kerja luar negeri.
10: Kita nanti melalui Dinas Tenaga Kerja akan membuat himbauan-himbauan supaya apabila ada penawaran kerja di luar negeri itu selektif betul. Karena kan kita ketahui sekarang sudah banyak sekali ya keluarga di Indonesia ini yang tertipu dengan janji gaji yang besar ternyata dibawa ke negara yang membuat suatu bentuk perjudian secara online. Nah, kita sebutkan aja lah, mungkin seperti ke Myanmar, Kamboja.
1: Langkah pencegahan ini diambil mengingat maraknya kasus penipuan kerja berskala internasional yang menjanjikan gaji besar, namun justru menjerumuskan para pekerja ke sektor perjudian online ilegal. Dari Aceh Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
0: Pemerintah Kota Lhokseumawe Mawi terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berikut laporan Maimun Akbar.
11: Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe, Nelpia Surimena mengatakan, perkembangan UMKM saat ini menunjukkan kondisi yang sangat baik. Menurut Nelpia, meningkatnya aktivitas pelaku UMKM terlihat dari semakin ramainya kawasan Ahad Festival yang menjadi salah satu lokasi aktivitas para pelaku UMKM di Lhokseumawe. Ia menyebutkan jumlah tenda pelaku UMKM di kawasan tersebut terus bertambah. Selain itu, pihaknya juga menemukan semakin banyak pelaku UMKM baru yang memulai menjalankan usaha di lapangan.
12: Perkembangan saat ini sangat baik, setelah yang kita pantau dari, yang kita lihat dari tim kita di bidang UMKM dan juga kita bisa kita lihat di AHAT yang semakin hari juga semakin ramai.
11: Nelvia menambahkan munculnya pelaku-pelaku usaha baru menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lok Semawe. Pemerintah daerah, ujarnya, akan terus melakukan pemantauan dan mendorong pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Penguatan sektor UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Maimun Akbar melaporkan.
0: Di informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut laporan Aldo Numero.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
14: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, dia kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Bidari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan, dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator, dan tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Robi, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok, di @rri_loksemawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.

Hai, selamat pagi. Pendengar Pro 1 RRI Leksamawe. Fokus berita pagi untuk hari ini yang sudah kita dengarkan. Ya, sudah jam 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Persiapan-persiapan untuk hari Kamis ini, semoga semuanya aman, lancar. Udah bangun anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, ya sudah lah ya. Sudah sholat subuh nih Om Robi gitu. Jadi persiapan, habis mandi, sarapan dulu karena sudah disiapin oleh ibunya. Jadi jangan sampai sakit perutnya. Jangan orang tua. Ya, dan untuk Anda juga pendengar Pro 1 di pagi hari ini, semangat untuk hari ini dan semoga berkah. Terus lagu-lagu Aceh semoga bisa menghibur Anda semua dalam melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Ya, jadi tetap di Pro 1 RRI Leksamawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan

judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.